0: Kenuan udah du mula ya, nak ulih lagi di kemula Kenuan, lebih lagi orang ke di sayau Kenuan, ane yang sekali sekali.
1: Ya, pada mula, Kenuan ya. Tadi, Kenuan tadi Kenuan tadi berlebah ne, namanya bisa berlebah bunyi ujung.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai, tiap hari 1, nyentuh akar 5, hari pukul 8 ke 9 pagi, 2 pagi.

0: Okey, hari Fred Lewis asal Nuan boleh menerima 7 minit lepas pukul 8 pagi. Ya, selamat pagi kita ke Agi Mendiang ke awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu. Pukul 2 pagi Y. Tahu yang aku ke pagi tu? Selamat pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Okey, pukul baru Pak hari 1 ke hari tu ni Mel. Ya. 5 hari bulan 10 2026. Kau bala kaban tua, bala kaban peninggal tua, baru datang berupi sebelah bak aku, baru ke nyilat-nyilat utai ke nama, teka digagak tang bala pengajar kita eh udah tumu dah tadi dah ni Mel.
1: Ya, ada berengkah ngajar. Ya. Sidak ya ke nang yang kemarin pengawal bupis start pukul 8 pagi Sam. Yang kanya benung ingat ke nama pengawal kedeka di tampung ku ba pagi satu. Nang nyone ingat 8 kelu mayu program ba ujung minggu tu tadi de Sam. Kan Ramadan nanti waktu udah ujung minggu tinggal ke semua pengawal di bupis ada ngemai pulai ke rumah.
0: Pulai ke rumah ya. Tego pias.
1: Ya, ya. Loading baru yang nyonya ikan awak teka di kerja deh.
0: Nombor loading baru begini. Okey, kita jawab ya. Semua ngarap ke bala kapan peninggal kita. Ya. Lantang-lantang meh ke pagi atau anak kelalu stres kak deh Mel.
1: Ya, betul.
0: Tajapan mayuh pengawak kakak Siti-Siti nyaw pengujuan tembok ya lagi. Okey, engkau bisik muka ke benar dalam kereta mendiang ke tua pagi tau. Tahu ke engkau bisik ke benar off day. Benung namanya pemisi kini, benung layan drama AI kini telefon ne Mel. Lapan orang dia tu ko meda ne Mel. Belakaban kita itu nyeng kaum kita empu meh okey orang kada orang dia dia tu mayu berpeda ke drama-drama AI.
1: Ya, cerita pandai.
0: Cerita pandai antara apa ba media sosial kita lah ambil nyamai lagi kita nyebut kena ba apps atau ke ba media sosial kita. Jadi macam-macam cerita meh. Nanti kita meda tadi berkaul ngau cinta, berkaul ngau berebut kekuasa. Bisiknya tadi cerita ke cerita kelia suba di gagak kesidak ya cerita baru. Berebut ke serikat, ke kenyaknya jadi CEO, jadi menantu, jadi tua. Tapi kenyak mas tadi Mel. Jadi aku nanya di dulu Mel. Nuan layan cerita AI Mel.
1: Aku pun meda ceritanya. Tang ya nitiah ke nama tajuk ceritanya Desem, jalai cerita, jalai cerita ya. Tu au berkeni jalai ceritanya. Nanti ceritanya ya kene ke ngerinok katiku. Pedak ku meh sampai habis Sam, nya nak berasai ga menyi ketua tadi cerita tu ya cerita kategori cerita pandai ke benda ya de. Laban ya bisik ke 30 sekian, bisik ke seminit au. Tajak pan ya seminit, tang ya bisik 50 detik episode. Nya data ya sejam nya tadi Sam. Nya nak berasai tu scroll hapus jam.
0: Hapus gini. Luan medaknya udah mandi ke Mel? Udah mandi gari-gari yang ke nama udah tembok pengawal gini Mel?
1: Ya, selalu nak cerita tu Maya malam Sam.
0: Oh malam.
1: Maya, Maya mata keka lapnya deh. Ya. Maya nyak kita medak. Cerita 8 pagi itu tadi Desem nadan tu hari Sam 8 tua tu tadi kiruh nyau ngadu ketau ngadu kenya nang ki bakat tua gawak beketau deh nan tu leh fokus Sam nanti bakat aku mesti kak medaknya sampai habis ngai medak nyala lang
0: ya amat ya kadang cerita AI tu tadi ya narik hati giga neh Mel. Lapan dia nemu amat nyoka datai ba episode siti intadi nyoka nemu giga deh nama next ya nama teh kenyadi udah nang kan kenya aku nanti aku tadi nak aku tak mungkal meda ya nak Mel tang nanti ya terpansa alo ngetu dia tadi ngetu na lama aku ngetu meda nyo tanya tadi nyo kening nya nyo rindang nyo rindang nyo bunyi kunuan tadi udah habis episode tu nyo ga kak nemu kak nama utai kudahnya nyulayan kudahnya tadi tak mungkal meda ya ngigak ya munyi kurang sigi nak gaku nak ke dia tu mel agi gaku meda nang movie nang drama ke amat-amat nya meh apa apps ke ni boleh disebut kita ini nya tadi rino ke gaku meda nya semina utai nya nanti drama AI tu nanti ya beno mansa beno meda tadi nya gaku layan gaku tadi ta bisi sekedar orang tadi yang memang ya sigi meda drama AI ya madah ke sano ku ya aku nama drama AI ta layan lagi aku ko ta rindu lagi meda ko
1: laban nak ke dia tu the same cerita AI tu diketai berarti ya nak ke di pada aku tu aku nak mau rebukai laban nantu mayuh ke cerita AI tu di pada aku tang ya ke udah di pada aku semua cerita ya happy ending. Nak ngomai kita rindu meda.
0: Aku lo berdau aku datai ba pengujuang ya tadi mel. Labannya meh tadi bisi ba Siti F ni boh nyebut itu neh mel. Ya lu lu promo ya, lagi ya, lu ngasuh download namanya apps nya lagi. Nak ni ke ni kuliah di pedak dia mah nyata dai.
1: Tan de ne nanti aku. Nau leh aku
0: kadang tadi nak tan ke komel. Kak nemu bekeni ke pengujuang dia. Sedewai nya nyadi tu kena bekeni ya nama tu kawal lo yang tua nya tadi keni syarikatnya. Empu ya kini tak kenya menya. Tat ke aja nang awa ari ke aku ke laban dah kelalu mayuh apps balipun nya. Kak ke aku nya bisik aku rindu ke cerita bakal cerita kukaku antara cerita keliak subak dan mel ia ke nyadi putra raja ia ke nyadi naga nya rindu aku menanya mel telayan ku medaknya ia ke ya orang biasa tadi tang ya disumpah nyadi bisik kuasa kadang nama layan aku kadang
1: mesti di berangan
0: nya pengujung berangan aku ke berangan ke namanya nubang ke bukitnya berangan ke jepunya ke dragonnya tang munyo nak datai pe pengujung lagi nyo episode nak episode nya lagi nyo so ya downloadnya jujur ni buah lah aku nakaknya ajak lah tang ati dian ka mana mu
1: ya kan
0: ni kena nyadi
1: nyadi tanya ni
0: ulih nak nyadi ngau putri raja nya lagi
1: okey nya tadi meh cerita AI
0: panjang intro ni okey topik tu ke pagi tu lawat tren ore dia tu mendak drama AI deh namanya drama AI topik ya buat telefon bincang kita narit hati kita tahu kena laban bisik orang ada aku nak berhentak sana labannya nyo AI ko tanda sama ke bisik orang tadi ya rindu lagi ke siku-siku orang nak sama
1: kan nama Sam laban nanti nuan berarti cerita AI tu baju sidak ya bekenya aja
0: kadang tadi nanti dua-dua tadi namanya tiba bisik kerusi menyatai nadai dia nemu ayan
1: kecil-kecil tang kita rindu ke nyak meh kan nanyak bala peninga kita tu tadi drama AI tu narik hati kita tak kena rindu kena kita medak cerita bakanya
0: betul asai ke kita medak bakal movie biasanya tak kena tua macam komen peninga Mel laban orang tu nak sama dan Mel menyi ketua tadi okay Lucian Darren ke pagi tu pagi Sam kau Mel ku ya ni indai aku ya Mel siang malam ku ya muda cerita AI nya tenang dia bukai ku ya dipasang ya nyau sebili-bili ya keninga cerita ya nya ku ya kita nemu ibu kita nemu ya kita nemu ku kontrol nama dah nama na kini kurangnya tampiat ke mama ke yang
1: iya nyangkung bila sepi ya
0: nyangkung jangkung rumah magang ya tadi kadang bawa meja benong iro pagi kita benong iro tadi ya muda AI ya dia meh isinya dia kucah-kucah kadang tadi jaku respiak nyian menyedih aku.
1: Tidak ya, orang ketua itu Desem. Lepas tidak ya, kini madana baru nemu megai telefon, baru kini ke, baru masuk teknologi itu memang contoh baka ini ku Desem, ini ku baru tahun. Imagine deh, ini ku mau ya dah 80 tahun tu, dah 80 lebih Desem.
0: Beli ke kita.
1: Baru kena telefon culiknya, baru belajar, baru lebak ke diri mah ya main telefon culik tu Desem. Nyak mah ya ke deh, madak tituk nya deh. Jakob orang media, jakob mengga orangnya.
0: Baik, enak nunda orang dia.
1: Dah dai, nyak ku kena nangis takut kia salah tekan Desem, lehnya live lagi.
0: Okay, kadang orang tua itu nanti orang ke udah berpincin tadi deh Mel atau ke orang tua mana ya kayaknya tadi deh Mel nadai ke pemerintah buka iklim hari radio nah sih ninggal sudah ya nang sih tebah sudah ya ke radionya dan 24 jam sehari lalu udahnya telepon ada pegawai sudah ya.
1: Ya, laban telepon to, sida ya lu bisi menda video desa rindang sida ketua itu. Aku menda ini ko rindang ya. Ya ku mada nasib gede nemu dia to ini nanti subat nak makai kami to dore de. Main telepon. Subat, subat ya kenara perlu uco ada to perlu uco ya kenara ya. Mas main ini tindua nanti tindua kat tindua de. Main teleponnya ya benar kali nganti mata kelelap dan nanti subat nadai lu tindua main. Dia to di irau ke ya Desem ya kena nak kontrol
0: tino, ya
1: betul
0: tebur indang mudah idea lah tu nak ya orangnya.
1: Okay, kita bisi enjoy to Sam ya. Okay, ke yang ngai bebula segi amar rindu mada cerita drama pandai AI ke ya. Dia tu ku ya sanggup download download app kena mada ku ya.
0: Kau tadi.
1: Puas hati ku ya hari mada setengah-setengah bermuabup ke ya. Kadang nemu pedih hati mada ujung mada orang jahit ke ya. Sepi asai dek ku aku muat mada ceritanya ku ya. Iya, nyak ku mada Sam. Bak cerita tu tadi ya segi pengujungnya segi happy ending segi mana pengujungnya deh tang kita kat nemu berkeni orang mana tu tadi ngemalas penyai orang jahit tu tadi berkeni utainya jadi nyak tak kat dantik tua tu tadi deh menyiko enjawi tu tadi udah mada ba ceritanya tadi bab muabub ditampung baru bab no bukai no kat nemu berkeni pejalan cerita tu tadi
0: tujuannya download ke tadi nyam aku tadi mail aku datang aku nak ke dia tahu meh nak ke dia tahu tadi mail dah janji ke aku ke ilailah nyo uliah aku ngetat diri mail lawan kelalu mayu dah app sebab telefon tu kadang nyo berat deh ni nak ya lagi kualiti ku dah aku ready dulu lawan udah nama tu suai deh oh nemu subak nak nemu mail terubah drama AI pansut sebab lapan sidak ya kebenarannya promo app-nya ada kebenar ya nak nemu sebab angka tambi ya sekali nakaknya akai nyawa suah ya tanya nya nak aku dan nak dia tu lihat tat lah
1: dia
0: lihat tat ni nemu ke ceritanya mana hilak deh okey Dominic untur ke pagi tu nanti ya balance ke nguya mel balance ke nguya ke ya sambil yang layan Dracin ngelayan drama AI kok ya Dracin tu ya tu nang nang drama amat tu ba City Apps nya tadi deh nak ukai drama AI ngelayan ke drama Dracin drama AI kok ya drama AI nanti bisi part horror tau cerita seram kok ya tau thriller ngau berkumpul kok ya tau keberkat ya mpu efek nang badas ku ya. Oh, narit hati ya macam tadi. Nanti dipasuk ke speaker, pu rancak main medak ya. Saya ke bawa sinema ku ya. Saya ke bawa pawagam tadi. Ya, drama AI aman mana ke? Nanti cerita bakal putra-putra raja Kelia sobat deh Mel. ya ke nyadi nama tu nyadi naga nya tadi utai ke bekenya tadi nya nanti drama AI nya rino ka ko mendak nya tadi sida ya ke belaban ka ngulih ke putri raja nya tadi rino ka ko mendak nya tadi tanda kala apus pengujung ya asuh ya nya
1: asuh ya nya
0: asuh ya download lah ke lah ko ni ko dei mulai aku barang kita menjadi ngui.
1: Okay Sam, kita bisi eri meri pagi to ku ya. Nanti baku sikit rindu pada mayau AI kenemu nyumai ku ya. Macam-macam utai sumai ya. Kaya baik ya giang ya rimau ngom mayau. Siku giknya ngom. Ngau ya makai ti utai sumai ya udah masak ya. Nemu bersawu berkemas kemeja ya. Berbasuk ke pinggai mesidak ya kaya. Rindu diri ga medaknya kaya. Sebedar tindu. Sikit nyap lama meh pada ku DJ ku ya.
0: Kiwa taman pada maya onya pada aku.
1: Ya, nyak me. AI ku kita itu tadi deh peminta ya, tiru.
0: Minta tiru tadi ya. Ya, utai ke nama tu utai ke pemansang dia tahu ya, tadi mailnya berpanggai ba kita AI itu tadi ne. Nanti kita kena engo mana-mana ya, me ya tadi.
1: Betul.
0: Okey, Santi Luis, Santi ke pagi tu amat ne ku ya. Rindu muda ku ya. Lapan aku ya nanti baka nama tu drama AI nya tadi ku ya. Lapan Indo ta baji-baji ya ku ya. Laki ta siga-siga ku ya. Mel amat ga lapan kita AI nya tadi. Ya boleh ngaga ta gaga ya ta madu baji madu siga menya tadi. Nemu nemu menya bula ku ya. Tang rindu muda ceritanya ku ya. Hari miskin taunya dikaya lapan ke ditulung raja naga nya tahu aku tadi mel cerita raja naga atau kadang sanggup tindu pukul 3 pagi tegal kak ngabis ke ceritanya ku ya. Hanya meh nama tu empat hari drama AI tu tang nanti uliah tadi jaga-jaga meh pengerai kita iga ne mel
1: ya betul
0: laban drama AI tu habis itu nya bisa ke cerita bukai nak dah tertunda kita apa dia tu mayu orang udu lawan tindu pada aku laban ke kelalu layan cerita ke berkenyataan Siti ya kena mana yang tadi nyo kita nyo lawan tindu meh nak cukup tindu lebih lagi nanti kita orang ke gawa tadi dan ni tumu pagi artinya nak cukup tindu meh nanti orang ke nak gawa ambil kebanding maka tua tadi ke berpincin nak gawa sidak ya uliah nama tu ngintu jam sidak empu di rumah takkah takkan meh ni mel
1: ya tang kebenaya tindak lawan tu segi nak mana nak ke pengerai kita banyak kini kita itu orang ke gawa orang ke berpincin atau ke orang ke nak gawa nang segi nak mana ke pengerai tindak lawan tu Sam
0: ya amat jaga-jaga diri empu meh anang gak nyo sampai 2-3 laban punya ketua ceritanya tadi nak uliah namanya sikit nak habis ya. Mayu aja cerita AI itu tadi.
1: Ya. Okey, boleh ditampung tu apa gila nya kebenar ya.
0: Ya, okey. Tanya tadi empat drama AI itu ba nama tu ba penghidup kita jam ke dia tau.
1: Kita bisi Noriah Kipli tu Sam.
0: Okey.
1: Selamat pagi ko ya. Kine ko ya. Dia tau nang sigi jadi rutin ko ya. Sigi mendak cerita Cina AI. Paling ya dikerindu ke ya ianya cerita pasal cerita keliak subak ko ya enggak makan cerita putra-putri raja ko ya tu
0: ya
1: pada non tadi Sam cerita utek, lama-lama
0: bisi kuasa tadi
1: bisi kuasa makan cerita ya tu tadi mensia tang kira ke boleh berbalik jadi naga menyikenuan tadi sedap ya macam ya ke hero tu tadi kira ke alpha meh ya megai orang kebukai
0: tak kebukanya meh mayu mayu tanya mayu bangsa sedap buka tu sitik ni aja jalai cerita apa mayu wah no dah tanya neh mel okey Sheila GJ ke pagi tau selamat pagi nuju seduai Bak ya ku ya cukup narik hati nya ya. Laban nama kebuah ku ya. Duit nan mu ambis nama drama AI tu ku ya. Ya kejai gamal tau baji ya kesigat tau sigat ya kegemau otomatik kurus ku ya. Kengkak kenyelamnya alu kurus ku ya. Drama AI mayuh mana ku ya. Maka mafia alpha serigala naga asal miskin nak nemunya anak orang kaya plot twist samai ku ya. Mayuh plot twist dia. nama tu macam-macam. Tang Siti kekadang Siti lah bak aku lah tadi melodrama AI tu tadi. Kelalu kekadang tadi bisa ke scene ya kelalu over tadi. Baka ya ke nama tu nama malu orang tuai tadi nya untuk scene ke bak aku kekurang meh tau tapi mimir lah pan kita benda drama AI tu telefon tu kadang balon dia berpegai ke telefon deh jadi drama AI tu kadang malu orang tuai meh dia tadinya ke scene tau diperhati ke meh tau di tapi tajaknya drama AI aja
1: Siti ki tau ngasuh hatiku kena ke pedis nanti tiap ada cerita AI tu deh sem contoh ya bagi indok tu tadi deh ya orang miskin lah ngau orang kaya tu tadi ngau punya kenuan CEO tang contoh lah ya tu ngemai indo tu tadi ngaga siti majlis siti pengawak macam tu tadi pengerami besar orang berdia lagi contoh si ko indo kejaya tu tadi kekak ke CEO tu tadi deh di kenika di penyata ya indo tu berdia lagi ngau semua orang berdia agak berjaya kia tau kenika ne tau nara si ko orang kak backup indo nya aw pedih mati
0: kenapa
1: semua cerita majority cerita berkenyak macam ni pedih mati
0: kadanya nyoba palo dia ada orang buka nyu ngelila aja nya bakal ke nan tu logik dia tadi makin tanya nyu makin di tanya ya gi ke di palo semua
1: ya betul tajapan tu namanya cita AI lagi ke mada
0: lawan ke nama tadi ngasuh kita pedih hati menya tadi
1: mel ya betul
0: nanti ni pian nak pedih hati ke mada tadi okey nya penangan cerita AI jam ke dia tahu okey tang bisi maka orang tu tadi ya bisi ke ya agi rindu ke nang cerita movie cerita drama Korea nama-nama meh movie seram kini cerita ruputi ya cerita Melayu kini kenang cerita amatnya tadi okey orang tu tadi nak sama neh mel nak boleh nyama ke semua orang okey kita berperinang dulu ke pagi tu bedau tua maca komen kebukai tahu terus sanjung komen kita kita siko orang ke tertarik hati menda drama AI tau kena. Maka mel ya cukup rindang ko ya.

selesai. Terima kasih yang kalian RTM Kuching Sarawak dan udah lanjut ke program SSC ke-9 dari Pangkat Kemalang tuh.

0: Okey, Jonas Junior Aman Wan BC Intan di Kembuan. Jadi lagu tu boleh leka ke mana mana lebonya deh Mel. Leka ke ditulis Joni Aman Poga. Okey, jadi lagi ba topik kedua pagi why kita ke pagi tu ngenang drama AI engkau BC 77 balas kedak ne. Ninga topik tu lawan benar medak drama kini ke pagi yeah.
1: Tau. Betul.
0: Seruai dia tu nyindir aku kok.
1: Okey. Kita bisi Ros Atun ding tu Sam ke nanti aku nak kalah dengan orang medak drama AI ku ya. Dengar topik pagi tu nyo automatic teringat ke niang madik ku ya ku dah nadai sarinya ku ya. Niang baru minat amat drama bekenya ku ya baka drama Cina ku ya. Mayuh mucau gak kami semadik ninga yang medak dramanya ke ukai ke mid volume ku ya. Nyo sino gak aku ni ingat topik kita pagi tu DJ ke ya rip ngagai ni yang madik ku ke ya. Okay, kita busy siapa tu Alfred Benedict pagi tu ke ya. Aku DJ ku ya. Kadang ngantuk-ngantuk kena pen mata nanti drama AI udah mansak kaya segi alu nak tindak-tindak mata kaya laban dramanya kaya nak berasa jamau kaya tu maka dedek tu Sam
0: sambung meh.
1: Nyekat nama udah tu berkeni. Berkenya.
0: Nak keni ke udahnya lagi nyadi nak ya kini. Ulih nak yang laban tak kenya ulih nak yang ngempu kini tak kenya menyata tadi.
1: Iya. Mami Nini selamat pagi kia. Aku tu nyau gian ku tu mendak cerita AI drama AI tu kia. Kadang ngai nak habis tamat cerita maya sekali ku ya. Ti episode panjainya kia. Kak alu ngai limpeng pihak mega muka nungat telefon ku ya. Makai nungat telefon ku ya. Udahnya sambung mada TV by YouTube ku ya. Mada arinya besar lagi screen ku ya.
0: Sambung ke TV ni.
1: Ya, aku nak kalah aku mada cerita drama AI tu ba YouTube tu Sam. Sampai kalah lah. Sampai kalah ngelirik ke diri pun mada kia.
0: Ya, ya bisa ya datang. So, kita lupa kita ke buat telefon tadi. Nyamai lagi deh. Laban kenang dipegai jari kita ya. Okey, YouTube tadi. Sama om tertarik buat jari kita ini ya.
1: Jadi tu mana apa TV nak ya Sam?
0: Tiba TV nak ni sambung ke TV ni. Pantak cak ke pagi tu bedau Mel.
1: Bedau.
0: Okay, selamat pagi yang seduai ko ya mana hari sidak yari Tanjung Bijat Sri Aman. Orang Tanjung Bijat Sri Aman ni. Bisi minat drama AI ko ya tang mata tu kena tu ulih lama mendak telefon ko ya Mel. Lalu kak ke kerabu rotai pedak ku ya aneng aneng kalau lama namanya nya dah bisi namanya ke nama tu bak kebun aku tu ku ya ninga seduai di sambil nanam jagung ku ya anti mayuah hanjung ke kami dua email kita au
1: ya ya
0: Alfred Benedict
1: budah
0: udah ne okey loka-loka
1: bedagi
0: loka-loka selamat pagi yang keseduai dia tahu pan udah start aku terjebak ku ya ngau orang mendak drama AI ku ya kelimpah hari nang minat aku mendak tanya drama Dracin nya meh ku ya sepengudah meda Pursuit of Jet ku ya Mel lalu drama AI baru habis meda demalam mega ku ya putra ke bisik kuasa serigala Alpha King ku ya atau ke nikah kau tadi macam-macam mega cerita ni
1: tu aku tertarik hati tu Sen ngadan Radin pagi tu selamat pagi ku ya aram ngupi ya ya bisik ngangkat siti video gambar tua badiak Sen Sam, tang gambarnya nantu nengalah gambar tua agak tang ya mesti ngambilnya mesti tak Sam nanti pula peninggal kebukai kamu dah udah ngelawat Facebook kami YFM Iban
0: mana ni mana nak tu simpan kau tu lagi video tu
1: terima kasih kegenuan ngadan Radin terima kasih selamat pagi kakak Dennis Jingan Kawi rindu mendak video AI tu ku ya nanti ya full jalan cerita ya tang nanti ya bisik part patau ke bisi episod yang punya ngasuh pada sati mada kia kadang bisi patau ke episod nada yang boleh Facebook tau ke TikToknya spoy maya kau ya jalan ceritanya makan-makan yang lama gara-gara utai beketok kau ya
0: aman yo
1: ya
0: spoy lama
1: banyak kurang
0: ngacau
1: ya ngacau muan ya ya tadi Sam kira ke marketing sedak ya meh
0: ya betul aku nyogi kenang ngadan Radian tau neh Mel terima kasih agak video kami dua Mel ngiruk kopi pagi tu mana lah ni maka tanya drama AI tu pada aku Mel
1: ya agak kebunyi agak kau dia berandau
0: neh Siti eke ngau ku ngirupnya tanya nyanan tu mana nya watak nya au ya nya watak utama adalah nya aku dia tanya namanya aku
1: Putra
0: CEO lah. Serikatnya
1: Putra Naga
0: Okay, Belinda Sutia dah Mel.
1: Bedah.
0: Dah meh. Okay. Morning, guys. Doai ku ya. Apo amat berantau amat ya. Cerita AI ku ya. Nemu amat dengan do pengawak. Nanti udah start medak jaga ku ya. Malah macam-macam CEO tersembunyi meh ku ya. Macam-macam ku ya cerita. Okay, hanya Arya Belinda Sutia Dennis Jingan.
1: Kita bisa langkah arau pagi tu, kaya kan usi cerita kemarin, kaya gara-gara AI build lipun kapan niki tiap bulan. Sekali nanya, gis enter ngecek bill, nemunya nak nemu diri melanggan drama CEO nya, kaya terpaksa meh putung ekau nya gara-gara hanya tadi,
0: kaya.
1: Ya betul. Lebih-lebih lagi dia tu the same. Nanti kita. Ya, nanti kita ngambil siti contoh. Ya, company telefon si Tito kita sudah melanggan ya tiap bulan maya ya cara auto dari bank kita kita boleh melanggan siti-siti cerita atau ke siti-siti apps terus dari line telefon kita itu tadi Sam nanti kita salah tekannya ya ke tahu ngasuh bio telefon itu tadi Niki
0: aman
1: ya tahu hati-hati meh kita itu tadi deh sebenarnya kita nekan utai ke telefon itu lawan semua utai bawa ujung jari magang itu nanti itu salah tekan
0: betul.
1: Udah meh duit itu tadi habis
0: memutung ke diri ini
1: ya betul lagi bisa benar Sam
0: Wilfred?
1: Bedau.
0: Okey, selamat pagi Wilfred. Rindu amat ko ya, serta narit hati amat ko ya cerita drama AI tu ko ya. Amat kadang-kadang ko ya dua jalai cerita ke sebakar magang serta gambar watak ke sama ko ya. Lalu baju sidak nadai nemu bertukar ko ya.
1: Ya, hanya segi amat.
0: Kadang bertukar, kadang nak bertukar nak lama je pulai ke baru bajunya ko ya. Bisi narit aku hati aku ko ya. Kena ya ngambil ke masa menya tadi. Kena yang isi masa menya tadi. Dan
1: ya.
0: Hanya ke pemanah tadi. Maya kita ke benung ke ba airport kini tadi dia mel ambil ke bandi ya contoh kau kan tadi ba airport kini tahu ke kita benar nganti orang kini mana mana drama AI tu nur kadang nak berasainya tadi jamnya tadi okay
1: kita bisi Dayang Jaya tu Sam berdata ini kia nanti ceritanya narit ati rindu gamada kia tang ti ulih ngasuh stresnya episode kadang ya nak berurun kau ya mesti kat scroll ke atas ke baru wah ngiga sambung ya mayo cerita AI uliah jadi teladan ke penghidup ya moral stories ku ya itu sih amat tu Sam menyi ketua tadi hari baka orang tadi ngai mada Indo miskin tu tadi semua orang bejaik ku ya tanya tu tadi ada penyalah nama ku buah orang yang mada ya ada salah ya tu tadi baka bugul lengok kita baka bantu kita deh kebenar ya
0: okey kan ni sawup meh tanya tadi ngerja ke ya tadi kenaka bisik ke nak logik mimiat meh atang tadi ku nama yang ngasuh kita pedih hati
1: ya,
0: tadi
1: betul. Email
0: okey Rosita Sendimit ke pagi tu apo ku ya narit hati amat ku ya ku nama ku ya nemu amat sidang agak pelakon dikakak sidaya bajiak-bajiak ku ya mel sigat-sigat ku ya tajak pan kadang jalan cerita kak sebakar magang tari no ke medak ku ya nak bajiak nak sigat nak gidan nanti medak ku ya yang medak tanya tadi na mel okey Rosita sendi miat tadi Jurnikel Juan besi megak ke pagi tu apa ya rindu mat medak movie AI batu lipun ku ya mel
1: tau
0: semadi ke muai masa aku ya. Laban serta muka YouTube lalu tu mitik besi cerita aku ya. Laban jalan ceritanya kau sebaka selalu ya forward ya ceritanya ambil jampat datai ba klimik aku ya. Oh di tanya ya deh.
1: Di jampat
0: kia. Lalu start benda cerita kebukai aku ya. Ngau tu nyadi mayuh cerita oleh daripada aku ya. Bisa mereka ajar nilai penghidup ceritanya aku ya. Baka nanti kita ngagak mana tadi dibayar ngau tu ke mana. Yang tadi bisa ajar kebenar hari cerita hari drama tu tadi nama-nama cerita mana tadi.
1: Yeah.
0: Berpanggai kita impu ngambil tu ke mana hari cerita tadi kelimpah nur kita ke berperindang tadi.
1: Yeah,
0: berpanggai kita impu tadi.
1: Kita bisi rini sabai pagi tu ku ya. Nanti baku sigi narit ati laban sigi rindu meda drama Thailand, Korea ngau kebukai meh ku ya. Nanti udah duduk meda sigi enak angkat nanti apin habis ku ya. Nanti urang bisi nanya semadi dekat nyawat ku ya. Ngai ngelimpang ke mata meda dramanya. Nya tadi hari rini sabai rini Sam. Pemegang meri selamat pagi ngai ge Santi Louis Santi. Rindu meda induk baji-baji laki sigat-sigat ku ya. Nemu mehnya bula tang rindu mendak ceritanya ku ya ari miskin tau nyadi kaya laba ditulung raja naga ku ya kadang sanggup tindak pukul 3 pagi tegak kan habis ke cerita
0: amah ne amah sis Lucy bedau ne sis Lucy sekumbang dah bisik drama AI tu ku ya tak nyaja jaja di pedak ku ya nada ya ke mendak drama K-pop ku ya dan drama AI tu jalan cerita ya mayuh sama ku ya cerita cinta segitiga cerita hantu ku ya nemu akunya bula ku ya tang mata kamu meda ku ya tadi di mail jalan sida nemu mat ke ngagak jalan cerita tadi ya nak nak jawab beda ke siti-siti cerita tadi sama ke nya tadi tang orang ke melakon nya tadi ndak sama
1: ngagak
0: watak saya lain mimir tang okey nama ke siti di pedah aku tadi mail drama AI tu ya nak panjai nya ngasuh orang ke ka meda baka nanti drama nanti drama episode baka Korea tadi siti episode aja dah sejam kadangnyo di nyuka nyambung ngagai siti nya terlalu lama jadi drama AI tu tadi siti episode kadang seminit lebih nyo 50 episode dah habis nya ke kebuah orang ka meda pelabak ku deh lalu ambis tekalanya nanti kita meda cerita drama Korea. Nanti ya baru lagi kadangnya tadi betul lo ambil skalanya ya bisa hari bulan yang pu meh
1: ya nanti cerita ongoing ya Sam
0: ya meh ngasuh orang tadi nyulayan cerita drama AI tadi
1: kita bisi Will Hunter pagi tu nanti aku nak meda dracinnya aku kiatan aku meda cerita Indon kiat terikat janji tino nak pen pukul 11 meh pagi lah benar aku ngerak direk durang kerja kiat
0: tu meda awaknya cerita terikat janjinya benar enggak tanya banyak tadi mail benar enggak viral banyak jam ke dia tahu ba cerita ba tanya kita ba
1: media ramah
0: ba semengkah appsnya tadi di buat itu nih Mel.
1: Ya, nya benar ngerak diri nurun kerja aku ya. Tapi sih kawanku kemarin nya teranyo tindo.
0: Okay, nih nya oleh telepon. Masih enak, masih ya tanya. Nyawat kemarin nih.
1: Ya.
0: Masih bisi kawan nih siko kawak tumo nih.
1: Ya. Si Mister Tampang.
0: Tau ke layan drama AI ku kemarin Mel.
1: Nama kau buat. Nada.
0: Tak aku kawan aku nade buka.

0: Aman.
1: Okay. Semua kemudian.
0: Tu dulu serius tertampang. Kita berubah nak cerita AI nan tu minat aku suka DJ. Kedahnya ke dia tu cerita AI-nya. Mana? Kayaknya rindu ke meda. Kadang-kadang cerita AI-nya meh nindu ke aku lebuah ke meda ko ya.
1: Aman. Ya. Membola ngai meda ko ya ne.
0: Ya baka ko suka pen sem nan tu rindu ko. Pada-pada ko bikinnya. Tajak bunyi kenuan tadi. Tajak pemandak ceritanya ya setengah aja. Nada hati kan ngiga deh Sam. Dia tahu nanti ceritanya narit hati ku Sam. Ngiga ku nggak tahu tajuknya. Kadang-kadang ya nada merek tajuk ya kadang-kadang kedai. Nya benar ngiga kedai baru bisa. Nya pun kadang-kadang ya nak panjang lagi setengahnya. Bunyi kenuan move on jak meh.
1: Nyumbunga nyumai kedai rey. Nyumai ngiga. Nanti lelah aku sari itu. Padahal melayan drama AI. Bunga mandok ke diri migi.
0: Udah besar bunga aku.
1: Nombor mandok ke diri
0: migi. Nombor, mana terlalu jawab meh.
1: Samuel Mudin ke pagi tu. Dan sama pagi nuju seduai ku ya. Sigi Ahmad ku ya. Kena ke medak nak lama aja ko ya sekali nyo lekat ko ya udah ya nak berasai temu gasite cerita ko ya tadi mel nya Samuel Mudin ke pagi tu
0: kita bisi Maria Mia pagi tu amat ke seduai DJ ke rindu medak cerita AI dia tu suba drama ya ke ku menangis nyak ko ya nyak pedak ko ya udah nyak dracin udah nyak pulai baru ngake AI kaya terindu gak medak cerita AI to kaya
1: amat nyumpulai ke AI baru
0: kena ya rindu gak medak cerita AI kaya okay. Jadi kita bisi bintang hati pagi to kaya minta nyapa kita pagi to madah ke rindu dengar Ranos doai pagi to kaya lalu ya madah ke Gayari sidaya di Kapit pagi to saya mana
1: okay. Selamat pagi peninggalan kita di Kapit di Seratan Nur meh neh mel di Seratan Sarawak, Ari Lawas, Limbang, nyentuk ke Kuching kita, ngomega kita Ari Menua Bukai, ngendiang ke YFM, ngena RTM Klik, ngomega channel Isro di Johor, kini di Semenanjung Malaysia, ngau di dini-dini aja. Yeah. Okey, nyak topik kita pagi itu. Terima kasih kita ke udah nganjung komen, minta ampun ke kami dua email bisik ke nak terpansak ni mel.
0: Yeah.
1: Angka baru latai, baru tamak kini komen kita lupa kelalu mayuah pagi itu. Terima kasih mayuah. Sebenarnya santai-santai aja tentang drama AI.
0: Ya, drama AI itu ya mana? Tanya me tadi bunyi kurang ya ke Siti ari cerita-cerita panda short reel kurang. Siti bunyi kurang tentu ya bisi penglebih enggak pengurang ya SM penglebih ya. Hanya tadi me ya bisi story badia kira ajal ba dalam ceritanya tadi deh. Ya kena mana ya tadi cerita panda tu tadi ya ulih ngasuh tua nak sabar. Nak siapa nanti ceritanya puas ya besi kena pengurang ya meh badia
1: tu tadi ya kemana eh? Ambil meh tanya kita kena kita berperindang ambil ke positif aja meh
0: ya betul
1: semina aja tadi meh anang kelalu layan nyentuk ke nak cukup tindu ada mel
0: ya betul
1: dia tu mayu harus nak cukup tindu leban kelalu nyak meh layan tay ke bak tay bak telipun tay ke berkenyap nyak ukai semina drama AI nya aja tay pemerindang bukai meh jaga-jaga meh ngerai kita
0: lebih
1: lagi nama kita ni udah ngelui 40 ke atas nya tadi
0: okay, 40 sem awalnya nembiak pun lapan dia tu nembiak ya sikitnya udah Siti siku telepon pelabak ku.
1: Betul. Tang kita nyuko nyubu umur tadi mah aku tadi mail berat lagi meh ke pengerai kita nombor dah nyu 40 kata tadi nyu jangka-jangka meh pengerai kita nang kalau sampai nyu nak tindu layan tai ke bekenya ne okey jadi okey nya meh topik kita ke pagi tu berkawal ngau drama AI okey jadi ba hari kebukai lah kami dua email tau ke kebukai topik dua pagi Y kita mai topik kebukai okey macam-macam topik lebih lagi utai ke nyadi bab penghidup kita bersari-sari ne.
0: Ya betul. Ngagi kita nyangkanya bisi bisi topik ke dekat ngasuh bala DJ DJ
1: tu
0: tadi nyebut bar radio berjurai ke topiknya kita kita bisi idea tau WhatsApp ngagai nombor konti kami tau ke

0: email terus ngagai yfmiban@gmail.com. Ni nama topik kita tu tadi boleh dibaik kami berdua pagi wai. Ilak kami mari kredit ngagai kita.
1: Okey nama kadang kita itu nyo kadangnya nade dia kita dari email. Alamatnya hari-hari hari satu nyentuh hari lima. Ni nama idea kita mana lagi. Tu topik sana kok.
0: Ya betul.
1: Utai kenyadi baku kemarin tu kok. Tinggal utai bas kini. Tinggal teberayaan utai kini. Boleh nyadi topik magang.
0: Iya.
1: Okey. Jadi terima kasih Mayu pendengar 9 pagi mendiang ke berita. Udah nyal ke gulai bawa Y912.
0: Ngata bupa dulu kami 2 SM.
1: Okey, bye-bye.
0: Bye-bye. Selamat pagi.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan RM6.89 juta pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai RM3.1 juta melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Dato' Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4 sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Jorge Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup, rindu di peda, laban tijerias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, jematan darul hanam gak, ulih nur medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya ratas mata, empat pemayuk ulih di peda. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Dua puluh empat jam, WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, WiFan segulai sejalai.
2: WiFan itu boleh dengar kita, buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

Lagu ni Reza Reho kerapa babas maling. Ujuk ke jam dia tu 21 minit. Udah lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi. Selamat ngerja pengawak. Ngerja kita ke baru ngepun ke pengawak pagi tu. Jadi buat Y 9.12. Kita bergulang dengan aku Nancy Tambum terkisi. Nyatu orang pukul 12.30 hari tu lagi. Jadi buat tu semua program kita buat Y 9.12 pagi tu. Lagi buka selama. Kalau pukul 10 tu lagi. Dia kita sama mendiang ke tandu program menuju Pengerai Bulan dengan Melati Badi. Jadi buat jam 30 di dia dekat merindang kita dengan lagu-lagu. Kelebih lagi lagu yang kau dah bisik carta anugerah carta siapa juara ke 9 ke udah berpikir apin lama kau datang tu lagu kena merindang kita bawa 9 dan 12. Lagu baru, lagu Ari Ika Saiful Ceng Ngaling-ngaling Y 9.

0: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandul bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah ngemu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita nulung sedak ya pesan tu Ariadu Silvi Tegung ngau YFM.
1: Penon Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk penon dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngante ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai ku upis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
1: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
3: Tapi puji ngagi semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe.

0: ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Saya juga rasa yang support kita semua. Jadi untuk ground is boleh artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, YFM, YFM, semua aku terlibat pada SSJ ke-9. Thank you semua.

Lagu ni Ramles Walter di rantai pengingat manis. Ianya siku hari finalis ke enggak berpekit beranugerah carta sapa juara ke 9 lalu udah mujur ngulih ke finalis pemadu sporting ba SSJ ke 9 ke BC diatur hari 6 tu tadi. Terima kasih ngagai semua kita ke BC datang mata ke anugerah carta sapa juara ke 9 ke diatur hari 6 tu tadi ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan pemega kita ke BC bedak live ba Facebook ngau YouTube. Terima kasih mayu-mayu lah udah berkongsi ke live malamnya tiko jong ke trending ba media rama serta merik pengagati ngagai semua finalis SSJ ke 9 tu tadi. Kita semua mujur udah mujur ba anugerah carta sapa juara juara ba ati semua peminat kita merik pengagati mega ngagai champion anugerah carta sapa juara ke 9 tanah berenyang go lagu sidak ya Arisa Lumur 2 Mawat Dayang Bintang nombor 3 Phoebe Chloe lalu lagu pemadu bilang atau ke popular Mawat vokal terbaik atau ke vokal ke pemadu mana di Empu Winnie Albert lalu persembahan terbaik Ari Mawat engkau finalis popular mega di Empu Mawat serta lirik atau ke lagu pemadu mana di Empu Jonas Johnny Aman. Sekali lagi meri pengagati ngagai semua finalis anugerah carta sapa juara musim ke 9 ke diatur hari 6 tu tadi ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Okay tu lagi terus merina kita dengan lagu ke udah disedia ke kami about Y9-12 Siti lagu hari Iga Crown Seput Nyawa Digadai Y9-12 YFM.

boleh bersaing. Terima kasih ya kawan-kawan RTM Kuching Sarawak. Dan udah lanjut ke pemain SSC ke-9 dari Pangkat Kemalang tu.

Lagu ni masterpiece menjadi lagu kemujur Kit Anugerah Syarikat Sapa Juara ke 9 apel lama ke udah. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal kau 500 ikut orang habis singgau masuk program Fun Run Healthy Run Wealthy Mind 2.0 ke diatur sebengkah palan dor beli barang di Kuching apel lama ke udah. Jadi programnya diatur bagian secretary engkau pengerai mental hospital size Sarawak bulan engkau Dewan Bandar Raya Kuching Utara di BKU berstream by engkau hari pengerai mental serata dunia 2026. Jadi programnya mekuah ke pemesai guna nyaga pengerai tubuh engkau mental lalu program mainnya tadi di penyadi Datuk Bandar Kuching Utara ianya Datuk Hilmi Osman nya berkaul engkau program ke BC diatur ianya program Fun Run Healthy Run Wealthy Mind 2.0 ke diatur berserimbai engkau hari pengerai mental serata dunia 2026 ke disambut nintiang tahun kena 10 hari bulan 10. Okeynya Siti berita ke di kunci engkau kita bawah 9.12 pukul 10 tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program menuju pengerai bukulai engkau melatih body. Yus Andrew Sempama Ngibun Sawak.

0: Tusut Runil, Tusa Hati, Dekat Berperindang, Dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, Begulai Sejalai.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kemuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarai. Nombor 3,

0: pagi riwayat. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
1: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngai kerja pengon jaringan. Kita ngeringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya dah lemah hari ni lapau perut kebaruah nemu
0: kenunduk. Tapi aku ngkah kemua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
1: Mana mentah senting kamu pintu.
0: Nah, awak kenyium baunya deh. Noh pansuan baik baru ke dapur.
2: Ananda mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: jadi ya, selamat pagi nga guys, semua balap ninga kita buat YFM ke pagi tu. Jadi bakal selama nanti hari 1 pukul 10 pagi Nur kita trip gulai dalam program Nuju Pengerai. Jadi pagi tu peninga betul benar kita laban bisi sikut dagit temuai ya ke dekat ngau kita buat program Nuju Pengerai kita ke pagi tu. Jadi ngelalu ke penatai Puan Patricia Elisi anak Billy ya. Yeah. Hari Hospital Besar Kuching ia ke gawak ba penyelaras klinikal perolehan organ gaw tisu Hospital Besar di Kuching itu. Selamat pagi Puan.
1: Selamat pagi.
0: Nombor itu pagi tu?
1: Yang mana?
0: Ada ne. Jadi pagi tu sitik topik dekat di Kerandau, dekat di Pejurai ke Puan Patricia tu buku lain gaw. Balap peringat kita pagi tu ianya berkawal gaw utai ke disebut kita yang tadi pendermaan organ tau ke dikalih ke ngagai jakuk kita ianya merik peringkat tubuh. Jadi aku terus menyerah ngagai nuan tu Puan.
1: Ya. Merik tabik bahasa dulu ngagai nuan di Gmail ke Tegal dan nerima penatai kami hari KKM lalu liah udah merik peluang untuk ngagai kami merik awareness pasal pendermaan organ. Pihak megak merik besar terima kasih ya ngagai RTM YFM Tegal udah merik peluang ke kami megak merik awak ke kami nerang ke silik lagi pasal pendermaan organ pengudah pendermanya parai tak ke dikumai pemerik pengkat tubuh kada beriko kita.
0: Ya, jadi ambil ke bala peningat tuan nemu ngau sili agi laban suah kita tu ningau orang bersebut ke pengawak ke merik pengkat tubuh tu deh. Jadi ambil ke sedaya nemu ngau nenak agi nama reti utai ke disebut kita yang tadi merik pengkat tubuh tu Puan.
1: Maka merik pengkat tubuh tu bisa dibagi ngagai dua kategori lah. Mm-hmm. Bisa kategori maya kita lagi hidup ngau pemerik peringkat tubuh kadaveri ke pengudah kita parai ilak. Jadi bakal kami dia tu lebih fokus ke ngagai pendermaan organ selepas kematian laban nadai risiko ke besai untuk penderma laban sidak ke menerimanya ilak akan berada ba hospital 3 bulan untuk sidak ilmu sama ada utainya sesuai tak kena ngau sidak ya maksudnya jadi pendermaan organ tu bisa difokus kami dia tu ada pendermaan organ selepas kematian utai ke uliah di derma udah kita parai lah jemailah baka buah pinggang injap jantung, paru-paru, selaput mata, nyak tisu, selaput mata, tulang, untuk membantu sidak ke bakal eksiden tu deh, tulang, kulit, kulit. Jadi bakal kulit tu, contohnya, mayuh kita lagi irau kata akan diambil seluruh tubuh jadi keadaannya akan bakal cacat bakanya tapi tak sebenarnya ya cuma ngambil bahagiannya mimit aja luar belakang dan ya ambil very thin layer sebesar tempat jari kita itu aja lah jadi bakal untuk kita ke bakal non muslim ke dalam glass coffinnya nanti bakal tanya memang tak akan dipedak cacat celah lah nanti yang menderma selaput mata kornea mata tadi ia akan dipedak bakal kita ketinduk
0: awalnya bagi ia ke merik peringkat tubuh ia ke udah mati tu nak Puan awalnya dia ambil ke peningkat kita nak saruk utai ke disebut kita yang tadi merik peringkat tubuh tu retin tadi merik peringkat tubuh tu disebut kita sebengkah prosedur ke kita pembedahan kau mindah ke peringkat tubuh hari orang ke merik peringkat tubuhnya tadi ngakai orang ke atau ke sebut kita pesakit yang ke guna ke peringkat tubuh tapi ya jadi tadi udah nerang berkawal kau orang ke merik peringkat tubuh buah pengudah sedak yang tadi mati lalu ia ke sebut kitanya lebuh maya kita kagi hidup tu bisik ke mega orang merik peringkat tubuh tu Puan
1: ya bisik tapi nya bisik ngau syarat ya ngagai relative ahli keluarga
0: kini kenya ne awak kan walu nerang kau nenak gi
1: untuk pendermaan semasa hidup tu selalu kami akan fokus ngasuh sidak ya berunding ngau doktor ke handle direct sidak yang punya penyembahan organnya. Jadi bakal tadi deh sebedau ku tamak ngau lebih sili lagi ada pasal penyembahan organ kadaverik tu tadi. Okey, bisa pemati kita itu bisa dua bagi ma branded ko kita deh mati otak ngau kegagalan jantung dulu. Jadi intik bakal kita orang ke dalam keadaan branded tu sidak ya fungsi organ masih mana agak mana udah dikena tapi ba otaknya dah nada kan dia. Otak tu adalah pusat central kena kita tanya lama kelamaan semua organ ba dalam ba tubuh kita itu pun akan terhenti dengan sendiri. Jadi orang ke branded tu ulih derma organ. Tapi ente ya dulu kegagalan jantung contoh ya bakal ya mati di rumah.
0: Ya.
1: Nak ulih derma organ. Ya cuma ulih derma selaput kornea mata aja.
0: Kulihat.
1: Kulihat. Tapi bisa timpuh ya.
0: Bisa bertimpuh kan?
1: Bisa timpuh.
0: Kena ke timpuhnya dah.
1: Okey, bakal ente bakal selaput kornea mata tu tak bakal ahli keluarganya nemu ya kak menderma ke bisa udah pengingin hati kak derma tadi dah ya kontak kami dalam within 6 jam bakal kita di Sarawak tu nadai fokus ngau sidak paru-paru sidak jantung pun nadai laban iskemik time ko kita deh. Ya cuma fokus ngau liver, ngau buah pinggang. Laban masa ke dikira tu start ke dikumai kami dari clamping time deh. Sampai ke ya di transplant, ya bisa tempoh tertentu. Tak uliah lebih dari 6 jam entek paru-paru ngau jantung.
0: Berarti ya Maya ya ke udah mutus sepuat ko kita nya. Start kira harinya ya bukan deh.
1: Nah, ya sidak tu dikira mutus sepuat laban okey, sekiranya bisa lah seseorang tu berhasrat kat menderma, dengan ahli keluarga yang inform sidak kesihatan hospital, ia nak akan dah disahkan ujian mati otak dua kali digagak orang deh. Ia nak akan di treat bakal kita treat ya orang ke udah meninggal. Ia akan di treat bakal pesakit lain yang ke agak hidup. Ia akan disorong ke bilik bedah yang paling besar dengan semua drip masih semualah dengan semua ubat ke kenyak agi mengkang meruan bak dia deh. Jadi maksud ke di sebut ku tu tadi clamping tu tadi adalah bila organnya dah kak dikeluar clamping ngau masang laban masang nadai bak kita dito.
0: Bagi ni ngadau punya deh.
1: KL dia aja. Ya, laban nanti penerimanya orang Sarawak sekalipun ya mesti ditransplant bak KL enggak.
0: Laban kita Sarawak bedau bisa sebut kita kemudahan tu kita ke.
1: Ya, nyak site. Okay, kita aja semua bak negeri bak seluruh Malaysia tak nak.
0: Segi bedau ni. Yes. Kira ke bak KL aja mengadu.
1: Laban sidak ke dah nerima transplant tu ilat eh. Sidak ya akan berada bak ward selama 3 bulan untuk medak utenya
0: ngam guna.
1: Yes, adanya sidak ya akan makan anti rejection therapy for whole life. Makanya.
0: Oh, kata bisa kini kalau kes ambil ke bandiang orangnya tadi merik kita nak kata kau bakal jantung. Kalau orang ya nih.
1: Kalau tapi bak menua semenanjung jak lah.
0: Nanti bakal
1: bakal kita dito. Sigi bedau melainkan kita dito engkanya ngena private jet leban. Sidak doktor tu okay, contoh bakal bisik penderma okay, dutur kita di tok ya bisik dutur khas yang pu di terbaik ya akan mai tim yang pu yang mai misi yang pu denya udah sidak ya procure-nya tadi deh. Sidak ya pulaikin baik dian date dian yang penerima tu dengan kerjasama sidak pusat sumber transplant nasional lah Mbak KL dian datai Mbak dian sidak tu yang penerimanya tadi udah standby tu.
0: Sigi udah ngantik dia.
1: Yes.
0: Kalau kini kes sampai ke bandia membaka munyak aku tadi orang mereka tunggu sengayu atau di kita yang kaya pesakit ya ke puna ke tunggu sengayu atau di pedak orang dalam tempoh 3 bulannya. Utainya nak ngam nak cun gue ya begini ke cara ini.
1: Nak ke udah tu nak kalak lah.
0: Nak kalak.
1: Leban sebedau nyak ditransplant contohlah ambil kemudian bakal bisik sikok penderma lah kak menderma katakan udahnya salah sikok daripada kami tu tadi tim kami tu akan terbai ke KL Kin ngagai sidak pusat sumber ngantar sampel darah kena ngigak match. Siapa ke match tadinya tadi? Jadi ke standby nya ukai seminat sikok dua aja ia akan standby sampai 3-4-5 ikok antik sikok tu nak uliah sekali ke sikok tu jauh ke sikok gagi. Laban utanya ukai senang uliah kenya.
0: Iya, udahnya cun baru orang namanya madah kenya uliah merek ngondak ni ya.
1: Iya.
0: Jadi nya ngenang ya berkawan kau bengkah atau cara ke tau dikenal lebuh maya kita ke merek perengkat tubuh udah kita ke mati atau ke maya kagi hidup ni ya. Jadi kita itu siapa bagi orang ke uliah merek perengkat tubuh?
1: Jadi kita itu semua kita uliah merek perengkat tubuh tu tapi ngau syarat laban kita ke ngempu tubuh tu dah nadai ngit deh. Jadi ahli keluarga kita yang mesti merek kebenarannya. Kita nak orang ke pendermanya nadai tahu bisa kanser, bisa penyakit berjangkit bakal sidak HIV, autoimmune disease sama bakal ke disebut kita SLE nya nak tahu. Laban kita ingai risiko tanya
0: merisikokan
1: si penerimanya
0: kira bisa lebas semuanya semua kita itu boleh merek tang ya berarti ke mega ngau pengerai siko-siko kita ini ya
1: walaupun sarito ambil contoh lah bakal dah berikrar kerana mereka tapi nanti dah maya kita dah nada ilak deh kita bisa penyakit contoh lah bakal kanser menyiko kita nak meulih kita menerima laban tak semudah ngau sesenangnya kita seseorangnya ulihnya di penderma.
0: Nuan bisa nyebut berkawal ngau pengawak ke namanya orang kemarin perengkat tubuhnya tak ada tahu nak ngatu ikral kau kita ini. Udah siku-siku orangnya berikral tahu sebut kita yang tadi berjanji mah. Kemarin perengkat tubuh nama utai kepatut digagak ya.
1: Jadi berketuk kebenar ya. Kebuah government kita KKM tu tadi deh ngadu kempen ikrar tu tadi laban ya kak demo pemayuh rakyat ikudah diberi penemu pasal benda tu kesedaran tetapi nanti kita kak berikrar selalunya kami akan ngasuh berikrar dalam Mai Sejahtera walaupun sarito tajak pihak ambil contoh aku berikrar pagi tu tadi tiba-tiba pukul 12 aku rasa aku
0: ngai ge.
1: Aku just tekan je bisik button withdraw bak dia. Nya walaupun seseorangnya udah berikrar tapi ukai jamin ya tok jadi penderma.
0: Ya berpanggai bak yang bo menya.
1: Nah, berpanggai ngau ahli keluarga tinggal.
0: Ahli keluarga ya.
1: Antik yang nadai berikrar tapi antik ya udah meninggal udah parai lah tapi ahli keluarga kak merik pun ulih menyadi. Ya betul.
0: Kira tu berpanggai bak sidak sebiliak menya ne.
1: Sidak sebiliak tu maksud ko kami tu tadi. Contoh lah baka apai indai laki anak bini salah siko antara sidak tok nak setuju nadai meleh nyadi ya mesti semua sekali deh
0: ni penyampau orang ke udah ngerja sedirai ba pengawak ke merek perengkat tubuh ba menua kita Malaysia tau ku aku
1: ya kengkak ke dia tok ba menua kita Malaysia dia tok penyampau orang ke udah merek perengkat tubuh 976 ikut orang ku dah merek perengkat tubuh setakat hari sampai ke sarito start hari 1997 nya kali pertama lah daripada orang ke udah berikrar tu tadi penyampau ke udah berikrar tu minat apa $398,106 ikut. Jadi 300,000 lah amount. Tapi daripada amount 300,000 tu kita medak di tu tadi deh. Semina 976 ikut. Hari tahun 1997 lah.
0: Nyentuk ke dia tau ya?
1: Nyentuk ke bulan tu. April 2025.
0: Kira sebut kita lagi kurang menyana ya?
1: Nadai datai 1% dari penyampau penduduk menua Malaysia ke 30.1 juta ikut tu ni.
0: Nggak
1: ada data yang
0: Nyangka betul bisa sebut kita kesedaran atau kepemerhati hati bahwa berguna yang kita yang tadi merik peringkat tubuhnya bapak aku ni. Namanya begini ko cara bala kita yang tadi tahu merangsang orang ambil kesedaran yang tadi bisa kesedaran, bisa pemerhati hati awak kesedaran yang tadi sama kak ngau merik peringkat tubuh. Tentu bisa pengawak, tentu bisa aktiviti ke dia penyalai ke raban kita. Nah,
1: ya, maka bala kami tu memang pengawak kami lah merik kesedaran. Jadi bala kami bisa bergulai ke bala sidak ke benong blood bank pun blood drive-nya, derma darahnya. Jadi kami bergulai ke sidak ya, kami pun sama merik kesedaran. Bak shopping kompleks. Kadang-kadang bala dutur kami dikangau ngagai agensi-agensi merik tok kesedaran pasal kepentingan penerimaan organ tu tadi deh. Walaupun kepentingan tu munyi ko kita sebut kita sigit tujuannya kak nulung orang ke nulung sidak ke pesakit bukai bakal contoh ambil kebandingan bakal pesakit ke benar dialisis.
0: Yeah.
1: Isnin, Rabu, ngau Jumaat. Sidak tu ada cara lain deh. Semina melalui transplant begitu aja, penerimaan begitu aja, ulih nulung sidak ya. Nanti udah ditransplant sidak ya kemungkinan bisik dalam rekod kami hidup 35 tahun dari tarikh selepas ditransplant. Tetapi nanti ada transplant sidak ya akan end up mungkin paling lama 10 tahun dengan harapan lah menanti bisi orang menderma tapi nadai maksudnya
0: nyalai kempen ya ke dipercalai ke bala raban kita tu puan berguna benda tu laban agi kurang benda bala kita ke namanya tadi engkau orang bapak pengawak merik peringkat tubuh jadi orang ke berguna ke utainya mayu dan orang ke meriknya agi kurang tapi ya
1: ya betul
0: nama faktor atau ke nama kebuah ngasuh pengawak merik peringkat tubuh atau namanya tadi jauh sama kurang tahu ke mimik dia orang kat menderma ni.
1: Ba ya ke ba di pedak kami kena kat tu lah. Ante kami ngadu kempen deh. Mayu agak ketakut medak kami deh. Dia bedak perkataan organ ba dia derma organ lalu ante kami approach. Lalu lari mat balas kedak ya bisik kedak kat ninga menjarak bisik kedak tanya. Ante ada hari segi agama, baka agama kita Kristian, Islam, sida Budi semua sigi sida ya nyukuang pengawak tu deh. Laban tu tujuan kita itu nyelamat ke nyawa manusia deh. Tetapi bisik gak sekedak maya kami itu approach nak tahu bisik madah nadai tahu mesti complete mesti lengkap perengkap dalam tubuh baik maya mati lah aku sidak ya agak nakak ke dia tahu apa yang dipedak mayu agak bedau bisik kesedaran lah cuma yang bisik kesedaran antik semua ahli keluarga sidak ya adalah pesakitnya baru sidak ya ulih faham nama apa yang kami cuba sampaikan ngaji sidak ya lah.
0: Reti ya utai ke begunanya tadi sidak ya nemu retinya tadi deh baka sidak yang mere utainya berguna ngaji orang.
1: Ya nemu sidaknya tapi yang penting tapi bila datai ahli keluarga datai laban selalunya keadaan maya ahli keluarga tu dah meninggal benong ahli keluarga tu dah nadai semua ahli keluarga benong grieving deh. Jadi mayanya lah sebenarnya masa sidak ikan gak keputusan mayanya gak sidak agak bersedih nyak lah masa memang betul-betul mencabar kepada ahli keluarga dan juga kepada kami lah.
0: Alaman kadang-kadang bunyi ko cerita tuan tadi metu puan eh maya ko dah nadainya tadi maya namanya tu dah nyunat nemu diri deh sidak ya keluarga sidak tahu ke sidak sebilik yang tadi madah ke kak menderma organnya. Kadang-kadang pemutusnya tadi pedih kak digagak sidak ya laban menung bersedih.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi ni maya orang ngambil peringkat tubuhnya semak meh. Orangnya tadi ke udah bersemaya ke merik peringkat tubuh sedak sebilik pun setuju juga. Ni maya merik atau ke ngambil peringkat tubuhnya sekali ke maya sebut kita postmortem atau ke lebuah bedah siasat. Ni maya.
1: Nanti ya sekiranya lah bakal sikok-sikok orang tu ya ahli keluarga udah bersetuju deh. Sidak ya akan menurunkan tanda tangan ke kumai kita surat kebenaran bertulis tanpa tanda tangan dan kebenaran ahli keluarga, kami pun tak boleh ngambil sebarang ke. Pihak kesihatan pun tak boleh nak sebarang kita yang ambil organ tu deh. Dah sidak yang merek nurun ke tanda tangan merek pembenarnya tadi, barulah uliah disorong
0: pejalai ke pengawal.
1: Ya, pejalai ke pengawal. Tapi pengawalnya ke perolehan organ tu tadi, maksud ke pengawal operation tu tadi, ukai digagak bak rumah mayat. Mayat orang silap bak dia deh. Ya, digagak bak dewan bedah. Ya, tak akan dilayan baka orang ke udah narai deh. Ya, dianggap baka
0: pesakit.
1: Yes, baka pesakit bukai.
0: Jadi nanti semua siko-siko orangnya tadi udah register di rempau namanya tadi, hanya di orang ke merek peringkat tubuh. Bisa beda atau kena ada nanti dibanding ke ngau balas tidak ke bukai ke hospital.
1: Okay, maka walaupun unit kami tu tujuannya di tubuh kena ngerembai ke namanya penerimaan organ tu tadi deh, tetapi nanti bisiknya pesakit dapat diselamatkan, nyawa akan dipentingkan terlebih dahulu lah. Ukai erti ya, nanti contoh lah bakal orangnya accident. Kami itu kita itu keran kat ngulih ke organnya, lalu ya tu tadi nak diberi rawatan yang terbaik, nadai salah. Paling penting nyawa diselamat dulu.
0: Kira nyelamat ke dulu ya, punya ya. Semadinya nak uli ya?
1: Ukai nak uli, semadi doktor ke merawat sidak ya madah. Ya dah, nadai ge. Nadai gig rawatan untuk pesakit tu, te bakal ke ICU, dah disah mati otak, nadai uliah any treatment semua, dah nadai uliah treatment futile semua, jadi masanya lah barulah unit kami tu masuk campur. Ya, sebedaunya nadai tanya kami cuma uliah bedak ada jauh menyuku kita.
0: Awalnya bawa orang ke parai atau ke mati bawa hospital tu puan ne. Tapi semua ne orangnya tadi mati bawa rumah. Kati uliah tahu kena ya. Namanya tadi merik peringkat tubuh ya. Kati kau cara ya deh.
1: Ya, muni kau aku nya tadi. Nanti bakal orang ke bisa dua jenis pemati kita yang mensia tu deh. Mati otak ngau mati jantung. Mati otak cuma boleh berlaku contoh lah bakal orang ke accident, baik ngagai ICU laban otak dah cedera semua, ataupun pendarahan disebabkan oleh stroke, bakal orang ke tinggi darah ko kita. Sidak tu bak hospital boleh derma organ, tapi entek yang mati di rumah bakal kita mai bisi orang mati tinduak ke kita. Nadai boleh derma organ laban nadai blood supply ngagai organ. Ya cuma boleh derma kornea mata, tisu.
0: Nyajak ke uliah ni?
1: Ya, tapi ahli keluarga kak inform kau pihak kesihatan lah, pihak hospital.
0: Dan yang baru sedang nguruas kenya ni.
1: Ya.
0: Kati nanti laban kita nemu bawa orang ke BC ngidap COVID-19 tu. Kati bawa sidak tu deh.
1: Jadi bakal COVID-19 tu semua saya aku semua kita udah kalah bisa kena COVID-19 tu tadi deh. Tapi nanti lebuh maya matinya ya di cek bisa COVID-19 enang sikit nadai uliah lah. Tapi nanti ya kak post COVID patient bakal kita semua deh post COVID uliah nadai nama nadai masalah.
0: Artinya nanti pemati ya nya ketiga penyakitnya angka yang nak uliah kini neh.
1: Ya betul.
0: Lebuh namanya bakal kita itu
1: cek urat dulu darah.
0: Nadai ngawak neh udah nadai COVID.
1: Ya akan cek COVID, ya akan cek semualah penyakit berjangkit semua. Nya tujuan yang ambil sampel darah si penerima dulu deh. Udah cek semua nadai penyakit clear, sesuai untuk ditransplant, barulah ia akan proceed. Nanti nak ia pun nak akan diproceed. Walaupun berkeniati ingin ia kak menjadi seorang penerima deh, tapi nanti salah satu daripada syarat tok tadi bakal
0: boleh dititiah
1: ke. Kebetulan gak masanya ya tadi fever gak demam gak masa ya nadi boleh meh.
0: Okey, jadi ambil ke peninggal kita sama nemu kati ke orang ke merek peringkat tubuh tau dibayar tau ke berkeninya kini ne. Laban ya ke luar dia yang ke api nemu kini merek nuan ambil ke banding ne. Nuan merek tunggu sengayuh au bayar harus kiana. Jadi penerang hari nuan tu puan.
1: Jadi aku ukai semina Arinwan ajak soalan untuk selalu deh. Tiap kali ngadu kimpian sige ditanya. Laban kita itu mayuh medak cerita betibi dah kita. Tapi sebenarnya penderma nadai ikhlas, ya nadai bayaran, nadai reward apa-apalah. Leban sikit salah dari segi undang-undang antik kitai
0: berdagang
1: ke? Ya, berdagang ke organ begitu. Ya bisi akta yang pun deh.
0: Kira ke sebut kitainya tadi dah nama yang menderma kok kita ya.
1: Dan
0: ada bayar banyak nah.
1: Ya, untuk mendermanya pun bisi nak semua tempat, semua hospital bahkan te orang kekak meli organ munyi ke dinga kitainya. Ya, nak sesenangnya. Ya bisi melalui kerajaan contoh daripada hospital kerajaan, hospital umum. Hospital umum tu tadi akan lais ngasidak pusat national transplant bagi Eldin. Barulah ulihnya bendanya nyadi nyata lah munyi ko kita pendermaannya tadi. Entik baka munyi ko dinga kita lagi curi orang organ bak forensik lagi semua. Oh nada nyadi ya ukai nada
0: diga.
1: Ya nada.
0: Ya semina kati ko kita nya tadi.
1: Movie
0: pandangan kita yang bedak ceritanya
1: ya, lalu
0: nganggap utainya bekenya.
1: Ya.
0: Kebenar ya utainya mesti dipersetuju ke dulu lalu bersaian dulu baru utainya ya. Berjalan
1: eh. Entik bak kita Malaysia sikit bekenya lah.
0: Bisi kati ko kita nya tadi keistimewaan ko aku Melayu ni buat orang ke diri sebilia nanti nyemak sedap sebilia yang tadi bisa parai ni ya. Orang yang tadi menderma ke peringkat tubuh ya. Bisa keistimewaan diberi dengan ke keluarga orang ke mendermanya mungkin ni ke
1: sikit nadai ke keistimewaan apa-apa laban tujuan kita itu tadi daripada baka contoh lah baka orang ke udah parai itu tadi deh daripada ia ditumbak adanya di alu bekenya ajak mana git menderma kena nyelamat ke nyawa orang tapi nadai sebarang keistimewaan lah betul keikhlasan ajak deh tapi sijil sikit bisik lah kepada
0: sikit bisik diberi sijil
1: ya sebagai tanya dan kadang-kadang pun memang dalam media sosial kami akan tidak akan disebut lah nama orangnya tapi kami appreciate thanks melalui media sosial ada bisik sikup penderma bekenya
0: alu nak nak uliah kita akan nyebut
1: nganya di laban kami berbahasa ya? Ke permintaan laban kami bisik gak penderma ke yang gai orang nemu deh bisik gak
0: jadi bekeni cara semak meh bala peninggal kita yang luar dia hanya terbuka rundi yang terbuka hati kak ngeregister diri jadi orang kemerik peringkat tubuh tau.
1: Okay, bak dia ke dia tu KKM udah ngelancar ke cara ngeregister diri katnya di penderma tu dalam My Sejahtera. Bak dalam My Sejahtera nya tadi bisik bahagian kolom derma organ bak atas ni. Sawat beberapa soalan bak dia aja ya kira dianggap udahnya lalu bisik keluar sijil bakal kita ke bisik sijil. Namanya vaksin COVID coba deh. Baru-barunya ya. Di baru sijil sidak ke menderma darah gak bekerja pada dia.
0: Jadi ya nyak ke sekedar hari penerang ya ke dikenatai ke temuan kita buat program menuju pengerai kita ke pagi tu jadi yang ki bisa utai ke dekat dikenang nuan kelimpah hari utai ke ditanya ku tu puan ngasuh nuan katiko kita madahnya nerang kenyak mana
1: baka kita antik semak siko-siko orangnya ya udah berikrar dalam My Sejahtera tu tadi ni ia mesti madah ngagai ahli keluarga kebukai lah. Laban ahli keluarga kita perlu dipadah kita pengingin hati kita. Nanti semua dia berikrar dia ajak tapi yang nadai nyebut utainya nak akan nyadi meh. Laban yang berikrar tu ilah adalah yang udah nadai deh. Ya ke mereka pemutus tu adalah ke ahli keluarga okay, ketinggal
0: Jadi ya tadi tu udah nyebut nih lebih kita ke ngisi My Sejahtera yang bisa kita ke sebut kita nya berikrar ke mereka peringkat tubuh udah nyak sebarang maya aja kita yang tadi atau berubah hati lalu narik diri dari pegawai
1: ya,
0: tu nadai salah mereka nih. Okay, bisa kita buka ikat dikenal.
1: Jadi bakal kami tu nang sikit bisik bak hospital dia ada UPS kami jadi bala peningal seputar bala mayu tak bisik kak utai tanya sili agak pasal penderman organ tu tadi deh uliah datang agai hospital besar itu hospital umum Sarawak UPS kami tu tadi bak lobby dua orang kaunter klinik pakar sepiaknya ajak deh jadi kami tu terbuka ninti yang hari satu ngagai hari lima lah pukul 8 ngagai pukul 5 lemai tamak ajak dalamnya kami nang sentiasa terbuka hati nerima serta merik penerang kelebih silik agak lah pasal penerimaan organ tu.
0: Jangka sedaknya namanya bedau kak kiak bertubung kita bisik kini nombor telefon Facebook kini bala kita pampang UPS kita nya deh.
1: Okey, nanti bakal sidak ke kak bertelepon untuk tadi. Uliah telepon lah, nada salah. Kak nanya engkau sidak engkau bertemu muang kami ni. Jadi telepon ngaji UPS kami penuli ya. Bisik nu telepon UPS kami atau ataupun telepon ngaji hospital umum. Ngasuh sidak ya sambung ngaji unit derma organ. Jadi sidak ya akan nyambung ngaji kami. Jadi talian hospital umum Sarawak tu pun sitik aja nih. Ya ke
0: dikena
1: ya 082-276-6666 aja lah.
0: Okey. Minta sambung aja ngaji.
1: Ngaji ya unit derma organ betul.
0: Okey. Jadi ya terima kasih ya ngaji tuan puan. Jadi kepenudi tu sebedau tuang lekat kerandau tu abah program menuju pengerai. Nama pengarap hati tuan ba program atau ke kempeng kempen ke dia percalai ke kita lebih agak berkawa engkau pengawak ke merek peringkat tubuh tu puan.
1: Okey, harapan kami lah kelebih agak mayu agak bala peninga bala mayu bak luar dia bisik kesedaran awareness munya ko kita pasal penderimaan organ tu deh. Awal ke bisik mayu agak nyawa dapat diselamat kita. Lepas kita Sarawak tu because of munya ko aku tadi ke ischemic time jadi kita fokus kepada ni boh sebut kita organ lain tadi deh buah pinggang aja berapa mayo Sarawak aja ada berapa mayo hoi ke ngante orang ke menderma jadi tujuan kita itu tadi kak nyelamat ke sidak tu tadi deh.
0: Ya, jadi kita sama ngarap ke namanya tadi bala peninggal kita lebih kita ke namanya bisa hati ke merek peringkat tu buah tu ngambil ke sidak tadi mayu hage mah buat pengawak tu puan eh ambil ke ulih nyelamat ke nyawa orang bukai pihak ko kita ini. Ya, jadi terima kasih sekali lagi ngagai tuan ulih ngelimpang ke dalam pub kelai ngau kami bawa FM ba program menuju pengerai kita ke pagi tu nyalai bertemu baru kita bawa awak ke bukai.

sebagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkat final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Jamaga Bengawan SCS Jens Gelantuk dan Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong Mami Bini Albert Anis Subak serta Gelantuk nak dulu untuk nak mula mau. Thank you so much bagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban udah terima aku sebagai vokal terbaik Batik SCS Jens Kasmilan tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

pantang. Jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup lama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SPSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, nombor persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, lekang otion Maxwell Franklin Sarat.

0: Ayo sini jabu hari bentana pernyang ke Malagorisa kuda juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak artim tu dan agak paket begitu cukup mana amat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban ini yang agak penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk ke ya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Duo pagi rewind.
2: Tu bisa hari peninggal kita siku tu tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansa tampar asal berpansa tampar tahu bukannya ini
3: ya, ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati dan di berdia yang memain ya si tip bicara ngasuh hati celap ne
2: udah nya waduh dia puati ne
3: puati melawan dia udah nampak dia
2: Anan.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: 24 jam Y-Fan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
6: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
7: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakut temunya itu utai itu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakut ti mesetu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakut tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisa piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku
5: Plaza Jurai 635.

0: berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kepis Kunsil Negeri Sarawak di Dipedah tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Dipedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar undur balau kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelanji arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Undur Makai Undur Semayan serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun temegak kecubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal burung dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang ke menghubungkan etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan sekian astana negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit hubung kereta belah ketibak digagak penyusai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk pala raban penuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Tapi puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jesli Jabu,

Ya, dimpo nuan siku lagu dari Phoebe Chloe Siti lagu ke Mujur Buliah nomor 3 Ba'anugrah carta Sapa Juara ke 9 ke dia tu dari 6 tu tadi. Terima kasih ngagai kita ke suruhan nyukung, suruhan berkongsi ke live ke bisi di ayan ke bawah Facebook gau YouTube channel YFM Iban au. Jadi tu berkongsi ngau kita sekedar agi pengrami ke udah diatur tu berkaul gau pengrami regata krian pesta seratus 2026 ke Mujur diatur kena dua nyentuk ngagai 4/10/2026 ba nebiang sungai krian di seratus lalu bisi 26 tim ke ngau masuk pekit aba regata tu tadi kalai pemutus ba pekit tu ianya bidar 30 pengayuh lelaki ke udah jadi champion ianya Toda Berjaya ke lalu jadi Raja Sungai Krian lalu balumur kedua dipanggil Lanun Dinarakat ke lumur ketiga Landas Saga Subuyo lumur empat dipanggil Sinaran Burung Garuda lalu kelima dipanggil Barakuda nya bidar 30 pengayuh lelaki lalu bidar 10 pengayuh lelaki veteran mega champion dipanggil Sinaran Burung Garuda lalu lumur kedua Dang Isah Tandang Sari lumur ketiga dipanggil Buluh In Permata Biru nya tadi berkaul gau pemutus regata krian pesta seratus 2026 ke berengkah diatur kuda Mujur diatur berengkah hari 2 nyentuk ngagai 4/10/2026 ba nebiang sungai krian seratus terus bergelengok kami ba YFM tu lagu hari masterpiece menjadi siku hari finalis ba anugerah carta Sapa Juara musim 39.

Selamat datang kepada teman-teman dari Desain Superasi yang sudah support kita semua. Nah, jadi memang untuk orang yang sebagai artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RVM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you.

yang lagai PM Maga Benoa SSJ 9212. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami dari Albert Ali Subak serta dia tu nak dulu nak mulai bau. Thank you so much lagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anak lembau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Dara Elena Brau Miet lagu kemujur masuk ba anugerah carta sapa juara ke 9 merindang kita bawai 9 dan 12 24 minit dah lepas pukul 11 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bergulang kami bawai FM dan kiranya kita dia tu benar mendiang ke kami dengan RTM klik ngau channel Astro 871. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal ngau berita ngenang projek ngagak blok baru unit pengerai indai gau anak serta klinik ngelik ba klinik pengerai debak di Betung dia tu dah berengkah di Pejalai. Jadi pengerami nasih tanah ke projeknya diatur hari lima tu tadi serta dipenyadi sapit Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti ianya Datuk Muhammad Razis Hitam. Lalu ba penerang Facebook Upis Kerja Raya Sarawak madah ke projeknya digagak kena jadi ke Palan Yintu pengerai kelebih lagi ke lebih moden serta mana lagi ke orang mayuh bak kandang menuanya. Jadi projeknya di Pejalai ke hari baru agensi pemansang bagi menua Betung BDDA ngena sawup Ariupis Menteri Pengerai. Lalu tu ndang sebengkah hari inisiatif ke dikena Perintah Sarawak ngelatih ke servis ngintu pengerai mesin mayuh kelimpah hari ke dikena nyukung pengawak pemansang di tebaknya ngelansa ngenang berita ke BY FM engkau kita BY 912. Jadi ke sekali itu bagi merina kita engkau lagu ke mujur nyingkang gagai mujur buat anugerah carta siapa juara ke 9 lagu hari Dayana Shini singkang.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jisri Jabu, Nga

Ayu Sri Jabu, hari bintana pernyang ke main lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak artim tu yang agak paket begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu baca atas penyuara, aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

jadi terima kasih ya. Aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang kak tadi tu sebenarnya. Aku boleh masuk kategori pak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkam laban nyam eh. Pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Matiun, Jesri Jabu,

kita ke bisima.live ba media sosial ngau di ngaba radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9. Ya, terima kasih kepada kita kaki bengkang mengelengah kami buat YFM. Kelebih lagi kita akan mendiang ke kami berengkah hari pukul 9 pagi tadi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Lama milih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita peningat. Jadi, tu lagi merindang kita dengan lagu. Kau dah disedia ke aku buat Y9-12. Harap ke kita terperindang mendiang ke lagu Ari Shalina Nesal Nanam Pengerindu. YFM Y9-12.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Stasiun Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jisli Jabu.

0: sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ya, pukul 12 tu lagi dia kita akan mendengar ke berita Tidak Berterus Ali YFM di Kuching di tu. Lalu tu nak kita bergulang aku Nancy Tamum terkisi bak Y9-12. Lalu kena ujung ke Y9-12 lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambom, berita tengah hari YFM kena 5 hari bulan 10 2026. Belanja TIK diungkapkan ngagai skim pelajar tinggi ndak berbayar Sarawak FTES tahu manggai 1 bilion ringgit setahun lepas skimnya kedatai bak tahun keempat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka perintah Sarawak diatuk ngagih ke 250 juta ringgit setahun dikena melanja kohort ke Teruba timungkur 8,000 ikut nembiak baru. Agih belanjanya dekat majak nambah nintiang tahun. Komitmen belanja di majak nambah megak berguna ke ekonomi menua tu

sama terus mansang serta tegap ala nentu ke skimnya uli dipercayai ke Enggau Meruan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari maksud kerja kutuk bak pengerami makan lemai ke diatur bersrimbai enggau ulang tahun ke-40 Balai Orang Dagang Bumi Putera Sarawak 2026 di Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS bagi benua mukah mujur mata lebih 110,000 ikut temuai data ibak sepemanjai 3 hari programnya kediatur. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi madah ke programnya udah mujur ngerapit ke agi kawul antara bala ketuai enggak orang mayu. Rakyat megak udah mudah agi mulih ke mayu macam servis perintah. Nengah pengawak ke maik konsep One Stop Center. Konsep bakanya mega udah merik penguntung ngagi orang dagang di menua tu. Udah sidak tu kemudah agi mulih geran duit bantu enggak peluang beranak ke pukuk. Abdul Yaakob Arbi masuk ke jakut tu bak pengawak nur nutup programnya bak dataran pehin setia raja. Genang program kesebakar Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian Royston Valentine madah ke mayu macam pengawak ke bisi diatur yang perkara ti udah balat mata orang datai ngagai program SKS bagi menua muka. Kelimpah hari ti ngulih ke servis ke bisi disedia ke bala temuai buat program tu megak berpeluang ngambil bagi buat tiap pengawak ke diatur. Kelimpah hari ti berpeluang merati serta ngulih ke mayu macam bansa pemakai enggau barang hari bagi menuanya. Ia megak madahkan diri berasai terpantup hati enggau pemanah sambut kediberi orang mayu di muka lalu bisi bendar pengarap ke programnya mujur nyapai perkara ke dijuluk. Berebak ngonya Hawa Beldin ianya induk asal ari kampung Sebako, Daro udah menang tiket bertuah SKS bagi menua muka kalaya boleh kereta Proton Saga. Hawa Beldin madaka ia ndak kalak terundian ke diri dekat boleh kereta baru lalu gelama tu ia semina bisik sebuah kereta second hand dekat udah berapa tahun tu dikembuan ia. Ia sama ngau masuk pengawak nyambut tiket bertuah tu pengudah ia ke scan barcode e-peraduan ti disedia ke berari ke perudi program SKS bagi menua muka. Berita ti ke perudi Pikibol ianya main ti majak dikerinduk ke serta uliah ngempung ke rakyat ngenak pengawak ti manah ke pengerai. Tegalnya Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki ngarap ke mayu hagi pakai pickleball dekat diatur di menua tu. Ia megak muji sebengkah kompeni luar Pekat Energy Sarawak tiudah ngatur main pekit main pickleball Pekat 2026 tiudah mujur narit mayu peminat pickleball sama ngau masuk pekitnya. Ia masuk kerja kutuk ngagai pengarap berita di Kuching udah ia ke berjadi pengawak nyuak ke prais ngagai orang kemenang buat pekitnya. Tunangkan kita mendengar ke berita tengah hari sehari tu beritanya tadi ditusun Rosita Ampung hari bila berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sekali lagi Maria, selamat tengah hari dengan guys semua peningan dan yang bakal selama ni nanti hari satu dia kita dekat bulan dengan pulau program kami Bak YFM Sibu.

tidak sempat dengari balap ningap tu baru kita ke dengar itu ya dalam WFM sibuk sekali itu kita boleh ngaku nana hari dia tu jentuk ngaji pukul 3 lemah itu lagi. Ya bakal selama megah ya sebenarnya kita yang terus ke ngelah tengah hari kita ungkup ke 1 hari 1, 5 hari bulan 10 tahun 2026. Ya dulu kita berkunci kerintai program kita ungkup ke sehari itu ya. Jadi ya bakal selama megah ya 12.30 itu lagi indoor kita mulai dalam program Randau Temuai. Lalu diatangkan ke program Buah Rundi Arba Baru pukul 1 dia kita dekat dengan ke Squad Rio. Lalu ditangkan ke program Salah Tengah Serawak Belangkau Pengari Kami di Kapit. Ya, pukul 2 bakal selama megah dia kita dekat bulan ke penari kami Lucia Thomas Kasar dalam program Pendiau Penghidup Aku. Lalu diatangkan ke program Sejangkir Kopi. Ya, pukul 3 bakal selama megah dia kita dekat bulan ke penari kami di LTM Kucuyang dalam rentak ngali hari WFM. Ya, tadi tusun program ungkup kasar itu balap pening hari 15 hari 10 tahun 2026. Ya nama berita pala peningat kita ungkup ke Sarito ya. Ngarep punya gerai magang mujur magang meh semua pengelola kedi kerja kita. Ngarep ke semua dari gerai-gerai magang ya. Henti ngasah diri nak gerai nada salah kita ke klinik yang berasal pengerai kita itu ke bapalan no perubat ke besmak no kita diam. Yang mereka kita ke berdua berbaik ke perangkat pengangkut dan pilih nama ke dikenak kita baik ke kena kereta, kena motosikal, kini kena besikal, kini kena lori, kini yang nang nak berjimat lah lebih kita berjalan nama tadi ya benung Mbak Rantu Calai ya berbahasa kurang orang mereka berbahasa ke kita ya nang beruman zaman lubah pun mereka kita sampai tak kesangkai bak kedua ke di tujuh ya selama merarau mereka gaya ke kita ke benung merarau jam ke dia tu nama kayak kita ketengar itu nih ya. Okey, sebelum kita ya teruskan ngelah tengah hari kita ke Sarito. Jadi dulu kita berpindah ya lagu kenyadi juara Mbak Nugrah Chata sebab juara kita kena ke malam hari 6 tu tadi. Lagu Hari Raban Tanah Berenyang Arisa.

Kayaknya tadi lagu kan jadi juara apa SCSJ ke-9 tahun tuh ya. Jadi Arisa Tanah Berenyang ujung ke jam kita 16 menit lepas pukul 12 tengah hari. Oke, hanya kita terus kawak ngelah tengah hari kita dulu kita ngelah pesan ke basic diterima kami di YFM. Jadi pesan tuh ditujukan guys semua ke belayan di lingahan seluai sejugam beladian sepi tuas stras apakan bintulu nia Sibu Sungai Asan Lubuk Bundi kapal pelayan di Salim Belalang Jalai Kejedi Buah Udul Kapit Metah Kenawit Mawang Entabai Kemaliah Nangabayu Madur Lubuk Antu Bakuang Puku Apakan Kenyala Apakan Wak Ngau di Merurun serta semua kapal pelayan ke nak ulih dirintai ke dito. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang ruli ujung tau kenama kangau ya tuam tau kapai aja. Jadi nguan uliat dekat di atur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu uliat dekat di kertas ke tumu pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu di sambung pengawal ngupas entebalu atau kenyuan entebalu nganya semua kabar belayan ke ngelala yang ruli unjung tak ke nama kangau itu untuk kapai aja boleh ngenatai ke diri ya ngau ngau ngetas sulit ni yang tu kena amangwan uliat kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu uliat dekat di kertas kena ke pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ditangkan ngau ngau ngupas entabalu atau kenyuan entabalu. Jadi sebarang penerang ke sili dia kita tahu bertelepon ngagai Anjali atau ke bini ni yang bak lumur 0198744 0751 guna dok baru 0197840551 tak ke Rodini Rodini Pak dan apa ni yang bak lumur 0134289165 tak ke Sharon Sony nya kakak ni yang bak lumur 0198443612. Yangnya tadi pesan ngetah sulit keterubah ke dibaca kita ya, bawa ngelah tengah hari kita ke sekali tu. Jadi pesan Siti tu dituju ke ngagai Yang Berhormat Freddy Belia, Yang Berhormat Dato' Ali Biju, Yang Berhormat Senator Pele Tingum, Kabar Melayan atau ke sidak Kabar Melayan Keserumas Pemakai Penusaha Rabat Yang Mendas dua buah rumah, empelai buah dua rumah, belasau dua buah rumah, ulu babu, babu tengah, rumah sili tunggal. Biar mega kapal pelayan di rumah Simon Tabau, Bacau dua buah rumah, Sabar dua buah rumah, Sungai Kelampai tiga buah rumah, rumah Jimbatit, rumah Jemeni, Sungai Rumput, rumah Tama Nangam Lupa, rumah Tinggi Kerangan Serunggab, rumah Minggu Simpang Keluak. Kapal pelayan di rumah Richard Sungai Muding, rumah Majid Tengah Lab Biru, rumah Muluk Keluak Kawit, rumah Albert Kadir Mungu Embawang, kapal pelayan di rumah Bawi Rapuang, kapal pelayan di rumah Dua Nang Asam, rumah Kebiang Begang, kapal pelayan di Kampung Tak Insrian, di Uma Balue Liko Sungai Asap serta kapal pelayan ke Ngelala, di Kenulih Dirintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke pangai anak kurang tok ke apa ijut udah narai kena keempat hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ni yang pangai anak kurang tok tok apa ijut tu dekat di itu Pabala Mayuh kena ke malam hari 2 yang 6 hari bulan 10 tahun 2026 baru mah bakar mendas baru seratua. Lalu ni yang tu dekat dikubur kena ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 tahun 2026 bak pendam Kristian mendas seratua. Maksudnya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelala ni yang pangai anak kurang pangai anak kurang tak kapal ijut. Jadi pesan tu madah ke niang tu tadi udah nadai kena ke 4 hari bulan 10 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Intu Babala Mayuah kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah bakar mendas baru seratua. Lalu dekat dikubur kena pagi 7 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilik dia kita tahu bertelefon dengan ijut Pak Lumur 0194694545. Maksudnya tadi ngarap ke semua kapal belayan boleh ngeratai ke diri ngesah penusah tu ya.

Okay, kita lagi terus ngau pesan kita ke sekali itu nyari pesan tu dituju ngagai kapal layan di Sekayu Tanjung Kemiang ngau menyadi ya ke dia di Miri, ida di Sungai Pinang, kapal layan di Lacau, kapal layan di Empelanjau ngau di Jungkung, serta semua kapal layan ke Ngelala. Duleh anaknya dang, duleh anaknya dang. Jadi pesan tu madah ke duleh anaknya dang, udah narai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026. Lalu niang duleh anaknya dang tu tadi dekat di Sungai Bapala Mayuah kena ke malam tu 5 hari bulan 10 tahun 2026. Bak rumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat, air Tanjung Bijat Lingga. Lalu dekat dikubur kena kari dua pendam Bukit Amunggu kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026. Menyata tadi ngarap ke semua kapal pelayan ke Ngelala yang duleh anak nyandang. Ngarap kita tadi boleh ngelatai kita dari ngesah penusah tu. Jadi niang tu dekat diintu pemalam manyuh kena ke malam tu malam hari 1, 5 hari bulan 10 tahun 2026. Barumeh Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Aik, Tanjung Bijat Lingga. Lalu ni yang aduleh anaknya dan tu dekat dikubur kena ke pagi hari 2 bapena Bukit Amunggu. Ianya 6 hari bulan 10 tahun 2022. Jadi seperang penerang kesiliak dia kita atau bertelepon ngagai salih anadulah balu muar 014 683 7720.

Okay, ginaros nga pasan kita nya di pasanto dito jo kagay apala ka bablayan di nang antawa kapit nang asbirog kapit nang agat nang asut pamaga di pasar kapit kabablayan di Kuching nga semua kabablayan ke nglala mandian ana limbang mandian da limbang tau ka peding jadi ni anto tadi udah nadai kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 jadi ni anto dekat di sungai baru meh lor baru meh lumur sublot 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi ni anto dekat di sungai 2 malam berengkah hari Minggu nya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni anto dekat di Anjong ke Penam kena kari 26 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ngunya sekali lagi sau tau ke mesan ke kabelayan di nangga antawa kapit nangga sebiro kapit nangga gat kapit nangga sud kapit ngau kabelayan di pasar kapit pian mereka di Kuching ngau semua kabelayan ke ngelala mandian anak libang mandian anak libang tau ke pedin. Jadi pesan untuk madah kemandian anak libang tak kepedian udah nadai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ni yang mandian anak libang tak kepedian tu dekat di sungai Bak Rumah Lumur Sublot 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi ni yang tu dekat di sungai 2 malam berengkah hari Minggu ianya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 ianya pergilah lalu sebarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon ngagai Robert Lewis nyangau bak lumur 019-827-5302 Jino Namandin Balumur 013-5659-569 Tau ke Richard Jembo Tau ke PCG Balumur 016-858-9190 Okeynya tadi antara pesan ke bisik di terima kami di YFM jadi sudah kumai kita bergulai dalam program Randau Temuai kudah di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Ya dulu ku hamai kita berperindang ngau siti lagu. Ari Rudi Peter ya 7 bulan 7 malam.

0: Ya, bertemu baru kita buat randau kita ke Scarlet tu. Jadi, buat dalam randau kita ke minggu tu cukup bertuah mega. Lepas, ya kengau aku bertungak buat studio di tu. Siko hari kita induk tu ke dokumen kita. Peningai induk kena cukup cakian eh. Berjalan ke pengawak ngaga asia pengelaliak jari. Labak aku semua kita bisa udah nemu borek buat serata menua kita di Sarawak di tu. Biar mega, mayuah kita induk tu terbagi ku mendak nyu. Mayuah nguna awak tau ke masa lepak si daya bergagak ke burek sekali ke nyari burek gaun atau ke skirt dia tau nyu bisik pisin tanjut dia gagak ke burek megak di pedak aku pening ah. Jadi ke dia tau aku dekat mic kita mending kerana aku boleh ngepuan nyawan anak jantung ya megak si ku hari kita induk kena tinggal megak ngau bergagak ke burek tau jadi mereka selamat tengah hari mereka selamat datang ke studio puan ngagain wan.
1: Okay, selamat tengah hari pihak mengagai semua peningah.
0: Oh, nama berita nah.
1: Okay, berita aku mana? Dia tahu nanti bakal ngawak subak. Kira kesibuk lah kami tahu benung berjual.
0: Berjual aman bagi CF. Benung berjalan ke pengawak berjual. Lalu labak aku kita ke udah nengah ke sada nyawa yang dengan radio tok ke kita ke bisi meda live Facebook kita yang alih hari tu Facebook kami di Sibu FM bisi udah diayan ke kita gama temuai kita ianya puan nyawan anak jantung jadi berita mana lalu nada salah saya kontak kunci kasap natai nuan puan eh puan
1: ya awak orang sama ngelala gak
0: ya betul
1: jadi penatai asal kuari kapit menua aku nangat piau bak mujuang baliah kapit.
0: Menua asal menya ne.
1: Menua asal ku amat. Laban nitiah ke pengawak. Udah ku kerja suba. Aku nyadi cigu kira 5 bulan nganti orang beranak 3 bulan bak sku SK ngatiau. Udah nyaku bado orinya ngajar bak SMK selirik 2 bulan. Udah nya boleh interview bak mebeng kapit. Alu terus join mebeng kapit namanya start dari tahun 1993. Udah nyak transfer ke Sibu dalam tahun 2004. Udah nyak transfer ke Mukah. Udah nyak transfer baru ke Serikai.
0: Maya nak perjalannya udah.
1: Maya wah. Ya. Niki sampai aku pencen transfer baru ke Sibu. Bagi KL pun udah 6 bulan. Udah nyak pulai baru ngagi Sibu baru.
0: Ya, asal suban yang bisik nganti tak kekalanya di pengajar. Dan nyu gawa nyadi no biang punya kok kita nah. Berapa tahun tadi pulai ke sekali puannya?
1: 32 tahun.
0: Oh, lama man. Nuan ngamek pincin dalam umur berapa kini?
1: 54.
0: 54. Okey, tanya-tanya ni, okey, baci ni puan.
1: Dia tu 55, lepas aku 55. Apply untuk sikit ngambil kami buat me bank break di break orang option ngambil pencen untuk bisnes. So aku di break sidak gaji setahun, sidak yang medak baju maju kena bisnes aku.
0: Ngana kena nyebut bisnesnya tadi tau ke di bisnes nuan. Ya ke bergagak ke buai tau. Dalam tempoh setahun ni pengalaman udah dia tau.
1: Setahun aku dah pencen. Lepas aku suba apply tahun lepas. Jadi last aku bergaji bulan Jun tahun tau. Baru berapa bulan tu dah. official pia. Dah official retire lah aku bulan Jun tu tadi.
0: Nyak ke pun cerita nuan nyungau pengawak tu nak puan. Kira ke bisi orang ke hari belakang lebih ke company ke nuan gawak tu niri negi
1: ya, pun ke nuan. Sidak yang menggalakkan.
0: Nama kebuah milih borek dan empat pemayuh utai nadai ke kang agak baku kini ambil kebanding yang beranyam nusuk mana ya no?
1: Kebuah ku tenyak leban sikit bisik minat berjayat hari subak. Minat berjayat aku bisa asas berjayat dah. So antik dari segi baku tusah ngigak bahan leban aku kerja buat upis aku menggunakan after office hour. Lepas aku kerja aku boleh berjayat baik kongge rumah sewa aku bakal skirt aku boleh order online senang baik aku kulit kilik bah.
0: Baik milik
1: ujung minggu aku boleh kesibu baik aku tak berjayat.
0: Amat rajin ke jana ya?
1: Aman.
0: Aman. Ya, lapan nanti sebut kita office hours tu. Nanti sikit hari 8 ke 5 deh. Timpah tiga awal. Arti nyanuan mayu malam lah ngagap
1: mawak. Malam. Malam.
0: Au, lapan nuan ke ngagap borek tu. Bas apa kini nuan belajar sekali ke muda hari YouTube. Kini tau ke nuan ngau orang masuk kelas.
1: Masuk kelas ku mula. Lapan ku sikit berbakih ngu cikgu wong. Cikgu wong yau nyawa. Saya ku ngelala magang kita. Ianya penggiat burik aktif. Seruaya Mimi James.
0: Ya.
1: Jadi aku lalu belajar-belajar ngau cikgu wong semua yang madah begini cara ngau berjual. Lu ngau lah aku tetadai lu aktif ngau sidak ya.
0: Tau, timpoh nak belajar dah puan?
1: Timpoh nak nak lama aja. Leban segi hati kita udah minat. Sari aja kami belajar.
0: Au dah nyanyo ngagak kediri mananya.
1: Agak kediri bakal cuannya. Aku sikit nak berguna cuan orang lah bakal kumpul nemu ukir deh. Aku ngigak inspirasi kumpul lah. Berteladan hari bakal utai tenun berketau. Aku lebih kumayuh kain utai berketau deh. So ambil ku pasal nah, sebagian dari keluangnya. Ambil ku lukis ku draft ku bak kertas.
0: Hanya di tiket ke ngakai kain.
1: Tiket ku ngakai kain. Mayuh orang nanya aku hari ni dia boleh cuan. Aku madah ngasidak aku sikit nak nyual cuan. Aku ngagak ke diri empu.
0: Ngepun ke diri empu.
1: Ngepun diri empu.
0: Patut peningan nanti kita meda skit ke de baik kita. Memanih ke dia. Tak pandang ke dek. Puk tanya-nya. Puan ngagak bala ke meda live-nya. Ya empu ukirnya pun memanih dek. Betinya nanti kita ngagak ke diri empu. Ini pihak puan. Ya nanti sebakar bungai ngurang.
1: Nah. Aku segi nak ngai-ngai nuna ukil orang lah. Beketau.
0: Kata nanti orang kan nuna. Baik pandang aku kan ngupinya uli.
1: Uli ya. Suka ti si daya lah. Tapi hasil jari ya nak akan sama.
0: Betul. Bisa ada charge aku dah.
1: Ada. Charge aku dah. Nyak. Hal sida ya free of charge. Nanti bekas customer sida selalu lalu bak gerai kami dah. Boleh kami ngamal tu gampang tu. Gampang aja lah. Tapi hasil kita nak semestinya sama orang kau. Lebih keranjai jari.
0: Ya, kadang nyu pulang agak pakai orang keberanyam deh. Yang bisa berjual ke sidan. Pakai tau ngunuan tu. Nah, nah.
1: Nandai.
0: Itu aku pengalaman rempu kopinya.
1: Kadang sidak minta aku lukis dah. Okey, boleh aku ngelukis sidak. Lukis. Baik sidak pula. Ini pemandai sidak ya lah.
0: Nitiah kenya.
1: Nitiah kenya. Tapi yang nak kan sama.
0: Man kenya dari siko-siko nak kau dah. Ngenang kenuan ngelukih ke sida. Bisa di charge nuan sida.
1: Bisa dalam RM10, RM15 kenya. Ni nak ngurang lah. Usahawan bukai pun mayuh nyual cuan kenya. Charge sama.
0: Sama aja. Sama aja. Nak nitiah ke pengemar bungainya kini?
1: Nak semestinya lah.
0: Nyangkanya nya mayuh ke ukir. Tanya kau kini.
1: Engkau kini.
0: Bagaimana ke nuan tu bisa boleh pengarap bak nuan mpo tu tadi nuan punya kecakok kemai hari tu kita nginyau dah yakin nuan boleh asyik nuan tu boleh dijuang ke orang nuan percaya dengan diri mpo nya bagaimana ini
1: laban nyak terpulai ke pengasai kita mpo deh laban pedak mata aku mana mesti lah mana bak orang and then siti aku selalu ngagak edit video online deh, uji pedak non Facebook. Kita semua boleh medak lah. Cara aku ngeditnya, berkeni dek menggayakan burek. So aku confident burek aku uliah dikena semua pelbagai, semua peringkat umur. Nyak aku jarang agak dress ya terhad. Dress more on stage, ya sesuai ge. Nyerito, customer aku mayuah orang ke berperingkat umur ketinggi-tinggi ge deh. So skirt munyi kurang putih, more flexible.
0: Betul.
1: Ya udah digayakan, senang.
0: Ya, mak munyi kurang dress entar ini teh kumang kan?
1: Au.
0: Teh skirt tadi kadang ya udah digaya ketua ngau baju.
1: Au, ya udah ditukar-tukar baju kebaya, blouse. Asal dia pandai menggayakan.
0: Kena kerja uliah punya nak puan?
1: Uliah, aku sebab sikit selalu kena nyak bos kulit, bos ku Cina magang deh. Oh nama tu sida kayam sida kuyung tu. Hari aku lah sida ya namanya nemu pakaian burek tu. Baka kami bisa assistant manager convention coba deh. Baik kung nak burek maka kami tim hari Sarawak. Oh sida ya excited sida ya meda. Nama tu tu ku sida ya berkeni deh. Puh ku sida gagak jari maka. Au. Berbuat apa gamau kami.
0: Ya, nyak meja ke orang kemarin ke kita itu uliah ngemai pakaian asal kita ngada bangsa bukan. Ya. Nuan tok mesti ko ari contoh ya ne puan.
1: Ya.
0: Udah nyak, bakal kita mada kuyung ke di pantai kayaknya tadi dia peninggal ya ke daripada kita balai Facebooknya. Kata kenuan boleh berkongsi ngau balai peninggal bida kuyung ke mana ngau kuyung ke nak kan kumai nak mana ke kuyung ke biasanya deh. Bisa kuyung ke biasanya ya jampa pecah ni puan. Jadi ke berketok pada kutuk ya ke premium tu.
1: Atau nanti dia mada kuyung ke betul-betul tau deh. Atau kumai rambu kuyung ke asal keliak.
0: Ya ke petua ke gamalnya.
1: Betul ke gamal tu. Tok ke mar. Merek rega burek de mar. Jadi ke kunyang-kunyang tu sama burek kelia tapi tok umpai di pandu orang. Leban te ya bedau uri ya man. Ya sigi kunyang bak kunyang lai tu.
0: Ya. Kate ke rega dua ya
1: de. Rega dua ya sama.
0: Sama
1: ne. Sama. Cuma beza ya tok tok udah dicuci, udah dipandu. Proses de mandu ya goreng dengan nak kali besi. Sampai ya nyeputi ya, tapi api perlu slow deh. Nanti dia nak pandai dia pecah ya keluangan.
0: Ya.
1: Udah sekali.
0: Kata ya, nemu berbalik kita rempul.
1: Berbalik ya, girau deh lama dalam 10 minit, 15 minit. Lalu berbalik burak ya. Udah ya cukup burak kati deh. Rendam menguaik, cuci deh. Ngena umo ke ngena bahan pencuci lah. Pandai deh lah rendam dalam air. Udah nyetos ke deh. Tuas dah nyak jemai, berkilat ya.
0: Oh, nyak, proses mayu. Apa tu tetau mau, nyak. Mayu nak aku kelipu hati nyak. Kata ke ubung kena ada nyayin, ubung biasa kita ke kena beli kain, nyak ke?
1: Mayu orang, kena ubung tebal, aku ngain kena ubung tebal, lepas yang nampak kasar, aku kena ubung ke kena orang berjayatnya, ubung ingin. Aku nitih ke warna kain, berketau warna merun. Merun kena aku.
0: Ngamai nak nampai,
1: anak. Nak nampak aja. Tapi nanti dekat, ya bakal kena ada jahit, bisa ya aku kain setiap nak debaik ku. Udah jual kedua. Aku kena ubung putih ya, krim, white cream. Bakal color krimnya enak gen tu putih nah. Bakal kena ada jahit ya, halus.
0: Bakal keringap
1: aja. Au bakal kena Angela belagu nya. Kenyak aku agak.
0: Aman nya ne.
1: Au.
0: Kata kena boleh rundiang nya ka ngingap sidak ke beliaknya dah. Ke bakal mutiara nya.
1: Au tu. Nitih ke namanya medak bakal sidak model on stage deh. Giga lah tu, giga online. Hari nyak lah aku boleh inspirasi campur. Tu beli magang, tu beli online. Jadi
0: dia ke kreativiti deh.
1: Kreativiti bakal buat aku mau tu. So far lah aku medaku aja dah agak ketau. Nyak ke mayu-mayu lah. Sida datin ke meli baku. Nada yang nawar sida ya.
0: Ya, nak bola mereka ke berapa.
1: Sida yang rindu ke buat aku mau semua kaki tau. Paling kerindu ke sida ya. Maya orang agak borek. Kita ya. Nadai kaki. Bisa agak kaki. Kaki borek aja.
0: Nadai lagu ya buka.
1: Nadai lagu buka.
0: Ya memang dia markenya di perdana puan. Nuan ke beli secara online. Sekali Karim dua luar tak ke nansi ke orang hari di
1: tempoh. Tau nanti local agent. Bisa inok selalu no ku melainya orang nuan. Bah Indonesia. Hari Bali sila yang ngoda aku ya. Bisa sekedar giga aku buat serikian. Kadang buat serikian ditumpuk-tumpuk ke sida ya. Murah sida ya nyuang. Nanti di video ya. Dia tahu nadai ge.
0: Nama orangnya pula bergagak minyaknya nadai.
1: Nadai ge. Tahu ya ke uri itu nadai ge. Dia tahu. Nyak ke buah dicampur-campur. Aku ngau buri akrilik tahu.
0: Patutnya beda ya. Bisa ke bisik. Kuni yang buruk ke. Ya. Maya nuan ke ngagak tu bisa bala nyawab gini.
1: Kadang ku ngaji tunggal kau. Nanti orang maya ngoda ngaku. Gaji ku kia. Tang nanti orang kenyala ngoda bakau sidak ke besar-besar pangkat lah. Bakal datian semua ngaik ngasih orang nyayat aku mpau.
0: Duan mpau.
1: Aku mpau.
0: Jadi ngukia dah duan mpau kan?
1: Aku mpau magang. Kaya ni nak sikit aku
0: berjayat dia ada minta sawam.
1: Nyayat aja udah lekat semua desain. Jayat.
0: Ya. Udahnya puan kata nuan ngelaku ke burek nuan tau dah.
1: Secara online mayo Facebook aku. Laban aku sigi udah bisik penemu ngena AI semua deh. Nyak ku buah ku mayu video AI gagak ku gambar kumpul gagak ku edit ku baji-baji deh. Alunya di model
0: dia. Dia tak udah baji ke nuan puan. Baji hari ino AI ya pada pamato kayak ngelagu.
1: Kadang ka semua kumpul, madam, kami kak nyadi model deh. Kami beli skirt deh. Mayu si dah je pedak gambar dia. Bala kolik aku kadang si dah beli aku deh. Nyadi model bala isi-isan aku.
0: Nyadi model mana?
1: Tante si dah engai. Nak aku nak
0: maksa orang.
1: Leban nama sekedar orang ngai expose bermedia sosial deh. Sekedar orang kak. Bukannya lah cara kau.
0: Ya, kata ke komen orang kau dah mulai ngelamat tu dia
1: puan. Ah, so far nak dai ke komen negatif ngai kita bola. Tenan mu buat belakang lah nyak terpulai ke sidak ya lah.
0: Ya.
1: Tapi nanti sidak yang medak kaya nak kau nanti sidak selalu datang ke rumah kau.
0: Nemu sidak
1: nah. Nemu sidak ya. Alu angku angkuat. Nyak makun ada stok mayo ah. Tengka aku dah gagak. Aku dah angkuat angkuat orang.
0: Aman.
1: Ah, lepas ke siko aja ngagak. Nak boleh ngagak mayo aku.
0: Ya. Ya. Kalau ngasai kan ngetu kini ngagak. Tapi se kalau nyolo jok deh. Mayo ke orang bekerja. Ya kak pun aja deh. Maya lelak. Maya aja jauh.
1: Lelak. Sigi lelak kadang sampai pukul 2, pukul 3 pagi ku. Nak sedar ke jamnya udah tenyak deh. Nak sedar ke masa udah berlalu.
0: Ya,
1: mak. Kadang asai bisi asai kak ngetu lah laban lelak. Laban umur kita tuai deh. Kadangnya asai nak tan agai tang nanti ngiran terima duit ya nanti di nyua sampai 2-3 tai bayang ke nanti rega tu 600-500
0: betul
1: ah bisik nanya ungkak ke ekonomi rumah tangga deh
0: aman dirempu mah ke pengeriang dirempu ya. Puan kata nak ke dia tahu bisik bantu perintah kita
1: so far kumpai minta lebah kuagik baru nyak mah aku minta aja cikgu uangnya ya mayo ngajak aku beketau dia ngagak minta dari nama kementerian pelancongan ke sini aku ilak kak ngagak paperwork ngagak sitik kelas untuk rumah panjai rumah panjai aku lebah laki aku tuai rumah deh
0: nyaga nyamai ya
1: aku anda biro wanita aku boleh membantu sidak ya leban nemu lah kita rumah panjai sekedar kai semua mampu deh aku boleh supply si dah esker semua lu ngajar si dah ya sekaligus
0: ya meh mereka tapi kucing kan nuan puan lama boleh nyari ke contoh bala keninga tengah hari itu deh atau jap penuan ni udah ngetu gawat atau ke kumai kita pinjian tem pramu nuan dekat terus ke pejalai penghidupnya besar sarinya mayu di isi ngutai ke berguna deh dari dia tu nyuka ngajar orang ke peningan ke serumah saya juga penemunya nak dipedua
1: ada ya, kau dah ya.
0: Jadi udah tu lah nyangka meh ni demo hari pengingin hati tak kangangan tua kesari tu akan kamu ke kedai lah nah. Puan bisa pengingin hati kaya nah.
1: Asai aku kak berat ke muka kedai aku kak lepas dia tu aku benar renovate rumah kau aku benar renovate aku dia tu kak renovate aku gagak aku sitik ruang galeri udah dalam perancangan kami dua udah bisik bajet agak-agak galeri stay nanti orang datai send aja location datai buat galeri ku aja nak ngacau ruang tamu semua dah.
0: Betul
1: dia magang kungkah te jual ku lah
0: kira ku jadi nyata nyala apa nyudah
1: udah dalam nyawa. Proses
0: jadi ranau tua nanti undak mayu tadi teka tanya ku lah kumpu pun rindu begagak ku teto teh mai kulu ngepun nak kalah ngai bola kede puan lumpai selekat ku yang pai menjahit ku yang ke aja ke perancang rinduan tengah hari itu baranau kita itu angkanya nyu muka hati nyu kang uji ukai semina aku tanya angka bala balua di pas bakang aku tu tadi nah mulut kak patung nanya wat tadi kenya
1: pengrajin kita tahu nyak terpulai ngerempu tapi aku pun bisa rasa buruk nah tapi tang munyu kita iban anti ngira dek namanya terbekenya aja udah dipinjil lu tindu makai tindu nak diguna leban ya bisik kesan ge pengerai deh mana ge de nyungka ke ekonomi de empu merancang de empu maya de nerima duit semua at least bisik nulung laki nulung anak de sekolah bekenya ya bakal ku suba kerja nanti nitiah kia nak patut lah ku ngagak utit tau nepi ya tang aku baik hati rindau and then ya uliah support income de
0: Ya, nak ada salah aku dah.
1: Nak ada salah. Asal dia nak nipu orang, nak ngakal orang. Okey, jabah.
0: Jadi pesan cukup maneh ya puan. Tengah hari tu kau balap dengan kita. Boleh berkongsi Facebook kena nutur ranau tu kan sudah kan ikat tuan.
1: Boleh ya, Facebook aku dia tahu. Udah open kun, memang open lah leban aku sigi berjual promote online deh. Aku nak lah leban aku bisik basic penemu di digital marketing ke orang deh. Kita nadai memaksa orang tang awak sida yang medak so aku open nang public Facebook aku uliah ngiga nyawan jantung
0: nya
1: aja Facebook ku
0: Okey, terima kasih puan. Nuan boleh limpang ke studio tengah hari tak beranau dengan aku. Ngarap ke pengawal nuan bujur lalu muka bisnes nuan terus pegari di kelala semua. Jadi sekali lagi terima kasih dengan nuan.
1: Sama.
0: Ya, pendengar, randau aku boleh ngopuan nyawa anak jantung tengah hari itu siku hari kita induk kenang cukup landi ngasih ke borek ke tengah hari itu kedai baik aku di pendiang ke kita randau kami dua ngarap kau tak kerkunci aku tak boleh jadi keperansi yang akan semua kita ngotok mumpa dulu aku dalam program kita ke sekali itu amri selamat bertemu baru bak maya ke bukai boleh ngotok muai ke bukai selamat tengah hari ini.

0: Oke, hanya tadi lagu Ari atau dia bersumpah masuk neraka. Tak sebelum tadi kita udah habis ngobrol ngari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Renal Temuai ngau topik penelpok ngagak buri. Oke, dah tu kemai kita ya bergelar dalam program Peniau Penghidup Aku. Lalu diatangkan ngau program Squad Trio sebelum kita ke bulan ngau ngari kami di Kapit dalam program Sada Tengah Sarawak.
1: Mari selamat ngelari ngagai semua bala peningah. Temu baru, bukulai baru, kita buat program Buara ni rupiah baru, kedi keluar ke kami hari YFM Sibu. Nanti hari 1 jam 12.45 ngali hari, bakal ke Sarito. Jadi buat program tu peningah, sekali lagi aku Remy William, pegawai psikologi atau ke kaunselor, hari upis kebajikan dekat berkongsi ke cerita. Lalu mai bala peningah, ngelansak ceritanya, lalu kita semua belajar dari cerita ke dikongsi aku nyak tadi. Ya. Jadi sebetul nyak peningah, dekat ngelansak topik kita buat minggunya kemarin, lagi ingat kita, topik kita ianya ngiruh diri, tindirian ngagai bala peningah, pasal pengawak mana di kerja kita, ngagai orang tidak ngubah penghidup orangnya. Keperlu di pengiruah kita itu tadi peningan nak boleh dibeli dengan RM2 atau ke diganti dengan reta tengkira. Kita ke ngiruah diri itu ukuriti kita kak kenama aja. Yang ya kebenar kita ngiruah diri laban kita dekat gerejanya ngambil ke pemanah penghidup orang. Jadi bak cerita kita kita kumai kaban ti benar kengenian siku segado ti nyelamat ke kabannya. Terang amat ngajak kita reti berkaban. Ketika kau ti mana antara diri sekaban dia kita sanggup gereja nama-nama aja ke kaban kita. Asal aja kita ngerja penguat ke betul, ane ngajak kita ngajak penguat kena betul lau. Jadi bab minggu ni kemarin aku mendengar bisi ninggal ke kita dengan Siti Ramai Jakob ke Munyitau. Kaya beribu ikut musuh terdekat ngelaban kita masing hari mua. Dan kita tetap kering. Nanti semua bisi siku ajak kaban. Terus ngau kita berdiri di TC ngelaban sidanya. Bukannya aku lansak buat topi kita, udah tak aku nerus ke topi kita ke minggu tau. Semua kita nemu nur ti di kumai hospital. Hospital tau ianya Siti Alai nur yang berubat. Sepitar megak dua orang gawak bakal sedak lutur, misi, cleaner, ngomayu sedak kebukai. Nanti kita bisa sakit serta patut dibasuk ke hospital, kak pendak dia kita diau. Asaiku semua kita kalak ngelawak sepitar. Kita ngabas balas bilik atau ke kabar belayan datang ke sepitar atau ke tubuh ketampu dipasuk ke sepitar. Sekedak kita tadi berbaik ke pemerik bakal buah, bungai, air irua, pemakai atau kota bukai ngambil ke ngerindang nanti sedak ke kena tan buat sepitar. Namanya kenyam enggak, kita bisa pengharap ngambil ke sidak ya jampak gerai, lalu pulai ke rumah, tau ke menua diri nguati ke gagal. Jadi peningat bisa sitik cerita ke berkait ke hospital tau ke dekat dikungsi kaku ngagai bala peningat ke minggu tau. Cerita tau dikumai penjan hospital tau ke dalam jaku ribai dikumai hospital window. Jadi bahas sitik wat peningat bisa dua ikut lelaki ke benung sakit raya. Seduaya berkungsi sitik bilik ke dikumai kita wat kelas 2 tau ke second kelas. Siko antara lelakinya dia asuh sidak misi duduk nyandia lebuah maya udah ngalih hari ngambil kenyamai muai air hari lempu yang ngedin katia lelaki itu tadi dengkes pihak ngepenjan. Jadi lelaki ke siko dak tadi ke sepiak nyin seminak galik gari-gari yang ngenat ke penyakit diri nak dapat angkat laban kesama sebilik balandau mesduai bersari-sari pasal penghidup sebilik pasal rumah pengawak subak cerita gawak mayanya di sedadu subak kini ke penyalai maya pemisi ngomayu harana kebukai. Jadi tiap-tiap kali lebuh sidak inu misi tu ngasuh lelaki ke bisik katil semak penyanyin nyandia maya ketengari yang habis kejam nusi ngeri lelaki ke galik sepiak nyin pasal semua utai ke dipendak ya ada penyanyi. Lelaki kengenat ke direk galik tu tadi laban kena uli angkat semindak mejam ke mata lalu meragam utai ke disebut lelaki ke nyanyi semak penyanyi tadi. Munyi ku lelaki ke duduk ngerimai penyanyi ada penyanyi ku ya ya uli mendak sitik tasik temani amat dipendak bala jelu serati nyemerai batasik dia lalu sekedar demiak benung bermain model botnya. Sidak ke bepangan berjalai berpegai jari utai ke ngelingik tasiknya ditambah hagi ngau nur penyanyi lai kaki, bunga itu bermacam curah, bangku duduk-duduk pun kayu ngepadang oleh bermain. Hari penyanyi megak, ia boleh mendak pasal besar kerapas di pedak. Lebuh main lelaki ke duduk sepiak ngau penyanyi tadi nusi pasal pemanih utai ke di pedak ya hari penyanyi lelaki ke benung galik sitiknya tadi seminak ninga lalu mejam ke mata berarti ke utai tik ditusi lelaki ke duduk sepiak penyanyi. Bisik sekali lelaki ke duduk berimai ngau penyanyi tadi madah kaya bisik mendak seraban orang ke berjalan berbala mayu nembah perengkah muzik. Tajak penyanyi ke galiknya tadi nak boleh ninga tembak muziknya dan

oleh meraga amutnya kedepadanya ngotreng. Hari panya berganti minggu. Pagi siti datang Mexico Indonesia ke gawat bawatnya. Lalu nemu lelaki ke katil sepiak penyanya tadi udah nadai. Datanya parai tindua. Misinya tadi lalu berguai nasau sedar attendant. Siap gawat dia ngambil kemai bangkai lelakinya pansut riwatnya. Jadi tinggal lelaki ke galeknya tadi kediri berbiliknya. Udahnya tadi peninggal lelakinya tadi minta ngagai Indonesia nyangka katil ya tau dipindah ke semek ngau penyanya. Ngawati kerindu balas sedar misi ke gawat dia penulung minah ke katil lelakinya semek ngau penyan. Tadi ya katil semek dinyangin dia tau katilnya udah pindah semek penyan. Jadi temu pengawak kemindah ke katilnya sida misi peninggal ke akhiri. Jadi udahnya ngau sependengar tulang lelaki ke nak dapat angkat ngelamak tu tadi yang nguji ngangkat ketubuh dirimpu. Berarti yang kesiku laban ke dekat nguji mendak utai ke di luar penyanya. Ia ke mendak rampak menua hari penyanya bakal ke ditusi lelaki ke galik nisi penyanya subak. Ia berasa terkenyik benati. Nama kebuah peninggal. Namunya tadi ia semina uli mendak dinding batu aja. Ari penyanya tadi kusuang tadi terpedak dini matu ari penyanya lalu nanya ngagai siko Indonesia pasahanya ya madai lelaki ke sebilik nguyanya suba nusi macam-macam mutai kulit terpedak ari penyanya kuya dia tahu ya udah bab penyanya yang nanda mendak si titip tayo pun dia terdini yang batu banyak mendak bekenya Indonesia madai lelaki ke duduk ke sebilik nguya suba berimai nguyanya sikit nak mendak retinya lelakinya buta aneh ke mendak tasi mendak dini yang nyajak yang nak uli nadai meh si kau nadai meh si kau yang nemu lelaki yang tadi ngelamak tau lelaki ke ngau sebilik ada tadi buta. Sebelum keningal kaya tadi Indonesia yang bisik madah aku ya mbak penemu aku nyangka yang merik perasaan ngagai nuan ngamik ke nuan kering nungak penyakit nuannya yang ngasuh nuan angkat ari gari-gari yang bekanya pihak ku jaku Indonesia udah kenyebutnya Indonesia yang pelalu ninggal kaya kediri nama kini reti cerita tu nama kebun lelaki kebutaknya tadi nampak perkara kena betul udah tu lagi kita sama ngelansak ya dia tu peningal kita sama ngelansak reti buat cerita tadi ngamik kemana peningan nemu orang nulis cerita ataupun nak ditemu atau ke anon tajak pun pihak ya udah nulis cerita tidak umurnya perangsa yang anggai kita semua cerita tu tadi ngena yang dua ikut lelaki kesama dipasuk ke basitik wat bak sepital lelaki keterubah ngemua penyakit berlempuang lalu maya jam udah ngelari dia yang asuh dia suah nyandih ngambil ke air berlempuang yang tadi boleh dibuai kati ya tadi berimai ngopinyan lelaki kesikuk dak yang tadi seminak galik ngenat ke penyakit di rempung sepiknya ia nak boleh duduk atau keangkat berkenyap mengkat nanti berhospital 1001 macam penyakit nah ibu aku nusui kita penemu nama besar penyakit ke dipasuk oleh berhospital lelaki keduduk sepiak penyan tadi peninggal semampai nusi ngagai lelaki ke galik garing-garingnya pasal perkara ke dipedak ya hari penyanya maya kan usi ke semua utak ke dipedak hari penyanya tadi dia lelaki ke benung garing-garingnya tadi menjam ke mata lalu merangkam ke semua utak ke dipusir lelaki ke duduk sepiak penyanya tadi imajinasi imagine kunyaku ribai ya. Jadi empat pengalaman ke ngenat ke penyakit diri dia lelaki ke duduk sepiak penyanya tadi pun midang tau ke parai ya parai tinduk lalu pemarai tadi ngemegau ke sedap buatnya jadi tinggal melelaki ke seminat galik gari-gariannya tadi ke diri biliknya tentu kita kalah ngasai mai kita ke benung di perubat berspital atau ke kita benung nyaga belakang sakit berspital bisa orang sepiak atau kesama wat tadi nyoparai mendap kenyak apa tuai ke gegarian tadi minta tolong balai Indonesia ke gawat dia ngambil ke minyak ke katia ya semak penyan ngambil ke boleh mendak utai ke di luar penyan din munyi ke lelaki ke udah parai nyak subak jadi ngau sepenegak tulang ya nguji ngangkat ke tubuh diri ngambil ke boleh mendak utai ke di luar hari penyannya dia yang tadi berasa terkenyik benar labannya semina mendak dinding batu aja hari penyannya artinya semua utai ke ditusi lelaki ke parainya subak nadai di pedak ya nadai pembungai nadai tasi nadai namanya orang kebejalai media terkusung dini batu agi ingat kita kau ya munyi kalau lelaki kepala nyak suba hari nya ia boleh mendak tasi taman bungai mensia kemasak kulu kilik macam-macam lagi kita bukai lelaki ketinggal berbiliknya tadi alik benati lalu nanya yang agak Indonesia bawanya awak saya ketempu bakal ke ngemula ke kita kita keningat ataupun merasa ditipu dengan ceritanya ni. Jadi dia Indonesia dia madaya kaya lelaki kepalanya semua buta. Ya namanya kaget pengalit hati kita. Begini kati atau nusi utai kebasanya.
nyangka sebelah tu lelaki tu boleh mendak kini nyangka ketika sakit nyangka ya nyak ngasuh ya buta kau nak daim kita nemu jadi bak baru ni Indonesia nyangka lelaki keparainya balik perangsiang ngagai lelaki kegaleknya ngamek kenunga pemedias kedia sayang ngosabal kita semua boleh nemu ketika ya orang kebunuh sakit hospital sekedar penyakitnya gerinti oleh gerai lalu sekedarnya nadai oleh gerai. Nyangka lelaki kau dia parai tu tadi nemu ajal tau ke ia nemu dirimpu dekat parai labanya kekasih kekabanya kemudian gara-garanya ngenat ke penyakit dia, dia ia nusi ngagi kabanya tadi pasau tai ti di pedaya ada penyan biliknya yang rejanya ngambil ke merik perangsiang ngagai kabanya lalu yang harap ke kabanya uliah angkat ada kata yang pu tajak penyebuta yang ngagak diri empu uliah medak lalu uliah nusi tau ke nampak perkara ke di luar din ngotreng tak nyala-nyalah maka kita ke medak tau. Tau siti perangsiang ari lelaki kebutaknya ngagai lelaki ke benung gari-gariangnya ngenat ke penyakit diri. Bak pengunjung cerita lelakinya uleh ngangkat ke diri. Tajapan yang ngasai ke diri dan dapat angkat yang ya mujur ngangkat ke diri. Tajak sepan seminat bertungkat ke siku aja. Berarti ya yang mujur nyenguak ngagai penyan babiliaknya tadi. Tajapan yang ada benda utai menyukur lelaki keparainya tadi. Ya berasai alih benati. Lama lelaki kebutaknya uleh ngelalai ke diri tibutak. Lalu cerita ketitusia terang benar serta nadai penimpang. Lalu sekedar cara dikena kita yang mereka perangsiang agak orang kelimpi hari cerita tadi ianya mereka jaku ajar mereka pemerik tau ke bareng hari segi jaku maka kita tahu mereka perangsiang ngambil kesedaknya muncul serta boleh hutai ke di julu hati hari segi pemerik sebab kita merik duit kari tau ke hutai buka boleh dibeli kita ya. Jadi malah peningat hari cerita tadi maka kita belajar ke sekedar perkara keterubahan tadi belajar ke pengasai sidak ke bendungan ditan ke baru rumah sakit asaiku semua orang kekala masuk ke hospital bisik cerita ke dirimpu pasal pada lebak diau serta ditan ke baru rumah sakit mayu macam perkara ke dibeda kita yang buat hospital seminat orang ke diau buat hospital aja nemu kati pengasai diau din jadi hari cerita tu pun mai kita yang mendak perkara ke nyadi buat hospital kelebih lagi ngasai ke kati asai orang ke kawak buat hospital serta orang ke sakit din perkara kedua ianya sedia merik perangsiang sebab kita merik perangsiang ngangkai orang buka ambil ke contoh nanti orangnya sakit kita mengak merik perangsiang ngangkai sedaya ambil ke jampak ngerai gerai lalu oleh ngerja pengawak bakal selama buat cerita tadi dia lelaki kebutaknya merik perangsiang ngangkai kabarnya ke sebilik ngunya tadi ngambil ke oleh ngangkat ke diri hari katil dirimpu baduk gari-gari ngangkai nanti kita merik perangsiang ngangkai orang dia orang keringannya dekat berasa kering dalam pengarap serta oleh ngerja tengok pengawak dirimpu wati kerangsiang ngangkai perkara ketiga peningat ianya sabar nungak penguji macam-macam penguji datai ngangkai penghidup kita penguji tau dan milih siapa kita bangsa kita umur atau kepenatai kita. Sekedar penguji itu tidak datai lalu mereka pengubah terbesar dalam hidup kita. Ambil ke contoh bakal kena sakit stroke atau ke mati tubuh sepiak tengunjung ke kita yang nak dapat angkat. Jawa ke ngerja penguat bakal subak. Nyalai hati kesabar berguna benar ngamik ke kita oleh nerima perkara kenyadi dalam hidup kita nya. Nanti kita nak sabar, sudah tentu kita nak ngasai ke penghidup bakal kesar itu. Nanti kita nak sabar di subak. Nanti kita datang buat penghidup kita kesar itu. Anda nak tinggal mega, patut kita bersampi. Kesidak kesakit, ngambil kesidak gerai, lalu ulih pulai ke menua, tak kurumai direk, kuatik ke gagal. Jadi, dari itu peningat kita datang buat punjung program kita, kudukan nyimpul ke topik kita ke minggu itu. Topik kita ianya merangsang penghidup orang, tenerang ngagai bala peningat, penuju merip, merek perangsiang ngagai penghidup orang. Bila peningat semua, pengawak ke merek sukuang tahu ke perangsiang ngagai penghidup orang tu nak tentu mah dikerja serta nak berguna kebayar. Kita tahu merek perangsiang dengan jangka wajar, sukuang terpenuh tahu ke merek pemerek boleh kita tempo. Dia tahu bahawa media sosial buka Facebook, kita boleh merek jangka perangsiang dia. Giga kita jangka perangsiang, lalu post kita buat wall ke tempo. Hanya apa sitik cara untuk kita merangsiang. Orang kemacanya mega terperangsiang. Udah macam take di share kita nya. Hari cerita ke dikumai penjan hospital tadi pengawak kemarin perangsiang tu tau nyadi berseberan dulu. Asal aja hati kita rindu dekat mendap penghidup orang senang. Penghidup orang senang kita pun boleh berkat. Kita pun penghidup kita yang mengat senang mendap penghidup sedak ya. Nanti penghidup orang yang senang tentu kita pun berasa senang enggak. Harap kita sama berarti ke cerita kita. Jadi sebelum aku mumpu aku ingat kita ngawal sitik ramai jakuk ke menyitu. Bersabar me kita maya ke nungak pemedis dalam tubuh diri. Bersampi mengat ke pengadil diri maya ke nungak pengunci. Jadi ngotop ningat mumpu dulu aku bertemu baru kita mbak. Minggu ke baru ngotop pergi ke bukai. Terima kasih. Yang ayah bala kita aku dah meningkat program baru ni rebat baru untuk kita ke minggu tu temu baru kita yang minggu kebukai mumpuk dulu aku.

0: อมองแต่สายตาเขี้ยพุ่งไปกูคาร์ดู
1: ยานามอกระเด็บงัดตมุนีอยู่รังสุดตรยอต้องมาย่วงแล้วตมุตุกูกว่ากู
0: อังงัดเอาพัวมาง่ะเขี้ยอยู่เด็กกับเสียอุจันน้ำมอจันกับบักยอยูบักลี่บุนไตอ่ะจ๊
2: อ iya สับปะงาสวดเองระดายเดรมพูมาแอปนัสเบกตอกจัมเด้Budo ukai gede, belajar ukai gede, nyemai dirempo ne. Ikan ukai gede, amata juga dia tahu ini sumpah yang.
0: Nadai gemedok mata panas sayang. Baka kayu yang belamonya. Nadai dipedok mata panahnya deh.
1: Ya, mata kasar deh. Ya uji deh nari sebut. Nah, ya, siom deh tok. Nah, mau nama tu kuno ku deh?
0: Eh, kadona bawa re dapur sida ini. Atuanya, nya, sida ikiu-kiu wai. Tidak udah kio, nanti ucoknya bisa pulai kemisai.
2: Ya, mede, ukai ini sumpeng. Nanti nak danau. Tak ada yang meretis kah lagi. Bau sebun, bau sebun, bau asap nunggu deh. Mada ada dunia kita tau balap sebun. Ya, kini keleka mata ada deh. Ya, deh, tenang tu. Nyengeruah tintu pis buah. Kati, itu pangan nak mereti ku aku. Nama ada yang mada berita leka mata ada nyok.
1: Entah, mikita. Nak nemu meh. Nama terbangat terpedak ya dia. Terus ibu hari orang ke mutal ke dunia aku. Ku mai di mana ya asak sebunnya ku dek. Halusnya. Kini ke kita nyebut saya sianya. Katika. Munyi ke mikrometer. Meatnya namu dek. Halus secara ramah buat dia ke laleknya. Ya.
2: Nak dengar dek. Bisa dutuh nyebut sarinya bari dia. 2.5 mikrometer saiznya. Namun dek pemesai utenya. Nya boleh tamak kian yang agai lempu yang dek kian. Udahnya ada bau tanah pasir utai kame ya. Semua utai me. Kede baik sebun ya tamak agai empedu dek kian nah. Berani dek. Memacam dek ngau pengidua.
0: Namun mah kau. Berapa ribu kali kau kama dek ya. Ngasua mata pedir kum pedir ya. Batu sana sebut nemu nya blamo lama lama lama ke sebut subak nya mendek ke nyebut
2: ukai na sumpang pamana itu ngodeknya dah dia tahu laban nak dipadeh deh bakal nama dek ngeradai dire bepanas nadai bepayung nadai betangi labuang pala nadai jawah kengena mas bakal ngurang ukai mas inta beliannya aku tahu penutup mulut ngoi doang mudik
1: au pedak dek tersedah beliau ngerasuk ke baju panjai mai otok jam kumai dek nanti kalau angat tau ngasuk di seteruak kamu dek seteruak apa kurangnya nanti nak diperubat jam 4 dek lebuh tubuh kalau angat tau ngasuk perengkau dalam tubuh nak boleh diguna kamu dek namanya boleh juang kamu dek parai-parai nya lemau ku nyebut ku dek
0: bu ne tau ngasa gua pe bu kalau ka ku ni ngon te ari kelalu angat tau ngasa kene ka krim krim ko ketai nya sintai ka kai sintai be sintai penat deh
1: ya me ya mado dek uduna gede melih kediri memusin sebun tok aku sebingau me ku dek. Kadang-kadang udah ada air gitu dalam tubuh adanya.
2: Iya, sehingga amat jakau adanya wai nabilai pada ada peniau nyo rangkai. Uratnya nya nyo bakal dawai. Ayan gaduang je. Belah kaki, belah lengan ya. Kita ketua itu kumai dek nak besai puyen kumai dah kedai boleh macam pemedis maya gaya hari berkatau. Dek, suai amat dia pesan. Dia asa ngiru air amat. Dia mensia bakal dek tau. Nada, dek. Nada masuk pendiang dek. Tama pendiang kibak. Keluar, cari duit, cari makan kurang. Ukai tak keluar, ni kanan ngodeknya.
0: Berapa gilian naik udah hirup ku tau? Lagi benda masai tau, pengangat tau. Alit ate ku, bisa ga ucap. Agi gangan. Sebuahnya bisa kurang. Nenemu kurang kebekenai banyak ah.
1: Mayuah kebuah ya. Ya lapau tanya tau bakanya aku madah kedek. Tajak ya hujan. Tayang. Untuk nak lama serta bakanan nua kemimit aja. Ngai mian deh. Tambah kaget bisa ba kampung pula dek tanah kerapaknya dek kangusnya kini kenyak kangetu dek nya nya ya
2: ya me ante angin na balat dek ngai me au ke bunyi jakok dek nya uke aku madahau upis ting mata ke gayari menua Malaysia tau ke de kumai orang med Malaysia nya sidanya kemarai penerai mere info menye koreang nya me kebue sebun toge berkumpul nemu dek balat munyu guntuanya lapar deh namanya bisa guntu hari ini penata guntu entar deh ya ngau bakar lagi ya lapar ini tiah ke musim hujan ngau gaya hari deh
0: man macam gaya utainya nih yo sepun yo kayaknya nemu sempatan entem noa luar Malaysia tu agak itu bayar betul no kotai sikit agak bisa ngawang ya tetap me datai ba kitai di tau
2: nya de ini sumpah ngi ga pengawa puang de din de di de klangian kin telepon ngagai bala kontraktor balangit din ni nemu kanya bisa pengawa puang balangit din nya ulih de ngau orang namanya nyapu sebon balangit din bisa ge untung de bisa gaji bisa utau le ya mude
1: sige panai de bejako sukat udah kok pada aku anjay merecek hari uo pedak kopi. Ah, tok kepada aku. Kepada aku deh. Nyen pedak deh nyen. Mangkuk pasti aku kontena deh nyen. Ya ke bawa belakang ujung biliaknya. Ya, ngai ke lek deh makanya. Ya, tau ni mun air je nemu deh. Tau no nyamuk bertelur. Dingi nemu deh.
2: Deh, aman ini sumpeng. Kaman nyamuk edisnya. Bak gaya hari berketau. Panas. Udahnya, bisa ke hujan. Ya, kamal tanya nyari memacam dengan nyamuk idias kaban belayan dia ukai nyamuk nuah nyamuk idias nyamuk dek siti ada lagi boleh kena hukum dek nanti rumah upis tau kepala luar di berkedai berjual nanti orang merasa dek ditemu orang kamer nak bersih bisa ayat ayat batayau nya boleh nyatung kontina no nyamuknya hidup no idiasnya hidup dek ya dek kena hukum orang temu orang bisa lelungin betakuang bagi lain bak tuang nak bersih murid
1: amat ni munyi kena bersih na hukumnya RM500 bisik ni nama dia bak atau pemusnahan serangga pembawa penyakit 1975
0: Nya nama wah kawai nama nanti baik ke mahkamah ya penyalah keterubah ya aja uliah dihukum manggai 10 ribu jia 2 tahun baru ngagak penyalahnya
2: Nya madai nanti orang madai nanti tena temu dia utai temu dia mahkamah yang utai tem orang kebakar dia nya mulut nyebut patung nanya uut mulut aja kemerobio pe baka gambir bayar ya teng site pengawak ke diaso ragak-agak de nadai mere kerja de tau nya gaya ari pun bulan tau gerah batibi gerah bare dia ngaso berjaga musim sebun tau age mere regak belah luar dien nadai berkena ke senggabo mulun ngawi duang lubeh de ngelun pemati na sumpah yang ida sumpah yang
1: semit-mit utainya nak ulih di kerja ke ya nak yang nemu berapa ribu setiap kaki yang nyukat jalan itu eh bakal setibi kami dah kan kita pedak aku dek nak dek utai tanah temu dek siku
0: kalau aku dek ni bilai cek mana aku mai berita kedua dek nya dah dek ni gup nanti aku nak madek kena dan murid tau nya begila cipi yang nyanya bersari-sari
2: nibu nya mayu berita TV radio dengar kena mau berita ku mai dek nadai dalam undang-undang ente mai berita na amat ku dek
0: engkau ya udah ngambek belajar kena ku orang nyebut lo undang-undang undang-undang perintah ya undang-undang ente kepekenya mas luar dek tau ina bilai kalau balas serius ente berjaku munyi kerja kau orang kemai hari tau so serious
1: ni mimit kita yang ada ya kumai ya serius ya kini kena ada ke dek deh dek gaudu kemai ya oleh tok nya ya lapa ke dek ngerai di rempu tengah panasnya ya kapa baju panjai nyak ketanya kore tadi ayo kuaku mata lain oleh
0: kak break kuaku tau tanda hari itu lindap deh. Lalu kau ngambil vitamin mata panahnya. Vitamin begini kurang nyebut nama vitaminnya wey.
2: Nibu ini sumpah nibu ah. Kiro ah. Nak bersebut berkata. Nak mada break wak nak kiro ah. Berjalan aja meh. Ya kedalih deh ngai nak segau-segau nya maya sebun tu ngagak de rempo ka bre wo de ngai gilau ngode nya tanya lai ari urang peniau ni bu ngai lari kita kapa nya
0: kene gede deh satu dua angkat kaki huh amanga weh pu amanga
2: nyen dek ken kanau dek tanya nya regap ni bu boleh ngok kami dek kirek dek

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak megak studio rakaman di kapit. Tiap hari satu tau didinga kita pukul 2 ngalih hari.

0: Ya enggak usik tiurnya tadi dia kita ya bergulai dalam sada tengah Sarawak ya. Kang Surawan tadi kita udah bergulai dengan tiga sebuah dalam squad trio. Topik yang dikerana sudah aksar itu hanya ubah gaya hari. Oke, program tadi udah disediakan pengari kami. Ya, nyak Margaret Arman. Ya, cukup jam dia tuh kita ya dekat. Ngau ke pengari kita ini. Ya, Kapir. Hello, Menti.
1: Ya, hello Nana. Selamat malam hari. Selamat bertemu baru. Bisik atau bertemu ni?
0: Oh, bisik. Bagas sudu.
1: Bagas mak sedap, Nana. Ya, datai jam tu jangan kau kot. Datai jam pemagas, Nana.
0: Oh, ya. Ya, datai bagas bisik
1: ya. Bisik, Nana. Engkau benung abang ikan, Nana.
0: Ikan benung abang sekejap. Sekejapnya panas, sekejapnya hujan. Ya. Kita di kapit jam tu, deh.
1: Gaya kami di kapit mana sehari itu nak gaya panas terenal panas antik deh nyemit dari empu angat gaya piak entah deh ne karena gaya panas nak ngarap ke panas untuk kelemai mempiak kaku ne dia lemai lagi nu udah linap nak ngambil ke bisik pengawak baluwa dia nyamai digagak piak kaku engkau kan nyabu rumput kini lemai itu kita disibuk ini.
0: Ya kan hari di Sibu mana kesalai tonte menyekan antara dari panah nak hujan nak nyamai meh dua kita ke sirak ke ngejap ngawa baluwa deh.
1: Dan nyak pasu.
0: Te punya kedua tak te gerdai di rempu angat ya.
1: Angat ya.
0: Ya nak kebuah ke kak gerdai di rempu deh jam tu deh.
1: Iya. Aku nak ada lagi vitamin jam tu nak.
0: Ini bisa vitamin ngasuh celum jam tu.
1: Ngasuh celum, ngasuh pada palok, ngasuh pada rok. Aku. Jaku, nyok mana? Jaku si teh ne? Ya, empat hujan nak nakal, empat panas nak nakal. Nada kita nemu ne? Sesedang ya, hidup sih bukannya, mana kau deh?
0: Hidup sesedang aja.
1: Oh, dia rempu nama perita no, gerai ya kok aku. Dan mana aku ku hari pukul 12.
0: Rempu lain teh tidak gerai nak tu aku kucah teh.
1: Betul. Betul.
0: Eh kita gawat radio atau teh nak gerai nurun meh.
1: Iya, tidak mendingan. Tang nyak me kita itu selalu nak nanya munyi nyak. Nah, kau deh, nanti kita nanya ke berita, bayak ke betulnya pawun, bayak ke bertemu semua. Utai ke dulu ditanya kita itu pengerai pengadiri. Napa ya?
0: Aman.
1: Jadi nanti udah nengar berita pengadiri, kukuatnya pengadiri. Namun itu ya gerai, lepas nanti kita berarti ke utai ke nyadi ngelingik kita. Kadang-kadang utainya nak disadang, no. Lebih di nanti dia tu nah nungendang cerita si teh kata nah kita tidak berarti mayuh nah ne orang ke ngelingik kita jadi kalau kita ya ke nadai sakit nama-nama luput kadang nu terus lanjut ya kaku ne
0: luput lalu nyau luput lalu nyau
1: luput lalu nyau
0: ya saya ku kita kegawa ATM tu saya ku tiga dah kenyanan nanti
1: ya lebih lagi kesemak nah. Ya tu, nih, no dua udah DJ kita, nanti ya.
0: Dua DJ no, kita itu ke pagi itu tadi sedang di Selangor FM.
1: Selangor FM, ya. Awalnya meh kita dah nemu nih, nama saya kenyari. Boleh mana tengah tangan diri nih, kurena?
0: Tahu.
1: Cerita dendam kini kita duri kena, malah makanya kita duri nih. Apa kita nak nemu ni tak kau mau hidup kita?
0: Dah tua ni jam tua ni ke okey to jam dia nya okey udah menya ya tua pun ada uliah menyikuran tadi nak uliah naga keni nak takat hidup kita deh
1: betul betul
0: di teh kasayan jam ku dah tu petaram ya tu betul gak
1: betul nanti subak munyi ko berkenang ninga-ninga ada berkenang dan nah nanti subak orang mi nak parai tu wai dia ko jakok ne dia tu entah meh, kita pernah nemu nyameh waktu petara bekerja nanti uliah sama-sama jaga pengerai di rempu cik meh, anda ngai ke hospital lagi selalu aku nengok oh, ada penyakit kok ada penyakit
0: lagi
1: uliah tak kok lagi uliah tak di rempu no, ada ngawak tau ke ngai makan ubat tinggi darah sampai ke bandiang untuk di rempu dulu aneh yang anda bekerja pama dutu udah ngasuh dia makainya empok aja aku selalu mandi ngak no. Namanya so makai ubat kolesterol ngai, sumber tinggi darah ngai. Ngontrol dari impu dulu, jaga dari impu dulu. Update ke bunyinya deh.
0: Nanti jauh bunyinya mak.
1: bisa mangkok ya. Oh, saya nggak tahu sengaja atau nanti saya mangkok nah. Aku ubah nama pemikiran kita yang mungkin kurang persamae pengerai nyok sikit mesti nyenal pengerai kepada ya pentian aku dah udahnya minau tu, nanti tua stres tua mayu runi yang sapi nunggah benda orang tu, kau pengai metuan aku dah. Nya meh utai ke patut dicakap kita ke mayari lebih lagi ukai bakal subak no kita dia tahu belah media rama aku nanti aku mendak utai ke negatif mereka pandai yang utai ke baca belah media rama no oleh ngasuh namanya ngerampit ya spek kau nama deh orang nyulih ngerampit deh nanti mendak orang susut mangga-mangga ya ini nama dia negatif perundian deh tante dia mendak utainya happy dia pun oleh happy ya kena ya kita mesti nyaga mental kita yang bu
0: mesti apa mental nang pengerai rundi yang mesti dijaga tua
1: betul nah,
0: kami kemana tadi tante tu bisa bisa tenang asuh tu puah hati deh bisa tengok dia sekali itu nanti oleh tadi nih pikiran negatif mana ambil ke positif nama aku buat tu nyari kenyap yang tu
1: yeah.
0: Oh alu nyalah kau oh sano nyap kenyap sano oh no aneh kan ya ambil
1: betul
0: kita nguji yang ambil utai ke positif hari
1: ketuanya positif dulu betul aku lebih hati ringan aku lebih jago untuk lihat aku sekali masuk kalau ke jago ya lebih hati dia ringan sikit dia betul makanya wai macam keriang makanya
0: kita pansuari mulut nak mentu mana ya
1: betul betul ramadhan nih tajak laban dia lah tu nak betul yang nyamai mak yang maksud keleko nabu kejaku napi ayah no hanya tadi me ingat ke direng pun tadi no piak aneh sama gak pakai jari kita kena yip tu no dia tu orang jemput dilah nak betulang. Oh, nadainya dia tu nada kena dilah harus berjaku.
0: Nada kena dilah berjaku. Nada
1: kena. Nadai.
0: Jari jempat dia
1: tu. Jari jempat dia betul. Nah, so body ni deh. Ada utai ke punya nyak mekurang bisik pemana ya internet atau ke utai ke makin mansang makin maju pemana dia kena jalai ke betul ya tetap mana mulai dia boleh pukul dalam ban ya tapi dia kena jalai ke nak mana ya ya pan boleh pukul kau ke delapan ya. Saya atau delapan tu nih.
0: Aman nanti kita sama nemu nanti kita muka media ramal lebih ke Facebook dia tu. Nyumayu macam deh. Nanti kau kita tadi berundian dulu. Mas sebelah kita yang ngepost utai sebelah kita viral utai pikir dulu.
1: Ya.
0: Nama hari sukut mana yang kau kena mana ya nih. Nama
1: betul.
0: Nama kesan yang beri negatif ke
1: dalam kita ya. Empas betul
0: betul take di gagak kita take di post kita take di viral kita nya nama empas ini kita empung agak orang ke di viral kita nya
1: betul betul
0: amat tu munyi kurang amat bisa tanya tu nama dan bisa penanggur tuang goya deh ada salah kita tadi berundi yang cara ke mana dulu nanti tanya nalah
1: terima kasih
0: kok enggak omeh ini ya
1: ada kungau betul au nyak meh engkau menar laban jalai cara-cara sikok napik penguji tu nak semaka deh dan tu yang munyi ko tua ke tadi baru ni dulu meh ambil ke banding engkau ya tahu nyenang kati ya cara ya bekenya entek ya pedih hati yang ngampas kenya beri engkau ya tahu nyenang kati ya meh kita nak nemu ha ila meh nanti kita yang mai pakal yang pu bukan lau kutip ketau dan nah mana masuk ke benar ya ngamik ke sama-sama kadang-kadang kita mensial tu ne untak tu mesti kak dituci berlama ne mesti bisa orang bisa madai nak kudai no kita mensial sikit mesti lah green tea oh awalnya ya licor dulu sebentar namanya mai berita kepanya lagi kau buka ini no
0: okay,
1: ya kemansok sebut nak kudai
0: ya kemansok sebut tua
1: ya betul berperindang dulu tu
0: sebentar tu ngelansak berita kebuka dulu tu perindang nih jadi lagu
1: ya
0: hasil lagu hari siapa nama tu Olivia J Olivia VJ kau ya madam ke pengrinduk lama aku anjay deh.
1: Iya, alu beh meh, nak buat madam kena. Aku terus berperinang.

0: Ah, nyak tarik ni ke lama dah ya. Ke pengerindu lama nanti ya.
1: Oh. Mana lagu yang nak lebih bagi yang kau yang baru dah temu merarau jam kerja tau nampi ya? Tahu,
0: dengar lagu tu dah merarau jam kerja tau nanti berapa kamu tahu?
1: Tahu, berayun nanti nak kau deh?
0: Tahu nanti yang berayun.
1: Mata berayun meh?
0: Nana lama lina lamanya.
1: Ya, nyak meh. Ngarap ke kita yang kau yang tahu ke kita ke nunurun baru kupis megak sama bercima nu masuk jam 2 pian aku no ne nu sip lemai harap ke sama bercima berarti ke pelikun derempu lebih lagi nah aku berkunci ngau de ne tek de meda kami bakapi tu bisi traffic light site jana napi ya ke ba beletik nun ke baru ke ne jadi ente nan salah buka masuk sebulan nyak udah di off. Nanti benda-benda bukai traffic light tu ia bisa ngambil ke nak gym tang bagi benda kami di kapit engkanya ke ngasuh gym ni nah. Jadi nyak di ketua kedulu pihak tadi tang ngai kita ke labanya nak dibuka deh pihak aku traffic light nak dibuka bisa sampai di simpang nah. Ngarap ke kita bayar ke kita nyak nurun ke pasar hari hari beletik yang kini tok kita hari pasar hari buka guram hari jalan belakang kadang-kadang nama aku kita betul langsung so, ngambil ke beberapa jalan yang kau pangan diri dan lah ngambil ke berarti ketika kita sama berciman nanti tua kelurusnya main menerai terserati tapi ya ketika tu dah tuai ke ngajadi pang sebut jadi bari-bari meh peluang eh pengen diri ngambil ke kita belak nyamai belak lancap jalan pihak aku kelimpah ke kita sama ngemata ke ngambil kanan kalau laju nyak sitik ni enggak nanti dibuka traffic light nya jam baru suit baru ke kami di kapit lagi tu seh sebengkeh kan eh kak pernah berkenyak nanti kita ini namanya belak kering tu seh kan lah bisa kena jadi pangsutnya nggak jadi nyameh nada kita ngileh atau ke lebih mana nanti tu atau betul lah ansu mari calai ngapa pengen diri kadang aku dah bingkang dia rek kudai makian tu dah tua yang nganya di break dulu ke jalai nampi ya ya nanti dah bedaknya simpang jalai tamo rumah orang anang ngempang siti nampi ya break jalai dulu nanti ngawak nanti tu lawun seminit lima minitnya kita hari dekat lawun sejam dua jamnya ni tu bagi lapannya
0: nanti maka kita ke benung ketu bersimpan-simpan nanti tu medah muat yang tadi udah bersusun panjai amri awak kan eh
1: banyak mereka aku beri di awak dulu nak rugi ya saya kun tak kata mereka awak ngurai lebat cara nak sedar yang kau tua bisik maya kena tua pedih ya kadang-kadang berjalan alun tu nak ngasai nak aku spek kun eh bisik maya orang kan mereka di peluang deh
0: aman
1: mata gidan jantung nak kudek
0: kayak kemarin kamu tak
1: kau tanya nyak meh udahnya antenya simpang jalan penama rumah orang tua nanti boleh anak ngempeng anak ngansek sesemai beri awak anggai ya tamak dulu pihak kita ini malah bang tua tua kereta ni kayaknya kena dia berjaku kena dia merek pengen diri aku deh ini yang ada cara buka pengasai hati tua beri meh tanda simpati toleransi teh kebekenya deh lelak belajar pendeka muruh tu. Oh, yang ingat ke kita ingat ke dalam impu tu nane, lapan ku nemu lebih baik semua kita itu nadai nak nemu deriva, nadai nak bertengah ke jalan alun pihak kaku ne. Nyak berkenang ke tripit lain bang bagi menua kita di kapit tu nane, lalu di ketu ke dulu ne, ngambil ke nemu atau ke cara muta ke penuseh lebih lagi ke udu jam bak tunggu ke dua kuasaan ya kami ke beletik kian ne kenyak pakau ne okay kita terus mega berkongsi ngau peningau mayuah sistem mega program tu ianya jalan ramah madani tu nang sike suran bisik bina kita berdaun nerima ni hari bulan atau kepalan ke nu sida yang adu jadi tu bisik duit te nu ke udah di padah sida hari upis KPDN bagi menua kita di kapit bulan 10 tau atau 30 hari bulan 10 2025 nu jumbulan ke dekat datai tumu madah ngambil ke nyangkanya terima jamnya nyamai ke nyedia terimpun ni nak. Tu 30 hari bulan 10 2026 hari 5 dekat dia tu ba Eman X Tuang Sendirian Berhad berlari pukul 9 pagi hingga pukul 4 lemai. Lalu kena 31 hari bulan 10 2026 hari 6 bawa rumah Vincent Nang 10 Batara Jangsung hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Nya duitik pengawak Jolan Ramah Medani ke dekat dia tu tunggak ke menua kita di Stung ke udah dikunci ke sidari upis KPDN bagi menua kita di Kapit ngarap ke bambik peluang untuk peninggal hendak kita berjimat mimit meh boh maya berbeli utai bawa Jolan Ramah Medani lapan kita nemu lalu utai ke berketuk program Jolan Ramah Medani tu ia bisik murah mimit biar kata ambil meh peluang tu kita ke semak no ke disebut aku tadi lebih lagi 31 bawa rumah bensin lalu 30 bawa Ahmad X Tong Asian Berhad okay. Nyak megakna program KPDN bagi menua kita di Kapit nanggan kena megak nanti kita perhati ke selalu ketuk udah dikunci kaku tang agik mengkang kau berkunci ngau peninggal mayuh megak nyangkanya agik bisik kini bala ke bedau nemu perkara tu ngamik ke madah betusi betustau okay, bala kita berkau ngau sidak namanya sidak ke ngereja ke pengawal bertanam bertupik atau ke dikumai kita petani ke empat yang register dalam pu bagi sistem itani Sarawak jadi kita tahu megang natai dalam pu ngakai upis pertanian daerah Bukit Mabung nanti hari 1 hingga hari 5 pukul 8 hingga pukul 5 lemai pa aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit ngambil ke kita nemu nama utai ke bisik dia tu tidak hari upis perintah lebih baik berkau ngau pengawak bertanam bertupik bantuk kini atau ke khusus kini cara kita berjual kini semua utainya bisik daripada kau banyak berkebuah tujuh itani tu dia tu ngagai sistem atau ke kita nya mesti register dalam po okey banyak berkau ngau itani nah hau deno sistem app pinjai lah nya pengawak kita nah
0: ama
1: tu kita nak masuk ke peluah
0: kena masuk ke peluah nanam ke miatnya meh
1: Ya, main ni buat kejuan. Empat dari ribu pama. Betul. Tang kalau di dengar na, nama kita ni kena utai ditanam tu. Ngai ditanam orangnya, ngai jari ku nanam cabai. Kau ambil ke banyak. Kalau dengar tu minyak deh na.
0: Oh, bisa. Orang ada angat cari dia utai tanam ngai jadi. Bisa.
1: Ya. Dia udah nguji nanam cabai na.
0: Kami angkat nak tahu nanam teh
1: utai pedas. Aliyo.
0: Sila cabai. Rasa teh pedas.
1: Amat na aku mayuh amat dengan orang ke nak tahu nanam utai pedas deh. Entah nak tahu aneh enggak ngasih sudah ke laki ke kude beli ke nanam utai bukai ke biar aku kapan anak nguji antenya pantang larang nenek moyang keturunan ku kita kena
0: Laban udah kalanya DT laban subak ni mak aku tu tadi nanam liat nanam liat kenangan
1: betul
0: nyadi galak liat ya jadi ya tanya dan aku nan mau bapa lama timbuh tanya blai mata ya tadi
1: nyu
0: tapi pada ayahnya majak kaban monye
1: kerabu
0: ada maju jangan cabut dah maga ada nyakus semangat ya teh
1: oh pihak ne banyak dicabut nu kurus mengantik nu ngasuh kurus mengantik ngasuh mata tu buta nu nak beda tu saya kata laban yang aku dah
0: nya ma tu ngai nguji ya ke ka pada ma cak mentek ka kai beli
1: betul
0: beli ya meli
1: ya aku pan bisi ninga bala disebut ke jana bisi orang nak tahu utai mana mentek pedah ne anak nguji ne udah nya bisi mengan ninga orang tu jari anak ngasih nanam tanya ne kita ngikut nama teh ke ngasih di tanam jari siko-siko kamat no kita siko-siko tu utai ambil ke banding utai kadang utai tupi utai tanam tu bas siko-siko nas makau ya
0: ate ko ne nanya ke semua tanya de bako de te
1: ya ya
0: ane nanya ku nama tanam ku ane nanya
1: nama utai ku le tanam ko pian ne
0: Anhang sekali.
1: Okay.
0: Sige, okay.
1: Okay, aku rindu bertanam ke bunga ini. Ban maya musim PKP coba bertanam ke bunga ini. Bisa bisa dijual bunga ikunya.
0: Amal lawa.
1: Coba lawa. Amal lawa ni, aku nyak me ente jemeh lo kaitai nunya di ente bisa pengelindung ke tanahnya bisa kebenaran no ne nya site ama dura nyebut ne no no mau ngago nya kok maka orang ngago kue ne maka aku tuh nade itu maka ngago kue ngago kia no lihat no kedua ya nade minat ama ngau hop tu kok penyaram nya lagi susah lah ban no
0: tapi kayaknya tahu nggak sih aku ngagak sih kue
1: oh nya nya kaku nak sebab ko pengelan dia siko-siko nyak ke pemanah utai kada bergerak petara dia tua tu kalau pandai mana nanam sayur makian siapa beli sayur ke deh dia tua tu pandai agak kue siapa ke beli kue ke deh nyak meh pengelepih ya
0: pengelepih ya teng nyam tare munye ke tudai ulan pasti ko mesel
1: nyak ke mayuah ke nak deh kadang-kadang utai nyak uli ada pupu uli ada pelajar nah meh ke bandiang tu nak nemu ngagak kue mayuah dia tu bermedia ramah mayuah cara orang agak kue tanya tadi me Maya mau lah muluang mesti ku deh apa
0: Maya PKP semua bagas tay po
1: aku nemu semua orang ino Maya PKP semua bagas magang lanjut magang agak kuat nyaram lebih agen aku deh ya nyak me ke nyak me utai ke namanya yang kau merana bertanya men no ngau dek pasal ke tengah hari itu kita yang hari hari itu tidak kita bertemu baru ga kita ngarap ke bisi program atau ke TBT lebih gitu ke bagi menua kita di kapit bulan 10 atau 6 berapa bulan lagi apus ke 2026 rancak baru okay, terima kasih nak pihak mereka sebelah aku nyuruh ke rempu minta ampun peningan mayuah yang kanya bisa salah jakuk kini utai ke mana ke ambil nana ia ke nak mana tinggal ke pihak aku ialah kita bertemu baru ngau aku hari kapit bak sada tengah Sarawak bak info ke bukai hari aku nganya aku menteri sigih mari selamat bersarat nak mupu aku bye bye selamat jalan ke pengawak
0: okay ya. Bye nanti betul baru bawa ke bukai. Okeynya tadi pengari kami menti sigah di kapiat gulengo kita dalam mawak sada tengah Sarawak ungkup ke Sarito ngajak nyam kita kurangnya 6 minit lagi dekat pukul 1 2 ngali hari nur kumai kita gulai dalam mawak atau keningat ke program ke di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasal dan sebenarnya kita nguci berkunci ke antara info ke bisik pansu bersurat berita kita ke Sarito di berita ke dekat di Kenata Gaku nyari timpuh pejalan antara Sibu ngodala di pelabak ke dekat di Pandak Kage urungnya 2 jam 45 minit ngagai kurang lebih sejam nanti perambu ngagai rentayan jalan raya Sibu Dalat Tembo semua yang kaum projek missing link jalan rasau ngau bungan besai jadi nak ke dia tu ya penyawah pejalan antara Sibu Ngedalat kurang lebih hari 200 km ngau timpuh pejalan urungnya 2 jam 45 minit jadi nyemak penyambung jalan baru tu ulih ditembuk ke semua yang kau missing linknya kue timpuh pejalan di pelabak ulih dipandak ke ngagai sejam aja jadi jaku tu dipansut ke nyak Menteri Pemansang Induk Nimbiak ngau pengelantar komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah lebuh ya ke ngolok pengerami program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua buka ke dipejadi ke Premier Sarawak atau petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya pada dataran Pahin Sri Setia Raja muka kena ke hari 6 tu tadi jadi yang madah ke penembuk jalannya UKS Minak ngemuntang ke pemindah rakyat dan megak ngemuntang ke pengawang angkut barang serta nyungkak ke aktiviti ekonomi antara Sibu Dalat ngau kandang nua ke ngelingi nama kerja megak ku ya bisa 5 seksyen jalan ditemu saiz jalan ti mit serta struktur jalan ti jahit ngau tegeram ke patut disururik ngambil ke merik penglikun ngagai ngau ngambil ke merik penglikun ngau pemaya ya ngagai pengguna tek guna ungkus belanja sepenyampau RM591.3 juta dari antara seksyen jalan yang tadi yang kau pengawak nyururik Jalan Sungai Nai, Tanjung Gelang, Pulau Bruit, Daro sepenyampau RM293.5 juta. Nyururik Jalan Oyak Bypass ngau Jalan Oyak Dalat hanya RM204.75 juta. Serta nyururik jalan keluar ke Kuala Belengian ngau garis antara menua Bintulu, Mukah Bintulu Sepenyampau 3 juta, lalu ngagak jalan bergelih, jalan mukah mata deng, 45 juta ngau jalan bergelih di jalan mukah oyak, berilih menua dalat, sepenyampau 45 juta. Jadi ngonyak ke ngarap ke projek ulih terus dipratis serta dikenati, dikenak mentuk jalan raya lebih likun ngau lantang. Jadi dulu gerinya, yang mereka mengagati agak premier syarat lah mudah berarti ke pemansa infrastruktur bagi menemukan lebih lagi program jalan semak tapi yang Tasik Sarawak. Okey, nyata di antara berita kebisipan sebab surat berita kita ke sekali itu nanya aku mai kita berpindah ngau sedikit lagu hari Olivia C Dunia Putua lalu ditangkan ngau program pendiau hidup aku udahnya lagi terus ngau program Sejangkir Kopi.

0: mampai di kengak berari. Recah nyawan wan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai ke besin wan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai wan. Dia tahu indai wan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngutuhan di serga. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku indai. Buang udu mempunyai nadai mendak wan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak kena mantup ke penglengawati maya bisi peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngendua baik kaku utai kerka dipakai nuan keberai gaya mata cukup nak nyamai aku inai sampai ajak maya aku nuju nuan inai ngejak ke perjalanan nuan nyamai bukulai sejalai bertuhan di menua serka kita buat program penial hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru peningat dalam program penial hidup aku. Dia aku datai baru ke sekali tu dekat mic kita mending ke kenang risiko ini orang ke udah ada nyawa nek yang dalam penghidup tu peningat. Jadi terima kasih mengagak ya aku dah berkongsi ke pengasih hati mudah ditinggal ke anak ti adik saya ke pergi maka selama pada dalam program PPA kita dia aku dekat

Maya ko duduk kediri, ngingat kasi ke orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan.

Sebenarnya aku merintai ke cerita PPA. Dulu aku merit terima kasih ngagai pengeluar program PPA tu. Laban udah sanggup mantai ke sebanah aku dikena aku ngemuas kati tik seluruhan lelengau ke siku anak. Aku peningat siku inai telinyau siku anak induk. Anak induk aku pergi lalu nadai pulai lagi. 28 tahun tu dah lalu. Aku bisik siku anak induk kemerti. Tik mentas tik pandai buat sekolah. Serta berbahasa ke peinai, berbahasa ke balai ibu, balaya, balam nyadik dengan semua kabar belayan. 28 tahunnya meh, air mata aku nak kalak langkian lo. Nanti aku medak orang ke serama ngunuan dia tu, sidang udah bisik anak, meruan kerja, bisik ruang bilik. Biar megak, lebih aku medak sidak ya, amat tak berkeberai air mata aku. Medak sidak kepulai kemisi, nikik kaki tangga tanjuk. Nanti nyemak nuan lagi bisik. Bekenyak menuan kuatir aku din. Gagal medak nuan datai ke aku. Berbincang ke utai baik pulai bakal ngik sidak. Kadang nak bakal sidak ke nuan anak. Nanti nuan lagi hidup. Bisik anak meruan kerja. Dan nama daya. Dia tu nuan ada boleh daripada aku lagi. Aku megak sinu. Medak akak nuan kena ada lagi menyadik induk ngau yang bergulai. Nada agi ngau ya berbelaku tebat aku serta berbilik tuai kita. Nakak penesal mati aku anak. Entai aku betati kenuan. Ngeneng kediri empu gemendal kenuan gawa. Basiti supo makit tinggi di menua miri mainyak subak. Laban mainyak nuan pemising hantik pemutus ke dekat masuk ngagai RPG. Nakak pengaga hati inai tangkai mengada nuan. Ningan nuan nuk boleh pemutus perasa kemana hebat pun lima. Nyulut agi hari ini biar ke selamau dengan Nuan. Isik Nuan gak pun kak minta masuk nyamun sekolah bak matap IPG di Miri. Boleh ke Nuan no? Dan Nuan madah ngagai aku. Aku dekat kerja dulu inai bak supermarket. Ngulih ke belanja dikena aku berbayar serta berbeli kerengkal. Dikena aku masuk ngagai matap ilak. Biar aku jakut Nuan. Madah ngagai kami dua ya pai Nuan. Nakak pun merti menuan no? Nakak penemu menuan. Laban Nuan nemu kami dua apa yang Nuan nak terpelanya ke Nuan. Harinya tadi Nuan madah ke Derempu gawak. Dekat ngiga serta nguliah ke belanja ke Derempu. Seraya ke dekat ngantik masuk matap. Tajap pun hati kami dua apa serta akak Nuan berat amat. Dekat ngasuh Nuan nurung gawak mainnya subak. Laban ku akak Nuan ilak minta sawup ikat Nuan ke. Berbayar kutai kepatut. Dekenak Nuan masuk ngagai RPG. Dan Nuan madah nak ngawak. Laban Nuan kak ngigak belanja ke Derempu. Laban Nuan yang berkeras kat nurung gawak. Nadai ku ngau menuk. Nyajak ke cara Nuan dikena Nuan ngigak belanja diri. Maya datai Nuan tidak kat nurung gawak. Dia malamnya aku bermimpi. Mimpi diberi ini Nuan puak cari. Aku lalu terani. Nak nemu aku nama reti mimpinya tadi. Pagi siti nurun Nuan nuk berbaik garik kemiri. Laban tidak kat nurung gawak. Lalu Nuan bermalam di rumah akak Nuan di Miri. Laban supermarket kenua Nuan gawaknya pun nak jauh hari rumah akak Nuan. Nyau menua bulan Nuan udah gawak nuk. Dengar kaku di menua. Hati aku berasa lelengau ke Nuan. Berasa nak nyamai pemegak seluruh nak beteh Nuan. Dia tahu peningat aku nusi dengan kita. Nama utai ke ngasuh anak aku sulai nak pulih lagi. Dengar ke dunia. Dengar ke bilik. Dengar ke peinai. Aku megak dekat berkongsi dengan kita utai pengasuh benda aku naya. Malamnya Nuan gawak ship sampai pukul 10 malam. Dia deh Nuan gawak buat kuanta nu berbayar. Nak memukai 4 ekor orang di tamak agak supermarket di dekat encuri. Dia deh Nuan ngerara sidak. Sidak ngai dilara lalu Nuan mupuak pansut dari supermarketnya. Beda akak Nuan jam pukul 12 malam. Beda aku Nuan pulai ke rumah nu. Laban tik nunak Nuan gawak sampai pukul 10 malam. 10:30 bakal ngelamak tok Nuan sikit datai berumah ya. Tengah malamnya Nuan adai pulai. Nakak pengirau hati akak Nuan. Antik ya sampai pagi nadai ke Nuan datai. Kini mah penunga adai asi aku pihak ketudih akak Nuan. Nadai pulai. Nak patut ga minah kebukai. Laban yang nemu Nuan adai asi. Ukai induk ke bebitau. Ukai induk ke sengapat nusangkai. Datai ke pagi Nuan adai. Nadai ke pulai ke rumah. Datai ke pagi megak akak Nuan aja nak tinduk ngantik Nuan ke pulai. Dia akak Nuan ngasuh laki ya. Ngigak Nuan ngegendua ya gawak. Laban nak nemu. Kini ke pemilih Nuan. Maya ipa Nuan
ti benua manusia ngakai dua kerajaan wan. Dia yang meda orang mayu bertuguang patisip harit. Teng ia nadai gak berarti kenapa utai di kemegau kurang. Laban ia sikit nengkan uju undur, nuan kegawa. Laban ia kak ngigat nuan. Nama kebuahan nuan nak mulai ke direk malamnya. Sepengudah nuan habis gawa. Datai ia bandu nuan gawa. Dia deh orang dia madah ke nuan. Udah pulai gawa malam tadi. Harinya atipah nuan perasaan hanya main do. Irau ke penunga kini nuan. Laban nak kalak nuan minah nare madah. Nare kalak nuan nak pulai ke rumah. Dia ipar nuan mupuk pulai baru. Agak dia meda orang bertugung dia. Sekali ia meda nuan ke benun di kemegau korang dia. Lalu sengkayu ia tubuh nuan do. Kasih nuan anak asli. Kasih nuan intan. Kasih nuan tak jauh. Pulai gawa nyunak datai di rumah. Sikok nadai murang kebangat inga kangau nuan. Maya nuan ke dia. Bangat ke petara nak sinuk meda anai aku di penyate. Bangat ke petara nak inga kangau anak benda aku minta tolong maya seput dia kelelak. Lapa mekempeng hati orang ngagak nuan berkainyak no. Dini meh penunga hati sinuk sidak. Patut tok meh reti mimpi aku di bre ini nuan puak cari ya. Amat cari ya meh puak merunai aku inai. Amat terkesai meh balik tengkebang ampeng belulai aku inai. Asak maku inai, asak meda anai-anai aku ti pandai nyusulai. Asak aku inai meda anai indo aku ti merti nyalesi. Asak makak nuan do anau ke nuan uleh masuk matap nyari pengacau. Tengah harinya akak nuan telepaun ngagai telepaun bak rumah panjai. Baruai kita laban kebisik disedia ke telepaun bak rumah. Dia deh aku dikangau madah ke nuan bisik telepon. Dia akak nuan lalu beranau ngaku. Tanyalai amat didinga aku nyawa. Nyawa akak nuan bakal kenyapak. Hati aku mupuak berasa nak jamai. Benung berbelah aku anak kenuk aku lebih nyawut. Telepon hari akak nuan mainnya subak. Ngira kita sedang nak ke dekat pulai ke rumah panjai lemai. Pihak ke sawut aku. Kebenar kena aku nyamai kasi terempu. Laban tiap hari lima pinga, pulai belama sedang menyadik. Pulai ke rumah. Laban nak ke gawa hari satu ngagai malam hari empat. Hari lima ngore enam, nak pemisi. Hari minggu gawa baru. Makanya masyip ya gawa bersupermarket tinggi. Nak ibu berapa yang mahu hinai, kami sedua nak nak pulai. Kakak nuan nak. Lalu ditangkan ke nyawanya nyerarat nyabek. Nyawa nak ulih lagi di pelalai ke hari aku. Lepas dua endok deh aku nanya. No inai, no udah nadai. Udah nadai no kita inai. Pihak aku sampai akak nuan. Dia ada aku lalu padam sedok. Kaki aku wasai kena berindiak berwai. Telepon terbelekak dari jari. Tubuh aku wasai kena bertampung. Dini, dini aku tok pihak kuasai hati. Lama utai kasai aku tok. Pihak aku berjakuk ke diri. Lalu terduduk berwai tua rumah. Air mata aku berkeberai. Medak aku terpakainya dia ada bini tua rumah terduduk berwainya. Lalu nyapa aku. Aku hendak tak tersahut kia. Bini tua rumah lalu ngamik. Telepahun lalu berjakuk nganek tuai aku. Lama utai padah nuan ngegai inai nuan atau. Lama main inai nuan yu terduduk sepukudah ninga berita rinuan. Pihak aku bini tu rumah menyak subah laban sidak ngangau ke anak tua yang kunya tadi atau no ibu no udah nadai pagi tu tadi dia tahu agak benar di tasat polis udah dibaik ngagak bilik mayat di hospital minta kita bertesau dia ibu lalu ngadu ku tadi patut pihak aku cakap anak tua yang ku madah agak bini tu rumah menyak subah kelingan aku tiga malam nuan no berbilik mayat udah nyak nuan dibaik pulai ke rumah. Dan pemulai nuan tono ukai pemulai di kegaga kaku siko inai ti kak medak nuan anek pulai pemisi mai roti mai kopi mai rengka mai pemakai kape inai dan pemulai nuan pemulai lelak maya nuan kedai baik ni kai ari ujung rumah aku nak tepansut ke lekas sabaya nak tepansut kai mata aku no tinitih ke panjai rintai sabaya aku peninga laban aku tok lemah yang sabaya. Dan maya aku nyambut penatai ke penudi anak-anak aku nak pansut ke lekas sabek nak nemu aku nusi ngagai kitab peninga berkeni asai hati aku mainya nak ulih derintai ke aku ditok berkeni pengasai hati siku inai ke nerima penatai anak-anak ke dibai pakainya lebuh nuan dingkah digalik ke bak perau barwai kita nuk dia aku niliak mua lalun siom nuan nakak pemaneh mua nuan nuk nakak pemaji anak-anak aku peninga digarik ngena baju gaun borak. Kasihan darah aku peninga, banget tumu kelelak.
Kasih anak merata aku lesi. Bangat ngelebu aku gap tara. Nak ngasuh aku mendat nuan. Masuk ke baju kombo nuan. Teka nembok ke direk bak matap ke duri hari. Seminak gaun burek dikena nuan. Galik bak palan ke penuri nuan lo. Cuma kasih ngagat toke supermarket tinggal tu semua belanja. Supermanya yang ingin tu pemati nuan lo. Cukup maneh toke nuan. Tajak pun nuan seminak nak lama gawat dia. Nak aku berendam ngagai orang tu dah ngemedis. Tik ngujung kenyawaan nuan lelak no. Laban bisa atur undang-undang ditetap ke perintah. Tik keman diterima sidak. Tengah aku no nyentuk ke datuk. Bala aneh-aneh akak nuan. Sikit nak disagi aku gawak bersupermarket. Laban aku agak takut utai kenyari berketuk. Tahun tu 28 tahun nuan udah pergi. Hari pegai jari aku no. Nakak pengelengau aku no. 28 tahun yang megah aku nak kalak ngindik ke kaki. Ngagai supermarket tingginya. Laban nak ulah limpang hati aku no. Nak ulah limpang hari ingat kenuan. Diau nyamai menuan no. Bermenua serogal. Diau nyamai menuan. Anak darah indai. Nak agik nuan pedis di penyatik. Tajak pun badunya nyata. Aku semina ulah ngibu nuan 19 tahun ajak no. Nuan udah cukup ngasuh hati. Indai nuan tok lantang. Ngibu nuan siko anak induk kemerti. Tina kalak ningkah. Mayah diajar. Siko anak hati pandai. Tang udah tu ilah aku nitih ke nuan lo. Aku ngibu nuan di menua syurga. Nyedih peningah tu nak kenang aku hari siku indai ku dah lenyau siku anak indok. Upuat dulu aku berdalam program peniau hidup aku.

Nga tadi peninga kenang ke dikunsia ko ngau kita ke minggu to ngarap ke kita bertemu baru ba minggu ke dekat datai maca kenang ke bukai mega ke bisik diterima kita hari bala peninga mupo dulu aku bye bye.

0: bertengah laman tadi. Aku tuh lepas ke benua Mekah yang gawa. Tadi nyungai ukirwa. Tapi lagi benua mandu air mata berapa?
1: Oh, tanya tadi nya ke Mekau ke mana tadi? Tanya Ican kau bajiang deh.
0: Nama ke Mekau nya?
1: Dua nya pula dari kantin dengan nama Tosikang. Nya, dari kau nya. Dek kan nama balan mie. Udah sangkai, sesuai yang tadi, udah sangkai mama. Tapi tu sikanya lagi, dua empat padam ke ingin tadi. Mutu cekanya lah, lebah kena ada baku. Laban ke, udah dibuka. Ya, agak ternyap punya. Tak kena belinya, agak kait kaya abad nu. Namanya, penggainya je lah. Bab penggainya. Betul naik, entah naik. Angkat nak sengaja terpusin ke dia motosikalnya nuh mukanya dan tajang mentudah motosikalnya tamak ke baru rumah lalu ngelantai atung dalam siap ke baru rumah nyumah dua tadi dengarnya nanya tekem kau tadi mah dua di sini ngak tadi
0: nanya aku tadi nama tekem kau
2: nasib ke sedua ya nak bakal ikat nih kau bisa meh terlihat mimin
1: saya
2: motosikal lampu kau cemian tak pecah pada aku barang yang kena beli nyajak dengan suara rugi iya agak teluk mana harga RM10 habis pecah magang yang kau dah ada bulu palak seduai dana orang yang kau ini seduai kau sabar-sabar aku dah ngajar ya kesirau
0: iya ganda terantai ke diri datai kak bertunik makanya
2: balon dia nawai
0: ya kak baik ke motosikal ku mai tau mau main kau tai sekanya ke seduai ke badai kita wai nyak aku nantu rino ku dek lebo balan biak kita serumai apa baik ke motosikal buai dek ke badai deh baik ku sila udah ngantau dia baik ke laju makin ke penurunnya makin laju ke nguhirnya nama dia lawa dek kenyak deh deh aku you know kita minta kujai
2: iya
1: ngeri ya semua
2: lawa
1: ya
0: lawa ini kenyak
1: ya aman ke sidak ya asai ke namanya Mbak Lita Luma mesti tak kumpulnya kemuto penuh bukiannya nadai peduli kutai ke
0: nyantai
1: semua tau ya meh lagi ingat lah sebab terubah depan itu si kau mua ku suma jadi kami doa apa kajanya mencari kelihatan eh? Iya nyata deh apa kajanya ke kabar bahu nemu memaik nyaku lama kena nemu lagi kiri-kiri daun ini ngemaik nemu nih sekali bayi ngambil bulu lah kami doa yang agak kebun sila kian deh lama kena mansuah lah uak deh am tua kian ku ya au kak mah ku tadi udah temung kira semua mupuak kami doa ya bayi ngena betul si kau eh kaku naik buah meh lama kaget tertakut kemenya yang main tua berahat lagi pulai main berat-berat ku aku kami lagi lepas lagi takut mana tu deh ke empat tu nemu main deh eh nak kau pakai uliah lagi uliah aku ya kumpul kau confident lah ya ne kak aku tak ada mana bunyinya pulainya dan membuluh lama kebaik panjang-panjang aja deh nak tetek datai bak penurun jalannya tadi menawi bak penurun kita nya angka mansa luri si tei
0: ya
1: lama ya lagi kiduk-kiduk main butuh sikanya
0: mesti ya kesal kan
1: bukan kena gaya aku nyonan mu agak hati ku di dalam dia habis-habis pengesan-ngesan utai kau ni ada yang pun pahaya aja
0: nemu kasih hati kini kasih hati apa di pahaya
1: ya ke bulu sepi-sepi ya aku dah bahar parah yang betul gaya kuku jadi aku keduduk berbelakang lah bahkan ngesan bulu nyo terbimbi yang bulu tadi lah bahkan pupuk keribuan mendap kena ketisi kayak tua ketisi kayak kena bulu atau lurinya lagi aku mana kan ketisi apa ketisi mah yang ngemai ketisi nyumanya ketisi tapi nyo kelalu ketisi nah kena nyo ngame jagung inai medan ke tanam ketisi jalan lah bahkan baik kelalu ketisi ya
0: inai
1: oh bekas dua di kemendak jita orang ke jita putih orang putih apa TV nyam nyo ngane yang mana jagung nya antai ke mendua nyu ngoyang ke tengah
0: nama tu saya nak ucap ni medan ke dua
1: ai ada dia ada benar ya nasib yang sempang tahu sebenarnya tu leang menyata dai mimi da ge labu akan uju pahit ke sisi nyalai
0: aman ya kayak aku entek ku bersedia
1: antai nak udah jadi ni yang ke mendua pelaba aku nyu ngutu dulu ukai ngenat ke dia nyu ketawa dulu
0: nanti kena
1: sempang hisap dulu dia dua
0: bukan ramai kesal tapi seruai sebenarnya
1: maka sepul ya dua-dua dulu bang mana jagung ni boleh hanya ya aku mana berahat aku dah nyak laban simpel nyu tenyak nyu kan datang rumah kita aku Nah agak main mentosikanya, iri yang yang mentosikanya. Nah bahan ini yang main.
0: Nah kemarin apa salah ini?
1: Banyak mana ni?
0: Ya. Tahu ni aku yang suhu bang.
1: Baik kalau tak bersimpan dah, aku berhat, aku main lagi main bulu atau aku nggak tahu. Nah saya bulu nak percaya. Nah
0: kakai, tu main bulu.
1: Bisa ini mana muncul siapa? Mangan tak jago, nama bunyi kami dua ya. Baru dah tahu nusik kesuai. Oh
2: mama dia jago orang yang ruai yang kejak suai dah.
1: Kena.
2: Bisa nak cerita suai dia ni. Ya, aku kuda tak ku amat ku depan burang ke baru mau main betul sika ku dah nyak mutai tak ada nangis ku tak bekanya aku ya
0: nyari ngang kau tu tak ada ni di kita si tega ku dah nanti aku ingat ke ya ku dah tucu-tucu ke dah ku dah nyari aku tu tak ada baik malah pertama ya menyukak tengah hari ku dah angkat kami dua lia ku dah labah kerasu balang ino kapi dua kena uruh manuk tu kena baik kami ngamik ke besi dempak ku kena kami tak ada main kena kami makai kami ke nuhun ke tanah jadi masa ya kami dua itu ke baru pun kayo alai nung ngetu dua empai bisa langkau kami hanya jadi hidup kapi itu dia tua ya manuk tua ya tadi udah dibunuh dulu ke tadi sekali kan hidup kapi nyori kau rigau ngiga skrap ku dari tau anak-anak dia temu kini ke petua minyak biji bisa ima dia babu tua nyenak nyame kau baik mimin aja kena hidup kapi kau ah ku punya kau jago pada ku ngelia jadi lia nyetar ini tiap mengutai kepada kau sekali kan hidup kapi itu dia jarak lalu ngai kapi ngap berkayu
1: denya
0: asyok ku salin mayu kaya sampai salin ke baru ke
1: ngai ke hidup
0: ngai ke papi nyok ketiga kali nyalin ke tak ngebuk me api kurek pokai minaknya aja kurek ngebuk lalu langkah buat tu deh lia
1: ya
0: aku kurek nyok ngok panjang-panjang minta seh kurek kita benar matame ya kurek kebenar matame tadi nyok pegau ke malah laban kami dua ya nasib me aku tak terjengkau kebutuhan air amat au lo tata kaku ante ku terjengkau ke sebutu ada minyak biji nama penyali tu dah liat ya ku mah enak gila boleh aku dai mana nada aku pak pengsate ku dai bala keratai ngeceh dulu nya ku dai pihak ke nyawa ku dai pihak ke ketawa ni kemana ada yang kesal ni ke ketawa engkau kaya hingga baru-baru ku dai amat tak maka jahit aja nak kak kepada kita bertibik nya meh ku dai nasib meh aku tu nak terjengkau ke air buka air aku ante terjengkau ke minyak minyak tadai nak ku nemu kemana aja kau ok bunyi ku jako hek maya air dia tak ada empat api aja tak boleh leo.
1: Empat api aja lah.
0: Empat api aja lah.
2: Itu bukan kegiduk ku orang bunuh.
0: Mak kemana
1: kembali. Baik dia nak latih. Pantai dia latih apa abang aku. Jikau dia biniannya. Kena dia nata pala dia. Kena
0: aku nata dia. Kasih hati dia.
1: Ya.
0: Buat eh, nama tu ngak aku ngama buat aku dah.
1: Nuga tayang.
0: Kau nak? Mereka rom. Nya heran orang. Manuak kedua kali ya kedua rom.
1: Nyudulau geselan. Nyudulau
0: nguru lia. Manuaknya lu nama manzau.
1: Nama sga. Nya mata de pama bekena kapi gas kole. Nya me. Saling-saling kita mimi ngai-ngai. De nya pama saling kemai nemu ngebuap ya. Nya kenang kap.
0: Bayang.
1: Nya mana tak pama de rumah panjai nda da suang kena ngeduap kapi kena gas. Nya ngebuap si liang de. Nya tadi. Nya me aku keninga de nusi nya nawe kesal nak abuk lia nya nya nguas.
0: Mana kebai kole.
1: Nasib tadi sempat madang kapinya. Ya katanya tadi. Binyen himai tadi semua tak kelihat. Tambah lagi belum panas neraka nanti aku. Setahun bisa aku nak makan menu tuai. Lepas kaki ingat kenya.
2: Macam-macam me penuh sehatnya deh teh. Masuk kelihatan deh. Ya aku tu ngalih lepas tuai. Jadi aku tu tak bisa ke cerita sebengkeh deh. Angkat kami dua serana ya tadi. Kamu bayar kebiar ngegayu tisik ya deh.
1: Oh.
2: Tak, emak kami dua yang turun. Selain ni kan nemu ni kayak gaya tisik ya. Nenak tangga atau kelip. Haram tu nak lip kau serani. Iya, awak meh kok aku pemain ngetu dulu tuai tadi keringin sih keluang batas dia deh.
1: Oh bakre makin tinggi
2: udah hanya tadi tua bebayal nyo ngarau ose perut tuh kok aku temu kami dua tadi makai ngena liatnya ame kami dua
1: niki kata kia
2: tau agak tamu apa tuai sih kok tadi sama amnya kan ujo ke agak yuti sikian deh tamu agak liatnya ame kami ke dia sik duit kok agak goreng ngau ya meliatnya nikai kudai dana mukai mukai aku nyamrani amu asrani serani berani amu aku
1: tau nai nama deh
2: suruh ade nama teknya deh namu nyamau tengah uang ngapau nyai malat mau tengok ke seru ada
1: ya ke dalam lihat ya meku
3: mana mana ini enggak lagi
2: entah nah namu meh siapa bagi sirak ke sertai kami dua aja ke bau tengok aku laban kena letak yo mampu iduang kena kena lengan baju perni yang kau muat yo nyoblah yang kena yang
3: kena kena ketawa kau
2: ya geliatnya aku datang perasa lupa yang kaya datai
3: ngai sangkai
2: bayar aku kalah aku apa itu liatnya terbuka aku dahnya berumban kami dia aku dah mansuat ke diri serana kenapa kena tante ke mansuat aku dah ya muntah mansuat ke kerat mi kerat babi kerat mi kapua ke depan aku mina jeluai aja kemati kok
1: Naka ini ya kena ya geliat bekuam
2: siapa
1: bagi ya tau
2: tanya kami dua yang ketubah luar aku udah kekangian aku deh
3: sama panik sepuluh
2: aku kepada liatnya aku deh muntah atau dia serane atas kebaruan niti aku
3: sama tusa
2: sama aku nanti sih kok ketambah lebar liat
1: sarinya
2: nanti oh sarinya ya kak mau tegung kak mau teh serana ini
1: oke
2: sampai kok kalah
1: nanti menyanyi nasi teh
3: tegri aku kamu teh nih masih tapi yowai
2: kamu kami dua bayang semua kue pulai dengan tangga aw
3: apa semua yang ngana ngentut ke dia yang ngana depan liat Oh, kita hai tarik suai kek dia nak.
2: Okey. Bisa ke kaya dah benda kita kemakan tingkat dok kaya ya. Ini ke tingkat aja. Lain benda kena leo.
1: Kalawal.
3: Kalawal apa suai dia kenyang. Dekat ketelannya apa suai dia tangau.
2: Lah paham tu dia perut sana lah aku dah buteh dah. Ternya apa tadinya wanyu ngai makai deh.
1: Tingkat
3: kami dua wai. Ngai gila.
2: Aku tiga hari bisa nyawa dan tu makai. Udah ke bekawanya mantek ya abah bertemu orangnya pokai bola aw kagak kunyum mau buat kasamnya hari kunyum mau
3: bertemu orangnya aw macam apa bertemu orang leh
2: hei mama ingat kerja kau dah ketawa lama kau main dua sahaja kau dah nyam dia tu ada muntah sahaja ini mana kau dah
1: saya ini nak
2: sikit mau cakap lidah tu
3: macam gak cerita penusia kengasuk geliat punya main punya
1: kemah aku ngasih ke dihei bat nus dua adanya mbak ya aku pan liap
3: iya kapa pedih hati korek yang bila dia ngeneng nyok liat hati kata nyok ketawa kata ngeneng kenyak
1: nyamanya te bakas dua ade kaku huas ni nyom buat tengok seminggu suai dia nak makai
2: nunggu kuhus ya kau tengoknya pelipai kalau ini suai dia siwamnya pemakau
3: dia tau aku bawa aku karena baik aku kata ibu aku gini
1: dia tau karena nanti lega bertengok beli
3: lapai mana ceritanya
1: hei namanya watonyung kuat nyam

Okeynya tadi program secangkir kopi dikunci kong bala peningkat kita ke minggu tu. Oynya topik kita penusah ngasuh gelai ati. Ya tinggal kurangnya seminggu lebih ya gendor kita mulai dalam wangla tengah hari-hari WFM sibuk. Jadi ke sekali tu aku Nana nyurut ke diri. Sebenarnya nyurut ke diri RY kami di WFM sibuk. Ya terima kasih ke semua bala peningkat kita ke nang mengkam keseluruhan belengok kami di WFM Sibu ukup ke sari itu hari 15/6 tahun 2026. Ya ngarap ke berita atau ke program ke dikenatai kami tadi oleh ngerinduk hati kita yang menggal lagu-lagu ke dipilih kena berindang kita, kita tadi oleh ngerindang hati kita bawa ngelah tengah hari kami di WFM Sibu. Jadi tu main agak kita boleh ungkup ke sari itu bola peninga boleh ngaku nana hari pukul 12 itu agak jam ke dia tu. Ya bertemu baru kita bawa ke Bukai dah tu lagi kita dekat terus boleh mempengaruhi kami di Kuching dalam awak rentak ngali hari YFM Kuching. Nanya aku nyuruh ke hari YFM kami di Sibu. Mumpuk aku, bye-bye.

info temuan RYFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kong yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kong tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalai temple tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Tapi kau tak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tapi Kong tak udah digagak lebih dari 100 tahun. Yang nyak Tapi Kong ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak Tapi Kong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tapi Kong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kenal ku cerita leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga kebisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yang nyak festival tepi kong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepi kong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkeh main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Kanta Ngalihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alo Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nak dia pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, naitit. Nyap, aku mandah, dek. Tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mandah, dek. Tau, kekumai orang pisin, tanda kemayari, tau, nemu dia, nyap. Nyap, dah, dek. Pedah, dindo dalam video, nyap. Nyap, ke dikumai orang goyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli. Kak, dua jari, kak, empat jari. Nangguang jemari, makai jari. Pak peduli, tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang puleri istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau, buyang dua jemari di tuh. Dini, dingkah mua malu di nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada aku nepuk mua malu aku tuh.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyap.
2: Ini aku sudah ya.
3: Bukannya bisa boleh lawin tidak kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pedih tina. Bukannya kalau minta duit sidak tua ke meli berau. Cashnya cash lagi meli berau. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula yang disterlia serinya. Indah deh pedah di atas sadaunya. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tu. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam di siku anak mai urang nyap kediri ngi aku tutua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap di bekenyawa di nyap jap asik tenyo berunjuang baka pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedanmu dek aku tutu sati nyau duit simpan tua nyau majambe nah nemu nambah. Mbeh, tusur, belama. Kerja, tolu nadai, senadai.
3: Nih, pejap. Nere Sultan Singapura, pejap. Tang, mai kemunyi ku deh, jap. Ah, nemu ku, jap. Mana tua muka sinias, jap.
2: Ah, sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik, ngai aku. Sinias mesti kak benandang besar sekali. Anang bemimit.
3: Bah, nama sinias kau boleh ngasuh tu kayaan, jap. Kak, tuan sinias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo naden duar ketua pakiang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau ra masuk skiem najap.
2: Amai kau dinyo. Saya o sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko nanyungkur ngagak rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam, nah. Nemu tadi pajuah dinya. Nih, namanya Pama. Tidak beli ku tadi, nih. Antun. Ya, tuh.
2: Dap. Dap, mai, Pama. Beli di tadi, nyong. Nyong belemak. Asal nyong menyinyak mulut ku makan. Dini dimeli, Pama. Nyong.
3: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli ku mah tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meninggal indai sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ar. Keep the change koko.
2: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Dek gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya meh, dia beri aku 20 ringgitnya. Ni piampau pamak ke dekak dek. Padahal aja. Tau lagi, aku nangkap ya bapak guang tuai rumah petiang kian. Aja, apa mak butuh guang dia maya lepah. Dia main bandar cekedak ya, pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ya kemuji kusigat. Nah, sit gaya semina muji kusigat dap. Nanti dah suah ya jadi karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya aku angkat memegang. Seginya jap. Sikat baru 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru 300 jap.
2: Berapa sikat rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia nak?
2: Lek lu kok ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau, cam, kau, cap, si, uli. Abu! Aku bisa akal nyong.
3: Nama ya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini kena?
2: Nama dagang ya kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tuh? Kesehku, naga, peguang, pamak. Udah nang besai. Sari 300. Sebulan 45 juta.
3: Apu, dia jawab apa? Pamak berenang besai. Ni nak apa besai aja. Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya ntar deh. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu nih nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tahu di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, dia nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau. Ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu.
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Dia jawab. Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Nah, kada kedua tua cukup. Dia jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, dia jawab. Kena agak sadian, ngagai. Bukannya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh segi kalam lama nganti jap.
2: Hahaha nyau. Dek, anang ngirau sesekali nih nyau. Anang ngirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Dek, nam pelita jap. Aku ngai debay di jap. Ki jaban kalah ngajar tua suba biar hidup senang tang anang mekitan curi uco kenuku ya sanggup kuparai makai daun jabang daun ubi daun pasak ngobandung enggak maku baik di curi jap
2: unyau kadang-kadang unyau uji asup pansuat pala untak denya hari pala patuang lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bak pala limpau dengar dulu jaku aku empai habis jaku aku lalu dilampat di tadi bat yang api ya aku bisa meda advertisement mure advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia medah ke uliah merek duit jalek tekadanya mure nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau tamah megah nada yang nak gerintau nemu gerintau deh
3: nama te gerintau nih jawab
2: ya kak bakal geringkatnya entang gerintau tuh mesti ya geringkat kertas
3: au ya, ngejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ke tua.
2: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian mah ya. Nah, patut ke aku nyema bat yang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Ih, baik. Waduh, musah. Jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bahkan ya, gik, bah. Dian mah tua ngamai nomor telepon bat yang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kok ngos tidak menjawab?
3: Ya, aku kup ya. Ya, lepas ini tidak ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku uang.
4: Hari sini, Pak. Asal besar.
2: Nyong, apa itu? 2 rupiah, nyong.
3: Asal aku ya, apa itu, jap? Nih, ya, atau saya dijap?
2: Nih, ini aku nemu. Bukannya aku keberandau ngos tidak, ya. Ya, nama pada sidang nggak ada debat telepon kemarin, nyong.
3: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sain gerimian. Ya mentua saya ku jap biji peda di nyenda di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak, dulu di Nike ketua nyau. Lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu. Udah kemarin aku kekul. Tu Nike upiah aku baru. Nada yang guna beli tu ada kedunya jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya gadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
4: Datai ba UPS Serikat.
3: Hello. Anybody home?
5: mah kita.
6: Bisi urang ja.
2: Entah nyau, tang ku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha, masang Red FM sida. Dengar nya ah, bakal nyawa Xiao Yin nya.
6: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pasapa ke Xiao Yin jap.
2: Nai, DJ ya, DJ kawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nyamu deh. Lagu Puyang Basu Yen nyam ku minta.
6: Ini ke lagu Puyang menjap.
2: Nyai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
6: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datang kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih memunyang?
6: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Mama kita berjaku antara pintu tujuh ya. Nah, ada suara tama kami dua itu pihak, oke?
2: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu mebujang ya bujang.
6: Nah, kami dua imenya toke. Nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemare lumur tiang karan di sisi bas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, mansanya mebujang. Anang ngilau seduai empulun udah apelut ya to minta. Duitnya to dua mebujang. Seluai de kasih sayen to agreement ngambil utai to boleh jadi official. Anang takut mebujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana untuk company. Depada to company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat untuk company to bujang. Tolong orang untuk company. Abunyau tepal main agreement to kanyau.
6: Main jap tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Iya, anang ilau mana bujang? Anang mayu luneng bujang. Deh seduai sayen tu aja luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
7: Bah, anang mayu luneng nyau. Sayen aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamu beli tua 2 juta nyau kayak mimit.
6: Anang bekenya deh jap. Iga kedin hajera ketua kesain buta maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi sepabisa sida capi. Kak ya lama, kak ya sekejap macam jap dah nama te grimian tu jap.
7: Bah nanti pia enak baca. Baca kanya uliah deh aku nengah kaya.
6: Oke tu dengar nek. Tu grimian tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
7: Ah singkuang.
6: Ah beri? Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab. Company itu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, 2 ya.
7: Nggak gitu.
6: Nggak, syarat. Isi syarat dap.
7: Nama syarat dah.
6: 500 ribu dekat putu yang ada duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
7: 500 ribu.
6: Mana. B, 700 ribu dekat putu yang ada penyampau duit ke dipijau. Kena mayar ekon, ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian.
7: 700.
6: Lima yang hanya jap.
7: Oh, nak.
6: Aku sih jap. 300 ribu dekat putung dari penyampau duit ke dipinjau, laban dikena mayar kos kertas serta mega kos fotostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
7: Ya, menyau. Nama. Tadi. Temu tuang belama, Jamanya akan nambah.
6: Lagi bisa jap tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab. Ianya 500 ribu aja. Tahun sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kena 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu jap.
7: Ambe nak tu ke tu jap. Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Tang bas nentang kena jamehnya. Amat kala lain hati aku. Nama bejamah buna ke gerimian gap ya.
2: Ha. Anang mayo loneng panjai memunyang. Sayen aja memunyang. Tu luet udah bisi munyang.
7: Kak sayen aja nih. Tuh ya. Unyau. Uruskan. Wajah. Nyanyi sini. Nyanyi. Ayo.
3: tang mina kang iga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke berita.

Dan jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyameh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Kita baru dah mendiang ke lagu Ya Kemaiwah atau Kemenang Besai Malam Anugerah Carta Sapa Juara Musim Ya Kesembilan kena hari 6 tu tadi betul ianya tadi lagu Dayang Bintang Po kan Cik Wai boleh nombor 2 ya persembahan terbaik ya artis paling popular ya lagu paling popular ya 4 trupi sapu tak kena peribiat ke mawat habis malamnya merib ngagati ngagai mawat lebih lagi bak pemujur lagu Dayang Bintang ke malamnya lalu anak-anak tinggal megak ngagai orang yakin kebang ke lagu tau ianya ayak ya bu Maxwell Franklin Sarana jauh anak dengar kak tuau mai mahati bala kami tu tadi lagi tertinggal bak betuang dian ukai nama cukup gagal cukup megah ngau sambut ya ke diterima kami hari semua penyokong industri muzik Sarawak ya ke besi datai ngemenua ke Dewan Dato' Amal Steven kalau ningkan malamnya nyau berdedat wai besi ke nyau duduk bak luar bala sekedarnya anu ngak TV cok skrin ya kudah dilekat ke bala bak luar di nada yang ketu tak kenjari nak ngisi tanya apa ngisi sidak ya ke di luarnya nya minta datri suku yang kita ngagai industri ya music kita dibantu nang ya agi tebal terima kasih ya ngagai suku yang kita semua jadi nyak meh siti kebuah lapa ACSJ tu kan udah catat siapa juara tu tau data itu kebertan bak edisi ya ke 9 ngarap ke nangkan ketu bisik meh edisi ya ke 10 yang lalu kepeningan semua bawa rentak ngali hari YFM kita hari ya kelima kita dalam bulan Oktober kujah ke orang putih lalu dikalih ngejak wiban bulan 10 sarito kena hari 1 tentu ya segala sejalan ngau aku Uncle Stone ba awak 3 jam ya ke dekat data itu lalu dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi au dia kita udah ngelayang ngagai batang raja mulai ngau bala pengeluar program kita hari YFM Sibu berkunci ke berita Aria Tengah menua Sarawak yang kau menua kapiat ya, yang tadi bisa enggak DJ Menti bisa enggak sidak ya bawa ngelah tengah tadi lalu dia tahu ada cukup agreement undur baru mai kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching di tahu tentu ya boleh ngaku Uncle Stone okey jadi mai wah berita dekat dilansak kelebih lagi lagi berkenang ke bak ACSJ itu lapan akhirnya jumpa tu hati tu tadi deh tubuh dah teh kucing tentang hati tu agi tertinggal Mbak Dian. Okey, jadi tadi kita udah mendiang ke lagu Ari penyanyi ya ke udah menang bak 4 iti kategori yang kawan boleh nombor 2 lalu ke sekali tu terus merindang kita bawa rentak ngali hari YFM ngau lagu ke udah menang bak kategori lekal lagu tipe madu mana lagu live malamnya terima meh Jonas Johnny Amanah Nuan BC Intan di kembuan barentak ngali hari YFM.

dari pesaing. Terima kasih ya guys, RTM Kuching Sarawak sudah lanjut ke program SSC ke-9. Jadi Pekan Kemalang

siang kakai RTM Pemaga Menawak SES Lim Sembilan Tu Udah Mujur. Terima kasih kakai para peminat yang penyokong kami bini Albert Anis Subak sampai dia tu nak menunggu nak mulai bau. Thank you so much kakai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Lepas udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SJ ke 9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Aku Ukay Lulu, ang lagu ia kemenang ba kategori vokal terbaik malam anugerah carta sapajora ia ke-9. Lalu enggak apa mujur tu dia ngujuang ke Winnie Albert enggak udah muka Siti Lambar tokoh sejarah baru dalam industri musik kita Iban itu. Ke alaya nanti bila kita akan nemu Winnie Albert anak kedatunya siku iku ya penyanyi ya ke kalah menang bak 3 pekit lagu ya ke cukup berprestis bak menua kita Sarawak kelebih lagi lagu Iban ke alaya tadi ya kalah menang bak kategori vokal terbaik lebuah maya engau anugerah lagu terbilang Iban Miri FM bak kategori tau lalu pihak megak kelimpah hari anugerah lagu terbilang Iban Miri FM Winnie Albert megak ya kala menang bak kategori vokal terbaik lebuh maya enggau pekit anugerah juara rentak ruai ajar lalu bari nam tu tadi bakal ditemu kita ianya tadi bak anugerah carta sapa juara 3 itu pekit 3-3 udah kala disapu ya wow manah mai resume tu kia Ancik dia nyapa tadi erti ya Winnie Albert Siko Arya penyanyi ya ke empu patah nyawa ya ke cukup dia dekat di laban bak kategori ya hanya kita nemu saja pan ari segi umur tu tadi ya tu nyawa kira udah sini ha kau kita itu tadi tang tajak pia nyawa ya agi semampai relevan mari pengagati ngagai Winnie Albert ya sudah menang bak kategori vokal terbaik malamnya lalu pia mega show yang malamnya gak dia terima tokennya tadi dipuji bala netizen ti meda live ke ditabur ke bak Facebook ngau pia mega YouTube mayo sila netizen tu tadi madah ke sila yang nyau dah taiba dimensi bukai tau ke nyau feeling habis medak gaya showmanship ti di pantai ke Winnie Albert gawa kru ya kalaya ba gubahan lagu aku ukai luluang malamnya nang dah taiba level ya ke Siti Da'agi. Terima kasih mega ngagai orang kuat ba Wave Big Production ya ke asai ku jadi tulang belakang ba show ke digagak Winnie Albert malamnya. Lalu udah tahu agi terus mai kita berperindang lagu-lagu ya ke udah dipekit ke bak malam anugerah carta sapa juara ke sekali tu kita ingui yang ngagai penyanyi ya ke buliah nombor 3. Tajak bantu ACSJ ya ke terubah lalu malamnya Siti Mega tahu dipadah ke kita yang tadi underdog. Ini tadi orang ya ke ko kita tajak pan baru tentang baru-baru pan tahu ngasuh pentas finalnya tadi berguncang lalu uliah narit ati juri lalu milih ya ba penuduk ti nombor 3. Siapa nyangka baru nguji yang agak lagu ngau baru orang nguji neng kebang lagu ngujung ke pemujur ngagai penyanyi ti bernama Phoebe Chloe tu uliah enselir boleh ke nombor penuduk ti ketiga ngau lagu ya ke tahu daripada kita lagu generasi ya ke fresh ke dia tu lalu pemegak nanda ke ba lagu Iban tu uliah dibaik ba nama-nama aja genre ke sekali itu aram kita mendiang ke lagu ba penuduan nombor 3 anugerah carta sapa juara musim ya ke 6 terima meh di empu nuan siku sapagi anti ukai Phoebe Chloe.

sebelumnya Sultan, teman-teman pecinta saya Sumerasi, nggak support kita semua. Nah, jadi memang untuk orang disabilitas artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, yang semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9 kali. Thank you.

YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Raw. Yeah!

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka.

Ayu Sri Jabu, hari bintana pernyang ke Malang Gurisa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Marissa, lagu yang udah masuk ngagai Wall of Fame, lagu ti mujurnya dia juara antara juara bah catat sama juara edisi yang ke 9 tahun tu. Lalu ngujuang ke bah star statistik liga. Tiada saya ke gagak kompetitor main bual naik. Kalai dia tu solo 4 ikut udah menang. Lalu pihak mega band 4 itu udah menang. Tiada solo 4 band 4. Tang bah solo terik ke 4-4 ya. Ianya Indo Magang. Lalu budak yang kuat bola kita ikut lagi way. Lalu bak dalam sejarah ACSC terkadang dah catat siapa juara aja nak kereta tu semina Rabana tajuk remawang aja nya City IT ya antara semua champion ya ke kalah menang dua kali dalam semanjai catat siapa juara tu. Lalu juara kita di pemadu baru Raban Tanah Bernyanggau lagu sidak ya Arisha nang mulai ke kita ngagai vibe zaman glam rock abaka zaman sida wing sida awi ngau pia mega sida awi awi wing nak sama tadi sida sesa band Melisa ngau macam-macam lagi band glam rock ya kebisi mayanya sebantang image ya kedibai sida ya lain ari ura lain baru ya kemuda image lemambang iban rock tang tajap ya. Merik magati ngagai band Tanah Bernyang yang kawam ianya tadi komposer lagu ya tumpu ianya tadi Jesli Jabu kejadi bestis dah ngapa yang enggak menjadi ya pengajar Matthews Mambang oh nari ngumain ya ngagak lagu aja ba project ke City tu. Lalu pagi lah ba duo pagi wayah dia band Tanah Bernyang tu dekat begulai ngau kami ba duo pagi ngagai kita yang kanya kak nemu sili agi ngau Raban ya tinggelar deripu Tanah Bernyang tu anang nak ingat mudah berita jam 7:30 pagi ya pagila dia kita dekat live kita ketik kita nyebut tu kiranya tadi ngeruyak meh. Kita kiranya ngeruyak kita mantai ke siapa orang ya ke bak belakang band ya tenggelar dirimpu Tanah Bernyang tu hari 5 ikut semua line up sidak ya ti udah mujur bergelar champion edisi ke-9 lalu pihak mega kena nutup tahun 2026 tu sudah kita gerbak baru lagu bak edisi ya ke-10 tahun yang ilah. Okey, lengkap ke cerita berkawal ngau juara atau ke champion kita ke sekali tu mai kita mendiang ke baru Siti Dagi band ya ke bisik masuk dalam final ACSJ ke-9 ke sekali tu nama band tu ukai lalang ukai calang-calang tajapan malamnya sidak nak nyangkut tang vibe ya ke dia baik sidak ya mucuang ke Dewan Tan Sri Amar Steven Kalung Ningkan malamnya nyau asai ke ba Siti konsert raksasa konsert mega nyau ka Siti dewanya sing along nitiah ke lagu ke dibai sidak malamnya ha nyuka histeria bala sekedaknya. Okey, jadi haram kita yang mendiang ke lagu ari finalis ya ke kalap mega nyadi ya champion lalu pem mega mayo kategori udah diulis sidak ba pikir ya ke sebenar tu bah haram kita mulai ngau Raban masterpiece lagu sidak ya men

Bayangan Awan, lagu kedibai siku Ari Icon Rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Ya, lagu Bayangan Awan tu tadinya dikeluar ke bah album yang sama. Nah, tackle tu ianya Bayangan Awan dalam tahun 1994. Lalu lagu tu tadi dia tengkebang Sifu M. Nasir, lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okey, jadi berkenaan ke bah lagu Bayangan Awan Ari Awi tu tadi, lagu tu genre tahu daripada kita lagu pop or rock. Lalu kalau mega baik nama Awi tu datang hebat final anugerah juara lagu dalam tahun 1995. Lalu ramai tahu kenmu Awi sudah berjalan ngau cara solo ninggal ke diri Ari Raman Wings mayanya loya play baru meh nangkat punya dia tu nyau nan muspa bagi Wing sapa bagi Awi. Okey, jadi ngelansa berita yang ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya. Dia Awi ya baru aja udah ngaga city concert ya ke mana kesai bayang puing dari Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Galai berkenang ke ba konsert ia ke Madu baru digaga Awi di Stadium Merdeka tu ya kongsi datang dulu bedap konsert tu ianya penyampau ya datai ba 20,000 iko. Okey, jadi kelipa hari Awi pu ya terjadi main star ba dalam konsert ia tu bisik bega datai ngau ngaga special tribute tapi tadi ngaga persembahan ba konsert Awi tu ianya tadi era Fazira Piam Gabisi Hana Delisha Amir Mahdi ngau Piam Mega Raban Wing Mega Bisi Tang Wing Kereta tu ianya tadi Wing Arya Satya Awi yang ke dia tu mehau lalu kita nemu sekedar orang saru berkawal ngau line up Raban Wing ngau Piam Mega Raban Babari jam yang ke dia tu. Lalu lagu yang kebisi di bayi Awi ba konsert kamu tu ti ngangkat ke vibe malamnya ianya lagu Sayap Ilusi Cemburu Sejati ngau Piam Mega Opera Hidup. Lalu Piam Mega tu engkaunya edisi ke terubah. Lalu Awi madah ke ia mengga dekat ngaga konsert ingka tu kadekat di kampung ngagai menua Johor udah tu gila. Jadi agi berkenang ke ba konsert tu tadi dia konsert tu penglama ya di aturnya 4 jam aku hati aku 4 jam kau si luput aku ngagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul ba Awi pu saja ketemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak kepatah nyawa Awi tu agi maintain agi baka Awi ia ke Subah 35 iti lagu-lagu ti kalau dibaik ya di pantai dia ba konsert ia ke ngayang ke lebih 4 dekad Awi tu pejalai seni ya. Lalu pihak mega hari lagu di baik boleh ngau Raban Wing Subah solo ngau pihak mega Awi tu mungkin mesti matai ke sekedar lagu ke bisik di ayan ke bah soundtrack film di kalak di lakun dia dalam tanggung wayang. Okey, jadi momen dia ke pemandu ya mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pun ianya tadi merah lalu pia mega merah bisi katai nyada ke siti lagu Ari Awi bu lalu lebih maya merah tu tadi lagu kena ya tak bakal copycat apa ya bu maya coba ya tadi mimik review apa kawal ngau konsert Awi ya ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey, jadi lengkap ke cerita Awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau siti lagu asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di Tuna Tunda bala kita berbaik ke lagu tu kena madah diri nemu lagu Cina apa tajak pan yang punan mu nama utai ke disebutnya. Terima meh lagu hari Musme featuring Vitali Hatiku Kekal.

lagu Abi Old School Band, Cool Band sa pagi nanti ukai Raban Aerosmith. Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an lalu pia mega terbilang mega ngau siti lagu ke jadi soundtrack ba film Armageddon. Okey, jadi anda selesai. Kita sudah datai ba awak ia ke penudi ba YFM Rock yang ditutup awak kita ke sekali tu kita headbanging ngau lagu ia ke sentimental mimin cuma mai Life House Everything. Okey, jadi bertemu baru kita bawa ia ke Bukai. Ingat Agi Hidup Agi Rock pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur.

0: 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan khususnya melibatkan industri padi dan beras.
1: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sudah memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
4: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontinjen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabik urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Sarito, 5 Oktober dalam tahun 1977. Menteri Budaya Nemiak Ngauluma, Datuk Celestin Ujang, nerima sitik plat pewter pengingat Hari Rumah Mijum Sarawak. Plat itu diberi Kompani Selangor Pewter Sendirian Berhad di Kuala Lumpur dikenang-ngenang genap 20 tahun merdeka. Plat itu dekat dipandang kebak Rumah Mijum Sarawak. Disewakai ejen tunggal kompeninya di Sarawak, kayaknya Mr. Francis Tan ngagai Datuk Celestin Ujang ke belak bisi datai bak ngerami jalan kumsai tu bak upis kereta, kayaknya Sekretari Menam Upis Budaya Nemiak Ngoluma Mr. Peter Chong bak kereta Museum Sarawak Encik Lukas Chin. Jerana, cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia menggadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih hudup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun jadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak jadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Najak bantuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai Yadiau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, kudanya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantuk, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebes Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindik hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratuk, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan pelurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Nanang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak kesar itu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal yang sejarah menua kitai.

0: di Sriaman 89.5.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe, leka Phoebe Chloe, tiun Phoebe Chloe Gauden Aladdin. Nomor 2 Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, leka ngetiun Jisri Jabu.

Lagu Pro Mietik di sana kedara Helena. Lagu ya ke Mungkal. Malam anugerah catat siapa juara hari nama tu tadi. Tajapan lagu tu Nadai Mujur menang ba nama-nama kategori ya ke besi di Pekit ke Tang. Lagu tu ninggal ke benchmark ya ke tinggi ngagai lagu ti nangkan ke alaman pembuka aja udah wow udah boom performan ya ke digagak ya malamnya. Ngau prop ya siap bebaik ke perahu agi ngau piam ngau bela kru ya ke cukup tidaknya buat ada ngagak preparation ya ke satu peratus nur mantai ke show ya ke madu mana malamnya tapi puji diberi ngagai darah Helena. Jadi ya kita ya lengkap cerita CC dulu kita terus berkongsi ke info gaya hari ti dikirim Mad Malaysia. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Syam bin Amzan ke info ti udah dikunci kia muak ke lemai tau kalai lemai tu lagi ribut aku di sadang jadi bak kandang 2-3 tidur di kucing serian seramahan seman betuang sekai sibu muka bintulu kapit miring kau pihak megah limbang lalu muak ke malam hujan di sadang nyadi bak bintulu kapit miring kau limbang pilih menua kebukai muak ke malam tu lagi di pelabak ke nadai hujan lalu kenang ke peneras angin di tasik bak barat Sarawak saritau angin ari utara barat laut berpuput ke peneras 10 km sejam lalu ngujuang ke peninggi umbak jadi kurang ari kusung 0.5 meter lalu pihak megak berhadap ke pantai utara Menua Sarawak angin ari barat laut berpuput ngau peneras ya lebih hari ya 10 km sejam lalu ngada ke gelombang ya lebih ari kusung 0.5 meter peninggi pengingat gaya hari kita muak lemai ngau malam tu lagi di pelabak kari 24 nyentuk ke ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ke info ti udah diperkunci kia. Okey, bakal sama kena ngujuang ke awak rentak ngali hari kita ke Sarito Aram kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai Cerita Rampai Patusuan ya ke 11 Bugulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Grabe. Pwede nga mayo ah. Wow, semua bala kita. Ya kau dah jenua sama radio kita. Mendiang ke PCT tau ke pangau cerita tu ai kita ke sekali itu. Jadi ke sekali itu kita lagi ngenang cerita rampai. Ya kejadian ngau bunsu antu induk kuat lir. Bak menua kedekumbai sungai Senanga. Jadi ke pengundi benar kita dengar ke cerita tu. Dia lengkap ke lebuh rampai seruai bini ya ke ngayuan tua tu. Pulai ke menua laban dia yang tadi. Nyau nak tahan lagi dia. Di menua antu kuat liar. Ya kita udah dengar ke penusah dah. Pemudia sia tu dah tua tu. Mati udah ya tempat ino antunya tadi. Ya lah harinya tu dah tuanya. Nasihat nak boleh hidup baru ya nya. Semangat ya boleh tangkap rampas bini rampai itu. Lebuah bala sebayan nyokan naban ke ngagai menua macam mana ikian ke. Tangga nyak meh laban nasihat lagi ke hidup. Nyalai sebedau ku nampuan cerita tu kujang lagi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup, ngau mana mati. Di menua Indonesia, kedalawak kami sampai lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9. Tu tadi, yang tu ngagai 24 hari bulan 9. Au, penemuai kami kekian, kadekumai kami berjalan nujah menua ke betuai ke Tajim Sinua. Serta ada bantu kaunselor ya Matthew Iguah anak Lingkuang Ariah Geranang Jiri Lingir ngau bala bukai yang tadi mayuah bala lalu sama bisik ngau kian beka ianya lemambang padiang anak nyayum ari nanga mutuak di layar ya ketebal lagi ianya ngemeran kadat adat kita iban lebih lagi baka pengawak miring yang kena kami minah kin kin kia ke mayang kami ke di mana idin suba. Jadi pemayuh tubuh kami ke kian ke bisi 54 iku inu ngau lelaki ke datai hari serata menua kita itu nya di Sarawak tu. Lalu ngkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis. Artinya sama berkunci. Berkunci ke semua belanja akan kena kian. Lalu ia kena tahu nak dibayar. Ianya 500 ringgit duit kita siku-siku. Lalu bayar bukai ke sama di pesawat kayaknya. Nuluang orang kempu kereta di depan kita tadi. Meli minyak nitiah kini kok ia madah. Tik ya kak bayar, bayar tik ngai. Nak ke bisik dia berkenyaknya tadi dah. Nyalai dipukulai ke sekali me. Kurang hari 1000 ringgit duit kita Malaysia. Tau ke kira lebih 2 juta rupiah. Tak duit tau tadi. Desua ngagai siapa orang ya ke batang atur pejalai kita kian. Jadi duit belanja ke desadang dikena kita iba beli kutai dian tadi. Ya ke? Macam butai dian ketau de beli kita dan de baik kita pulai kita ke tanda pengingat tadi. Tau ke dikena lebuah kita ke bisi. Makai ngirup kini de menua ur dian. Ya kena tau nak de tukar kagai duit rupiah. Jadi 1 juta rupiah kurang lebih ya 300 ringgit lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke rate atau ke bunga ya lebih maya kami ketuk tadi. Menuanya nak nerima duit kita lagi sila ya. Tia. Ngai-ngai apa kita tadi mesti kena duit rupiah kita. Berbelanja ada dia. Oh, kingan ketuknya tadi. Seminar ada badau. Bala sidak ke berjual tadi. Agi nerima duit ringgit. Engkanya laban sidaknya semak agai lewat. Antum makanya kini.
sida yang lalu kaya kena duit kita. Lalu nama kenya mega yang kesama nak tahu nak di kemuan kita nya pasport antara bangsa kita. Jadi utai bukainya aku naik busil ya lah madah kita lawan utai tau bisi daripada ke siapa orang kenya dituai tau kengatur pejalai kita kian. Peringat mayu ah. Ya kenya ngala dekat aku tu si ngagai kita. Ke sekali itu ba tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke bisik di pansak kita lebuah kita kian. Ianya batang mandai. Nyalai tu mana-mana menua kecukup terbilang ba kenang cerita lama. Ba lekas sabak. Lalu pihak mereka lekas sampai biau tau kemain nasar bukai ketiban. Bisi mansak menua batang bandai. Ketiban asal sepi aku berengkah hari umur 40 tahun ke atas tau ke biak lagi harinya sikit nemu sungai tersebut orangnya batang bandai. Semina yang kata nemu aja asal speko au dini alai menua mana itu lalu nama kebuah ya banget terbilang ba cerita ketiban ba senantang tau nyangka mayuah kita di pelabak kaku ya nak entu nemu tak mayuah ka kita nemu kair ke aku minta de ngumai kita nak nemu sekali au sikit mayuah asal sebut batang mandai sikit nemu. Batang mana itu mati, buat batang kepuas. Menua kadiwan, mensia buat palak menua batang mana itu, dukumai nangar rawan. Lalu, bangsa itu ngibuan ngerengkuan ke menua nangar rawan itu, nyak dukumai orang daan. Atau bangsa salur dia itu, ambil kebandingan bakal kita di menua Sarawak itu dah. Bangsa Penan, bangsa Beketan, utak ke kenyam ya. Apa kenyam ke orang daan tu tadi ianya sebangsa di bangsa asal ke diau. Ba nangar rawan di batang mana itu. Sida tu nak nemu jaku kita lalu kita pun nak mengen nemu jaku sida ya. Tang bisi kita di menua tu nya tadi ampiat na ampiar. Orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh. Lalu sidanya kan nemu bejaku ngok kita ngena jaku iban. Lepas tu tadi, bisa dua tiga ikut lah kita iban berbini dia. Bak nangar rawan nak. Terkejian lah. Nengah si dakyanya tadi. Berjakuk dengan kita. Lamanya nak sikit iban amat si dakyanya lah. Udahnya sebarang kena nemu yang tadi. Kita sikit beranau dengan si dakya dengan nak jakuk bahasa Indonesia. Tau ke bahasa Indon. Kau kita tadi. Nyalai peningah. Aku nak ngenang pejalai kami ke Selia dulu leban ngai kenyau lama ke nak nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke Mansud ke berita penemuai kami ke bak tusun cerita PC itu ke sekali itu inya dia tu. Leban cerita tu bisa ngenang pun surai runyiang. Tau kan surai runyiang. Kau sekedar kita nyebut. Ke depan sak cerita rampai itu bak dua itik tusun ke dulu agi hari itu. Ianya lebuh bini rampai ke ngerampas lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan kudah nganti bak pun surai ranjiang tu dekat mai yang ngagai menua sebayan ngagai batang mandai kian. Tang laban bini rampai kenemu bala sebayan tu sigi nganti bak pun surainya dia ada bini rampai tu lalu belalai ya dia bak babas nak jauh pun surainya tadi. Nganti balas sebayan ke dekat datai hari lek berkayuah, lalu dekat sangkai bat luarnya. Ya. Pun surai ranjiang tu medak balas kami. Datai bat pun dia. Ukai tiba bulat medak. Taman surainya tadi, ya ke dia tu, nyo anak ya. Ukai ya ke tuai kelia. Lepas ni ke tuai kelia nya tadi, nyo dah tumbang, dah mati. Maka ya, tak nasihat anak yang lagi bisa hidup. Nampuang tadi. Jalai ku cerita tuai ketiban, bak pun surai nyama, penyangkai balas bayan, kenganti semangat kita mensia keparai,
sebedau semangatnya tadi lalu udah baik sidak ya gagai menua sebayan ba bukit mandai dian. Jadi ba penjalai kami itu tadi bala kami sebuat sempat genatai ke diri ba pun surai runyang tadi munyi kaku tadi dah tang mayuh ke bala kami yang tadi nak ngelayang ke seberai medak gayaan surainya bala kebisik kiannya sidak ke ngayong piring aja. Jadi batang mandai ba senantang surai runyang tu umasnya pemesai lalu berkerangan dia jalai bala ke nganti nak ke seberai ngakai pun surai tu dia medu-dua berkerugau berdiri berkedegi bakerangan yang tadi bentara ke air mandai. Jadi ya ke daripada kita dia tahu tadi menyiku aku dayanya anak tahu ketelesak surai ketuai menyak nyalai lebuah ke nganti bakerangannya tadi lebuah ke berniang ke seberai kian ke dia deh aku nyak lalu burung dia ngenang dalam hati diri tu mem menua surai runjiang ya ketbilang benar kena pansak cerita tuai leka sabak ngau cerita bukai tersebut sirak ketuai pihak kuati aku dia jadi batu me balas bayan kaganti semangat orang keparai. Sebedau sidaknya de baik balas bayan tu tadi ngagai menua bukit batang mandai ke ku mai urang diannya bukit ti luang ko sidak ya ko kitanya bukit mandai. Nyalai bini rampai ke belalai bak babas pan. Sama bak pun surai kersebut ketau ya nganti balas bayan ke kayu hari li mai semangat tua tu tadi. Jadi ba pansa kenang cerita ti banti orang ke bernama. Orang ke berita tahu ke besai pangkat bisi mati. Dia daun surai tu bisi layu ya. Jadi aku nanya orang pun menua sekali ke sidak bisi cerita tu tahu ke nadai. Sidak yang madah ceritanya aman. Daun ya sikit bisik layo te orang bisik parai. Ya aku sira yang madah kaku. Nanti kita yang dekat ngelawak surai runyang tu, kita yang ngenak perahu, hari menua kerkumai nangaruang, harinya kita yang mudik kulu ke kira 10 minit lebih ke, ngenak perahu injian 15 kuda. Hari jematan dawai ke meraka sungai mandai ba nangaruang tu, bukit mandai tau ke bukit tiluang tu nampak benar ya. Dia pedak. Ti kita berdiri bak nyematan ke meraka batak mandainya tadi. Serta enggak bukit tunggal. Tak. Ya, mai tu si pula. Bakal kau lihat tikau. Tak ada ni. Nya lihat tikau. Jauh. Tak mai. Udah nampak nar. Laban bukitnya besar dah. Yalai. Nak kama. Nak lama kami sebuat. Ban surai runyang tadi. Kira ya bisik setengah jam kami dia. Nganti bak kerangan. Duduk berdiri minyak. Jalan udah nyak kami lalu mulai ke diri baru. Ngagai nangaruang serta lu terus. Ngagai putus ibau. Udah nyak kami tadi. Hari putus ibau kami terus ngagai sumpak sengkuang. Lalu bermalam bak rumah ketiban ke dia. Ke tuai kebajiang. Jadi ditau aku ampiat nyangki yang gawai kelingkang munya dalam tahun 2018. Lebuah sedap pegawai besar sebab bisik geraban kami yang datai kia. Jadi pagi siti 24 bulan 9 2023 kami sebuat lalu mulai ke dari kelebuan tu. Jalai tau nak aku nusi ngagai kita ngau ngelansanya. Pasal menua batang mandai. Lebih lagi, menua kalai kita tahu medak pun surai runyang bak batang mandai. Jadi, nanti nyemak YFM beri aku awak udah tuilak. Aku yang kau lihat nusi ke kita ngau sili lagi. Pasal pejalai kami ke kumai. Nujah menua batang mandai.
hari 20 hari bulan ngagai 24 hari bulan 9 ya ketu tadi. Dia ilah kita tahu dengar kan utai kena peda depan sa ngau de kerja kami sebuat lebuh ke dia de menuanya sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Dalai kita yang lengkap ke menua Batang Mandai nak lama kira ke sesempak Rampang Pinang tinggal ke kita ngambil segigi tangga kelambangan singkang kita dia tahu nyepulai baru ngagai cerita rampai seruai bini ya ke nganyuan tua tu tadi pulai ke menua ya di Mandai Taman dini alai sedak tinggal lebuah kita yang lengkap ke cerita tu bak senantang sedak ke ngetu bak tengan tintiang belingau bini rampai tadi ya nunjuk ngakain tua serai rampai semua menua kuliah peda hari tintiang belingau nya tadi ku cerita amat mana menua ya kuliah tinjau hari tintiang belingau nya tadi semua antu kemansak menuanya dia sidak yang ngetu bak nuarnya magang harinya sidak bini rampai tu tadi engau balai ame. Lama diri sidak ya dia bayam menua kuliah pada hari tintiang belingaunya tadi. Bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua seruai rampai. Ya madah ke menuanya sige udah di tengah tau ke tujah ya magang. Ya layan nemu tadi dia semua menuanya dia temu ya magang. Nada nak temu ya. Ku ya madah. Ya ke inu antu ke tenda dah. Udahnya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti. Ngagai sedua ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu. Mai bunga kerkumai. Bunga kerakap. Nah namun begini kita gaya medak gaya bunga kerakap tu. Begini ku gambar ya. Sepiak sidak ke dirinya. Mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ia mega nunjuk ke jalai ke tengah serak mansang subak. Udahnya ia nunjuk ke simpang tujuh. Ya bukan besi subak dah. Ingat kita dah buah. Sidak ke mulai ke diri. Hari menua. Bagai sungai senanga. Sidak yang mansak menua ke kumai simpang tujuh. Udahnya menua ulu geluang. Ulu mandai. Menua sempulang kanal. Lalu kekibak nyin ko ya nyak menua mandai mati. Ya aku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk ke mandai mati itu. Semak dar bukit mandai harinya. Jadi nyin ko ya ya ke bisa air. Lalu bisa kayu bat tengah-tengah airnya. Nyak ke kumai orang tadi. Pun pawah laba. Ya kalai burung geruna ngayin tada ngeluang ngelingkang. Burung geruna ya. Besar ya dek. Kau ya madah ngagai rampai seruai tua. Tubuh ya mesai capi. Lalu. Anak ya hidup. Makai buah pawahnya. Tengah buah pawahnya kena berbuah. Dia ada buruangnya tadi. Ngika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisa 6 ikut anak. Lalu yang kau mempuh sirainya 7 ikut. Anak mensia akan selalu digigak ya. Ianya anak miat. Lebih lagi ya kebaru ada. Nya anak kebuah anak mensia. Mayu amat mati. Lebih sedak ya gigi biak. Tau kemaya sedak ya baru ada. Bini rampai madah ke. Buah pawah labanya. Mesai buah karak tungkul. Ko ya. Mesai ni buah karak tungkul ni. Aku mali pula nak kalah medak. Bekeni ku kaya. Utai kerkumai ronya tadi. Buah karak tungkul tau kepuan dia ampu. Ku orang buahnya bisa masa mimin. Buah bawah laba tu. Nanti burung gerunanya nak makai buahnya. Dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya. Munyi aku tadi dah. Penyelai ya. Bawah labanya. Ya, nemu cunduang. Nemu dia berdiri, tegi-tegi. Nanti maya air pasang, dia, air yang tadi, tahu datai bak dan dia. Tahu keterus ngelamuan dia, nara dia pedak ya ke kadang.
Lalu pihak mega maya ai suruan urat ya tau ayan. Nih. Penyelai pauh labatonya. Jadi batang pauh labanya mesai batang tapang. Ya. Nyalai. Dan kata dulu aku wau begulai dengan kita ba cerita rampai itu ba tusuan ka sekali itu ianya tusuan teka 17. Okey? Jalai anak-anak ni kan ketampuang ya ba tusuan teka 18 ni lah ngai kita nya bisi tinggal ba cerita tu. Laban cerita tu nya bisi naria mansa utai kerkenang utai kersebut moyi aku tadi dah orang ketuai ba cerita lama kita ye. Okey. Nangka tu dulu au. Selamat tinggal. Bye bye.

0: jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kitai melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindok bertengok belakang, ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kitai terberunsak, ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai, ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Yasmina mai pemerinsa ngawati ti tusah. Tiabiku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah tolong ngajar kita penuh di dalam, julu hati ti mulia lagi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat.

0: Kita ke Bisimedat Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisim nyukung final SSJ ke-9.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Lagu-lagu bangsa kita kini Bisim Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
4: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu yang

Lekang Atiun, Maxwell Franklin Sarai.

0: Cina, isi Maduro.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dangdut.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Terima kasih pula program Roy FM di Kuching. Selamat lemai, serta tapi basah dari semua bala peninggal. Hello, Wai Limbang sekali tu. Engkau aku hana menelamat di dekat mic bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke Mena Utara, Sarawak. Hari Bukit Mas 2026, datang baru dekat diatur berlama 5 hari, berengkah 7 hingga 11 Oktober di tebing Sungai Limbang, Waterfront Limbang. Program kediatur konsep pilih melalui bank MDL bersukur dari UPS Menteri Dagang Semua Industri Kreatif dengan seni pemerintah Sarawak MPCP dengan sebengkah pengawal pengumpuru ke bermacam aktiviti komuniti main asal lumba enggak main serta pemerintah. Sepemanjai programnya aktiviti sudah ditetapkan dengan kawan pesta ria, forum perdana, paket Mr. Wonderful enggak bodybuilder atau disebut kita paket gumpal isi, kelimpah hari malam berdaya di mandang ke penyelai kupu bangsa. Dan juga, bisa diatur sekedar aktiviti bakal International Fun Run Bukit Mas, Bukit Muntik, Perahu Dias, Batak Tali, Bukit Nurak, hingga Bukit Nyumai. Untuk pengerami pemerindang, antara asistik di perambu dekat merindang ialah Hakim Rusli, Shidi Data, hingga Raban Hustel. Kalau pengatur, Najib Kenatai, lebih 30,000 ikut Nyumai, semenjai 5 hari pengawalnya diatur. Hari Bukit Mas 2026, 7 hingga 11 Oktober berkedung Sungai Limbang. Peminat budaya enggau main asal komuniti Lun Bawang, anda mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur Gerempuang Lun Bawang Limbang Nengah Sukuang Hari Upis Menteri Dagang Pemuai Industri Kreatif dengan Seni Pemerindang Sarawak MTCP adakah diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 kebupalan Abad Dewan Sebagainya Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang. Macam aktiviti tinarit ati nanti temuai berengkah hari pukul 6 pagi nyentuh 11 malam. Antaranya paket main bol kampar campur, badminton nembia, sumpit enggau batak tali. Kelimpah hari paket nyurak nembia mit enggau paket karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Nanda benda paket nyumai ngomongkus nubalaya. Tiap mega paket makai nubalaya ditentu dekatnya di antara mematak besai pengerami itu. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami. Senam robik, cabut tiket menasir. Malam Dok Ria, Irau Nubalaya, pemerindang berdaya enggau pemerindang hari artistik di Kangau. Sampal datai 30 enggau 31 Oktober 2006, Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026, seraya berkelala, angkun ke, serta ngerami penyelai budaya enggau pusaka asal, komuniti Lun Bawang. Menerangti silik, tahu bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang, Encik Frederick Lalongilo, Bok Lumur 019-815-0387 atau ke Sapit Cemen Encik Joy Palong Bok Lumur 012-845-5035. Berindi arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah. Unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah regular enggau baru datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikena mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah tidak diatur kena 11/10/2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat balai tabung darah hospital tidak diatur VBDL. Lalu 17/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Dewan Suara Limbang ikat diatur UPS Pasuang tak ke penjara Limbang. Lalu 18/10/2026 hanya hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Grand Pacific Department Store ikat diatur Zhongho Association. Lalu 25/10/2026 hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi buat balai MRC Limbang ikat diatur MRC Limbang
Jadi sebenarnya engkau merik darah, anda nak ingat, tinduk paling kurang 5 jam, mesti kak makai dulu, lalu baik tinggi takut pengelola kita. Jadi pengawak engkau register ke penudi ianya 30 minit sebenarnya kimpin merik darah tembuk. Maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerang tisilia, boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion engkau tabung darah Hospital Limbang berumur 011 6559 8386.

0: Nihil Sarawak, lagu permintaan The Station tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini untuk ketika lebaran minat ini, YFMM Lilima.
1: Ya, nak tu dulu perkara tidak dikongsikan di Limbang. Berita atau ke perkara kebukai tahu ninga bawa sadar di Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke diri pu, pihak maga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawal engau pengelurus hati. Pelai baru ngagai pengeluar program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai, YFM.
3: Aku lagi saya suka kasih dengan support kita semua. Jadi malam tahun kami sebagai artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, YFM, YFM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9. Thank you semua.

0: atau kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama ini?
2: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku selanya bising nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngenak fake ya kah?
4: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Ya, jadi datai bawa nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu lemai hari 1 hari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026 jadi pesan ke terubah itu menuju ke Mempelayan ke dia buat mendas dua buah rumah Mempelai dua buah rumah ke Mempelayan biluk dua buah rumah ke Mempelayan rumah Simon Tabau Bajau dua buah rumah Sabar dua buah rumah kapal belayan Sungai Kelampai tiga buah rumah rumah Jimbat Dit rumah Jemeni Sungai Rumput kapal belayan rumah Tama Nanggam Lupa rumah Tinggi Kerangan rumah Minggu Simpang Keluar rumah Richard Sungai Mudiang kapal belayan rumah Majid Tengalat Baru rumah Muluk Keluar Kawit rumah Albert Kadir Munggu Umbawang gau semua kapal belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan madah ke panggai anak gurang, madah ke panggai anak gurang tau ke Paijut udah nadai ke 4 dari bulan 10 2026 jadi niang tu dekat dintu Balamayuh kena malam hari 2 6 dari bulan 10 2026 barumah bakar mendas baru seratuk lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Christian mendas seratuk jadinya tadi pesan menuju semua kapal belayan kenglala panggai anak gurang tau ke Paijut jadi pesan tu madah ke panggai anak gurang tau ke Paijut udah nadai kena 4 dari bulan 10 2026 jadi ni yang tu dekat dintu Belamayuh kena malam hari 2 6 hari bulan 10 2026 barumah bakar mendas baru seratuk lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuk jadi penerang ke siliak berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ijut balumur 019-469-4545 019-469-4545 ya jadinya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami lalu kedua tu pesan nuju ngakai kapal belayan kenglalan yang pandung anak Khartoum kapal belayan kenglalan yang pandung anak Khartoum jadi pesan tu ngasuh kita datai ngakai pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 hari keniang pandung anak Khartoum ia ke dekat diatur bak rumah bak jalan matang taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Jadi itu tadi pesan menuju kapal belayan ke ngelala niang pandung anak Khartoum niang pandung anak Khartoum jadi pesan tu ngasuh kita datai ngau pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 hari ke niang pandung anak Khartoum ke dekat diatur bar rumah jalai matang Taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Ya, pesan kedua ya lalu pesan ketiga untuk peninggal menuju kapal belayan ke Diau bak Setuan Mit, Setuan Besai, Kampung Melayan Bak Serupai, Kampung Melayan Bak Balingian, Kampung Melayan Bak Arif, Rumah Janting, Kampung Melayan Bak Batu 88, Kampung Melayan Bak Sungai Ridan, Bak Sengkabang, Rumah Benang, Kampung Melayan Bak Sungai Sengan Sibu, Kampung Melayan Bak Jalai Bintulu, Kuala Tatau, Gau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke Rabai anak ada madah kerabai anak ada tau ke bada tau ke Indai Alan udah nadai kena 4/10/2026 pukul 7:30 lemai jadi mayang anjung yang tu apin ditetap ke lalu kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah mai ke bilung anak lampu tau ke ex rumah lampu anak dana sungai mas ulu jalai bintulu tak tahu jadi penerang ke sili kita tau telefon ngaki Fabian bak 013-703-8932 nya. Pesan madah ke Rabai anak ada, Rabai anak ada tau ke Bada, tau ke Indai Alan udah nadai kena 4/10/2026 pukul 7:30 lemai jadi mayang nganjung yang tu apin ditetap ke lalu kabar melayan kiri pesan kita dipinta datai ngagai rumah mai ke biluang anak lampu tau ke rumah ex rumah lampu anak dana sungai mas ulu jalai bintulu tak tahu jadi penerang ke siliak tau bertelepon ngagai lumur 013-703-8932 013-703-8932 Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan nuju Kampung Melayan ke Diau Benanga Baluah, Sungai Baluah, Nangga Selawut, Nangga Ngungun, Nangga Niruak, Kampung Melayan Benanga Bat, Nangga Jagau, Ngemah Kenawit, Kampung Melayan di Sibu, Bintulu, di Miri, di Kuching, Gau Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Sandang anak Uncat, madah ke Sandang anak Uncat, tau ke Indai Sebit, tau ke Indai Mako, dah nadai. Kena 5/10/2026, jadi ni yang tu. Dekat di itu, Balamayuh, bak rumah lot 2501. Tudan Desa Ras Pesna Miri, lalu dekat di Senggai Balamayuh, malam hari 2, 6/10/2026 lalu mayang anjung ni yang tu ianya hari 3 7/10/2026 ya tadi pesan menuju ke pembelayan ke Diau buat nangga Baluah Sungai Baluah nangga Selawut nangga Ngungun nangga Niruak nangga Bat nangga Jagau Ngemah Kenawit pembelayan di Sibu di Bintulu di Miri di Kuching gau ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi ya pesan madah ke Sandang anak Uncat, madah ke Sandang anak Uncat, tau ke Indai Sebit, udah nadai kena 5/10/2026. Jadi ni yang tu dekat di itu Balamayuh, buat rumah lot 2501, Tudan Desa Ras Pesna Miri, lalu ni yang dekat di Senggai Balamayuh, ianya malam hari 2, 6/10/2026, lalu maya nganjung ni yang tu, ianya pagi hari 3, 7/10/2026 lalu penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Dayin anak Magat 019-868-1291 tau ke 019-486-3329 019-486-3329 nyalainya ko sekedar di pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM kelemai tu
0: Sada Lemai YFM

Yeah, lagu baru di Baik Rudy Peter lemai tu peninggal 7 bulan 7 malam rindang ya bala kita ke agi terus sebulan engkau kami ba sada lemai lemai tu. Jadi aku agi ngnatai ke pesan berat atau ke pesan ke bebatang ya ke bisa diterima kami ba WFM lemai tu. Jadi pesan nangkan ketuk peninggal uju kami melayan ya ke diau ba Grand Stumbin Tawang kami melayan ba Sutung kami melayan di Sri Aman Kuching Sibu Bin Tulu ngau kawan melayan di Miri serta ia ke Bukai ia kena ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu balamayuh barumah anak ya nya barumah dis anak jilan balorong 7 quarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu tadi nuju ke pemelayan ke diau bak Grand Stumbin Tawang Sutung Sri Aman ke pemelayan di Kuching Sibu Bin Tulu kapal melayan di Miri engkau semua kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu balamayuh barumah anak ya inya rumah dis anak jilan barumah lorong 7 quarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadinya pesan ke bisik diterima kami lalu pesan ke Siti tu nuju kapal melayan ke diau ba rumah Roland Bangau Sungai Tisak Sekayu Ayung kapal melayan Bengemah Nangadap Batarajang kapal melayan ba Merirai Kapit kapal melayan ba Nanga atau ke Ulu Lajan Sung Nanga Balanggat Belawai Kapit Musa Sung ngau semua kapal melayan Bukai ya kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit yang gangiang anak anduk madah ke pengawak ngetah sulit yang gangiang anak anduk tahu ke ini dia ke dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung malamnya jadi nguan ulit dekat diatur kena malam 9 hari bulan 10 2026 baru masih dah tumpu bak genturong pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi penerang ke silik atau bertelepon ngagai kiti bak 010-828-0074 tau ke 013-300-6124. Nyalanya sekedar hari pesan ia ke sempat dikenatai ke aku bak sada lemai kita lemai hari 1 5 hari bulan 10 2026. Jadi aku harap ke pesan pesan ia ke bisik dikenatai ke terang didinga lebih lagi dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik gulai engkau kami bak sada lemai. Sada lemai. Sada lemai.

Thank you.

0: не собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: барунгам.
0: Как?
1: WAI.

Selamat lemai bala peninga aku datai baru begulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemai tu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang kebesangkut pawut ngau pasal dagang temuai.

nyebut pasal lisin dagang temuai serta maga regulation of tourism enterprises. Undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka sida turis. Nyalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1/5/1992. Bahagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu boleh peningah. Ianya Seksyen 5 sampai Seksyen 13 dia kenyebut pasal lisin. Klik terubah ya. Seksyen 5 tu boleh peningah. Ianya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti bisik lisin. Jadi Seksyen 5 Subseksyen 1 dia nyebut nada orang tahu berjalai tahu kengagak tourism training institution semadi maya bisi diberi lisin nitiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lisin diberi kena nyendia ke tourism training institution undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena. Tidak sudah diperjalai kena undang-undang dalamnya bak tourism training institution ke kak ditumbuh ke atau ke dikagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi Seksyen 5 Subseksyen 1 nya tadi nyebut mesti kak bisi lisin orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mereka Seksyen 5 Subseksyen 2 madah ke orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya niaga tour operator jadi ia mesti ke bisik syarikat jadi syarikatnya diberi lisin nitiah ke bagian 2 akta tu berkini nanti lisin nak nadai tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai nyalai Seksyen 5 Subseksyen 3 Seksyen tu nyebut siapa ke nak nitih ke undang-undang buat Seksyen 5 Subseksyen 1 ngal Subseksyen 2 kau dah disebut akunya tadi nanti ia ditemu salah ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari RM500,000 tau ke dihukum jail tidak lebih hari 10 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail nanti orang yang tadi ya sudah ditemu salah tang yagi ngerja penyalah ke bak Seksyen 5 Subseksyen 1 tau ke Subseksyen 2 nya jadi ya tau dihukum kena mata duit tidak lebih hari RM5,000 sehari. Nya munyi Seksyen 5 Subseksyen 1 Subseksyen 2 ngal Subseksyen 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai tu. Tini tiah kereba siti berita kena 19/7/2025. Tini tiah ke beritanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan buat seluruh menua Malaysia jadi nitiah ke berita tu ia bisi 13 titik notice pasal berapa titik penyalah various offences ianya termasuk orang ke berjalai ke dagang temuai nada lisin operating tourism businesses without valid license ianya termasuk kes 180 titik perengkau pengangkut kena diregister dikena sedia berjalai ke dagang temuai lalu bisi diberi notis mengenai 30 tourism companies 4 titik mega ngagai accommodation premises yang dor orang turisnya kediau ngau mega bisi penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalan.

0: maya sidaya ke melancong bomno kita. Jadi bomno Pulau Pinang enggak bala peninga bisi tua company. Inya disebut Renewish Group Sendirian Berhad ke kena hukum RM30,000 ba session court ba Pulau Pinang laban dia. Bijalai ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatut ya bisi valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peninga ya ngaku salah maya ke dituduh buat mahkamah. Nyalai ya nyak tadi kena hukum kena mata duit RM30,000. Lalu nanti nyak dah dibayar kod meri pemutus. Di RM30,000 nyak dah dibayar ya tau kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisi section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lesen ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tau minta lesen inya ketua setiap usaha kementerian pelancongan. Jadi entika minta lesen dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi tu disebut buat section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti kangau dokumen atau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesen nak. Lalu pesuruh jaya atau ke komisionernya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah ya ken terima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information maklumat tambahan ke patut ke kak digunaya ke kena nentu ke lesen yang tau diberi tau ke peminta lesen yang tau dikemenar ke agai orang ke minta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena kemenar ke lesen yang diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebaka bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2. Contoh yang bala peninga di A minta lesen. Dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan yang komisioner semina dokumen jenis atau information jenis A. Dan tip B minta lesen dokumen atau information ke dipinta RB tidak semestinya sebakar dengan dokumen ke dipinta RA. Berarti ya pesuruh jaya pelancongan atau ke komisionernya tadi tahu minta RB dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tahu tak sama bak siti-siti orang ke minta lesen. Jadi bak section 6 section 4 bala peninga. Jadi itu nyebut nanti dokumen tahu ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi ndak nerus ke peminta ya tang titai begitu bisi nyadi tu ndak meri penanggul ngagai orangnya tadi ke minta lesen ya ke baru. Junta ya bala peninga yang bakal A minta lesen. Lalu ia dipinta mari dokumen tambahan, additional dokumen dalam tempoh 7 hari. Tang A nak mari additional documentsnya atau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari. Jadi nanti perkara begitu jadi A tu dikira narit peminta ya atau kena nerus ke peminta ya pasal lesennya. Tang udahnya A tau minta lesen sekali lagi kena prosedur ya ke sama. Dia tu bila pendengar aku datai bak section 7. Jadi section tu bila pendengar ianya buat pasal lesen yang tadi ke dikemendar atau ke tak dikemendar ke peminta ianya. Jadi tu maka berkuasa Pesuruh Jaya Komisioner. Jadi section 7 subsection 1 Pesuruh Jaya udah ya medak semua dokumen serta information ke diberi ngagai ya. Jadi nanti ya puas hati dengan semua dokumen serta informationnya. Ya tahu ngemendar ke lisiannya diberi ngagai orang ke minta lisiannya. Lalu ya megak tahu nak ngemendar ke peminta lisiannya diberi ngagai orang ke minta lisian dagang temuai. Lisian tu bala peninga bakal ke disebut section 7 subsection 2. Nanti ia udah dikemendar diberi lisiannya, lisian tu ia bisi timpuah ya. Lalu mega bak lisiannya ke diberi ya lumur. Ianya lumur lisiannya. Jadi nanti orang yang tadi udah diberi lisian dagang temuai. Nitiah ke buat section 7, subsection 1. Jadi udahnya ia bisi mega upis ke dikena ia berjalai ke dagang temuai buat ndur bukai. Ia tadi tau minta additional license tau ke lisian tambahan. Jadi bersenentang nanti lisian peminta hendak dikemendar ke Pesuruh Jaya. Lalu Pesuruh Jaya tu tadi nanti peminta lisian yang tadi nak dikemendar ke. Ya mesti madah ngagi orang ke minta lisiannya ngau lengkas. Madah ke kebuah pemintanya nak dikemendar ke. Jadi itu disebut buat section 7 subsection 4. Dulu tadi bila peningat aku bercerita berkunci dengan kita pasal kes ke dikeluar ke disebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisa kes kena sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya ke disebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH bak muka surat 65. Company itu bila peningat didakwa laban bak kertas tuduhan yang nyebut ianya kena 22/8/1993 lebih kurang pukul 12.05 minit tengah hari tempat bak nomor 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah bak Lengkawi, Kedah. Ianya dituduh berkod pasal ia keberjalai ke dagang temuai ianya tadi nadai lisian. Ianya nak nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi nanti ya kesalahan ianya tadi buat section 5 subsection 2. Lalu nanti ianya tadi ditemu salah. Ia tahu dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu. Jadi ni munyi tuduhan ke dibaca buat kod agai company tu bala peningah. Ia ni orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai nadai lisin. Tang sepengudah bercara buat bahawa kod tu tadi company tu tak ditemu salah. Tang ukai ke Tegal ianya tadi ditemu bisi lisian berjalan ke pengawal dagang temuainya. Tang bak kes tu kertas tuduhannya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company tu. Nyalai maya ke dituduh buat lower court company tu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara. Jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi tidak cukup material particulars yang lain orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu nak dihukum nitiah ke Section 5 Subsection 3 Akta Industri Pelancongan. Pengudahnya tariknya lai sidak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai High Court. Udah apilnya ke didinga ba High Court. High Court pun setuju ngau pemutus Lower Court. Ianya material particulars-nya nak cukup ditulis ba kertas tuduhan nya lah ke ngasuh company tu menang ba kes tu tangguh kai ke Tegal ya uliah meribukti sida ia bisi lisin kena berjalan ke pengawa dagang temuai. Jadi nya munyi undang-undang ke disebut ba akta industri pelancongan tu bala peninga ke uliah dikunci kaku kau kita bakal ke lemai tu. Jadi undang-undang tu ke disambung aku bak minggu kebukai bak section kebukai tang yagi bak akta industri pelancongan tu. Terima kasih ngagai semua bala kita ke udah bugulai ngau aku bakal ke lemai tu bak senentang awak program berancau tikai. Mumpua dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Ya, jadi yang nak kat kami mai kita mendi yang ke tando program berancau tikai ke lemai tu setiap program ke di tusun mesti terpaut mandi. Jadi 7:30 lemai kita dengar ke berita lemai ke di tabur ke terus dari YFM. Jadi sebelum nyatu lagu ke dipilih aku merindang ke pola peninggal kita. Sebelum kita dengar ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi lagu ke di by Igu Anthony Melikai Pengeridu.

0: Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai YFM.
1: Aku Ayu Selijabu, dari Bentana Pernyang. Kemai lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu. Dia cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepa juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pembesar ke Kumagang laban udah nyukung Tanah Bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa Tanah Bernyang.

Selamat lemai begulai gawa ku melati badi ba berita lemai YFM lemai hari 1 Saritok 5/10/2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jambatan sejingkat dibuka Saritok ngemudah ke pemindah orang nyungkak pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bintulu meruan jadi palan nur ngatur pengeram minyak ke tahun 2027. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak dengan kemansang ke satelit nano ke Terubah lebuh datai bat tahun 2030 nyenila ngenak teknologi CubeSat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Pekan Ratuk dekat meri penguntung ngagai mayu bengkah sektor lalu leh nyukung pemansang menua. Tok nyeng kaum sektor bertanam bertupik pengatur pengereja asal pengawak mata ke rampak menua ngau jalai ngatur penusah bencana. Pengawak tinggi mansang ke satelit nano mega uleh nyawup negap ke ekosistem teknologi tinyerangkum semiconductor, communication, software, analitik, data ngau peminta tiru AI. Premier Mansud ke Jakut Tok lebuh yang kebejadi AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak EDEX 2026 di Kuching. AUM tik ke 6 yang diatur nyentuk ke pegilak bak palan Convention Borneo Kuching. Jambatan sejingkat di Kuching sudah dibuka ngagai mensia mayuh Saritok serta nyedia ke jalai alternatif kena mudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Semarahan. Sapit Premier Dato Amal Douglas Ugamba semadah ke jambatan yang megak di sadang uling orang ke penanggul orang ke beskut bak jalai alun antara Kuching ngau Semarahan. Yang maksud ke Jakut Tok ngagai pengarang berita bak pengawak nung lancar ke jambatannya di Kuching. Jambatannya kebulih 1.28 km pemanjai berungkus 365.7 juta ringgit. 10 pakej kerja dalam projek Jalan Besar Pemboneo LPB Sarawak sudah temu. Siti Agik pakej kerja ianya WP11 diriput kuda manggai 99.9% nakak 31 hari bulan tahun tu. Dalam penerang ke berkawan dengan report Auditor Jeneral Malaysia PKAN 2-2026, Opis Audit Menua Malaysia madah ke pemujur objektif projek Jalan Besar Pemboneo Sarawak lalu bedau ulih diserenih laban projeknya bedau temu enak. Pengawal audit megak bisa tertemu ke penglemik bak perkara pengurusan kelimpah ditabik urus kontrak tenda efisien. Tok Jeng Kaum klaim kebulih 1.78 bilion ringgit ke pengawal ngalih ngau masang baru utiliti terlalu bedau diberi kelimpah dibayar 32.07 juta ringgit terdah diberi ke sistem penerang projek. Tajak pihak sistem nak boleh dilawak pengudah timpuh sempekat kambis. Bintulu mengkang jadi palandu ngatur pengerami Agrofest Sarawak dalam tahun baru tuila. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke perkara tu diputus ke berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Sebedau tu Bintulu dah dipilih jadi palan tetap ngatur Expo Bertanam Bertupik ke Pemaduk Besar di Sarawak. Yang maksud ke Pekan Ratuk bak pengawak kediatur nun nutup Sarawak Agrofest 2026 bak Padang Bilun Lama Bintulu. Ia madah ke Expo ke sekali tu ngerikut ke penatai 126,333 ikut temuai tik baru ke Terubah Kali datai ngagai programnya egau 2.5 juta ikut temuai tik kalau dah datai sebedau tu. Tajak pihak hasil jual buat pengeram minyak bisik kusut ngagai 3.6 juta ringgit nanti dibanding kenggau 6.5 juta ringgit dalam tahun sitik tu kemarik kebepun dari sekedar kebuah kenyengkau mayu macam program kebenar diatur di Sarawak. Berbak ngunyak residen bagi menua Bintulu, Datuk Nyurat Keti berterima kasih ngagai perintah Sarawak tu dah milih Bintulu nyadi palan nur ngatur Sarawak Agrofest ketiga kali. Pengeraminya megak sudah mujur mengangkat ke penatai pemisik sektor hotel, pemakai hingga pengawat dagang, orang bak kandang menuanya. Sarawak Agrofest megak mujur narit bala temuai datai, yang kaum temuai dari menua sepiak bakal Brunei, enggau Indonesia.
Yang garap ke edisi Sarawak Agrofest dekat Datai tu ilak, dekat meruan yang dipelasar untuk ngelaku kemai macam produk hari kandang menuanya. Sarawak Agrofest 2026 ke diatur 10 hari, kenya hari 25 hari bulan 9 tu kemari, tembuk diatur kemari. Exponya megak bisa nu mandang serta ngelaku kasil bertanam tupik, asil berikan gau hasil industri pemakai. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Pemansang ti sama belah antara kandang negeri gau menua pesisir nyap kara ke patut diperundiang ke Bak Sita Telian. Kaban Kaunsel Negeri Sita Telian, Royston Blatine, madah ke sekedar hari perkara ke dekat dikemeran ke, ianya ngangkat ke pemanah infrastruktur. Ia madah ke hari program Transformation Menua Pesisir, RTP, agih belanja RM5 juta ke diberi nintian tahun, udah dikena nambah ke perengka guna bak genturong pendiau enggau rumah panjai. Pemansang menua pesisir megak sama bisa nerima agih belanja dari projek rakyat serta projek dari baruah langgur Malaysia, pemansang Malaysia lumpar ke 12 enggau ke 13. Kelimparinya pemansang bandar muka megak sama bisa diperundiang ke kalai RM98 juta udah diagih ke dari baruah agensi pemansang Lubak Rancang dikenap jalai ke pemansang bak kandang negeri. Upis Ekonomi Digital Sarawak SDEC udah numbuh ke Hub Innovation Digital Ngau DIH bak 11 palan di Selapur Sarawak. Tuai Pemesai Eksekutif SDEC Datuk Sudarnoto Osman madah ke DIH tu ianya palan innovation ngau penguat dagang tidak kena ngelati ke ekonomi digital bak menua tu. Banyak macam program bisa diatur bawa palannya yang kau melatih digital, ungkup orang dagang, gau pengawak tengah mansang ke company terbaru ngepun ke pengawak. Pengawak tenyedia ke palan bakatau megak setipat gau niat perintah Sarawak terdekang mansang ke ekonomi digital, kelimpah hari terdekat nyukung mayu bengkah infrastruktur digital keudah di kemansang ke. Seko ikan lumba-lumba induk dari bangsa Fall Killer World ditemu mati bak pantai Puih Sematan kena hari 6 tu tadi. Warden Jelu Sigak Sarawak, Abang Arabi Abang Aimran, madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC sebelum tu bisa nerima penerang pasal ikannya ke ditemu bak tebian tasik. Ikannya mujur diselamatkan lalu dilepas ke Raban Penjaga Penglikun Orang Periman Pulai ke Tasik nak sawup dari polis enggau orang mayu. Tajak pia ikan lumba-lumbinya ditemu orang baru bak tebian tasik Kembelia Puih orang pukul 9 pagi hari 6. Ikan lumba-lumbi ke panjai 3.85 meternya dipadah kemati orang pukul 2 ngali hari. Polis Kuching Diatuk Benung mansiak kes 2 ikut lelaki kengenak sebuah motosikal ke diriput kengelantak polis lebuh operasi ngempang jalai ke diatur buat jalai padungan di Kuching kemari. Video 39 second pemanjainya ke diriput korang periman udah balat dikerembai ke buat media ramah. Penerang dari Kepala Polis Peliling Menua Kuching, ACP Lexon Naga Cabuk, madah kesidak bisa nerima sitik report ke berkawul ngau kesnya. Mensia Mayu Megak udah dilalau ngau jakuk, tindak ngasuh sidak ngerbai ke berita-berita ke selebu bunga apa. Kesnya dipansiak ngenak Seksyen 307, Seksyen 186, ngau Seksyen 323 Penekot. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita di Baca Baru. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka saritu ngemudah ke pemindah orang nyungkak pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bin Tulu meruan jadi palan nungatur pengeraminya ke tahun 2027. Yang dekat berita kita ke lemai top ninga, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu, pengerami dikenak ngelai miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang, serta maya lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Maya macam dur tindak lebuati bala tidatai, sekali kedekat bebeli barang, tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang asia pengadik jari kedegbai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilusiga, Taman Negara di miri tu, megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri agai icit wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
6: Y Arena.
7: Y Arena.
6: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
7: Gulai sejalai.
6: Gulai sejalai. Terima kasih lagi bergelang dengan kami bahawa YFM. Okey, berita Y Arena berkawal dengan Asia Games. Dato' Azizul Hasni Awang sudah boleh Siti Middle Mas dengan Siti Middle Kerajuk bahawa Asia Games Aichi Nagoya 2026. Berbangunnya yang mandah ke Temegah Ati Megak dengan penyulut pelomba bukai yang kawan pelomba induk. Pelomba induk Malaysia ke sekali itu boleh midul pirat acara pecut Braban lomba basikal trek. Sudah ke Alah ngelaban pelomba China ba rengat final. Asia Games Aichi Nagoya baru tembuk diatur kemari kalau Malaysia sudah boleh nombor 11 dari semua 37 kontijen ke berpekit. Ba lomba ngau main tu Malaysia boleh 11 medal emas, ianya 4 medal emas dari squash ke alai emasnya ianya dari Eng Yan Yao kategori single lelaki, Esiva Sanggari kategori single induk. Kategori lelaki Braban ngau induk Braban. Dua medal emas dari karate ianya dari Si Sahma Larani ba acara induk komite baru 50 kg adalah Faye Robert ba acara induk komite 55 kg. Siti medal emas dari basikal trek Azizul Hasni Awang acara kirin lelaki. Siti medal emas dari e-sport ianya dari atlet Malaysia Taj Izrin Aiman Taj Madira di menang ba acara Grand Turismo 7 Auto Racing serta Siti Agi Midomas ianya hari sepak takraw acara tim regu lelaki. Berita ke sekelito kita nguyang agak berita main bol. Lionel Messi dekat bermain ke penuding hari ke Argentina ba friendly match ngelaban Benin pegila. Main ke penudingnya diatur ba Stadium Monumental Buenos Aires Argentina. Di pelabak kekira 85,000 ikut penyokong datai meda Messi serta Argentina bermain pegila. Ke diatur Lionel Messi sudah bermain 207 caps ngari ke Argentina. Sudah skor 125 gol serta 68 assist. Ke diatur Messi lagi bisi kontrak bermain ngau Inter Miami di Amerika nyentuk ngagai 2028. Lalu nyangka dekat mandat ke kontrak ya, udah apa ya ke nadai empai lama. Sekumbang ngari ke Argentina, Messi udah mantuk timnya boleh World Cup 2022, Copa America 2021 ngau 2024, ngau boleh medal emas Olimpik 2008. Agi berkawan dengan main bol FIFA ASEAN Challenge Cup. Final ASEAN FIFA Challenge Cup Division 1 diatur Sarito antara Thailand dengan Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia pukul 9 malam tu lagi. Pemegang Malaysia sudah bersatu dengan Vietnam lemai tadi di main di berebut ke nombor 3 di Stadium Kesama pukul 5 lemai tadi. Berbangunnya di ASEAN FIFA Challenge Cup Division 2, Hong Kong sudah boleh champion. Sudah tinggal ke Cambodia 2-0 di rengat final. Mainnya diatur di Kai Tak Stadium di Hong Kong. Tu berita main bol berkau dengan friendly match. Dia tu benar musim friendly match kalai berketuk ke sekadar tim tidak berlaban di friendly match dalam 2 hari tu. Jadi Serito Jepun dekat ngelaban New Zealand, Mauritius bersatu dengan Sri Lanka, Panama dekat ngelaban Ecuador. Pergilah sekadar tim ke dekat berlaban buat friendly match. Ianya South Korea dekat ngelaban Uzbekistan, China dekat ngelaban Tajikistan, India ngelaban Uruguay, Rusia dekat ngelaban Nigeria serta Jordan dekat berlaban dengan Venezuela. Ok, berita ke penduduk kita ngelansak berita berkawan dengan GP Bahrain Sepang. Grand Prix Gulf Air Bahrain kerja tu bak Lita Sepang nampak sejarah baru. Kalai ngerikut pemaduk mayuh orang datang agak litarnya. 261,000 ikut orang datang dalam tempoh 3 hari lombanya diatur. Lalu lebih 100,000 datai maya hari ke penudik lombanya diatur kemari. Chief Executive Officer CEO Formula 1 Stefano Domenicali gaga hati mendak suku Mansia Mayuh kedatai mendak lombanya serta muji komitmen Raja Bahrain Raja Hamad Isa Al Khalifah dalam menuju ke Grand Prix itu. Berbagunya Max Verstappen dari Red Bull Racing udah boleh champion bak Grand Prix tu, lalu Kimi Antonelli ari Mercedes boleh nombor 2. Ditangkan dengan pelumba Ferrari, Lewis Hamilton boleh nombor 3. Naka ke dia tu penuduk pelumba udah ke 16 kali pelumba. Ianya Kimi Antonelli ari Mercedes bak tangga ke 1 boleh 320 poin. George Russell ari Mercedes megak bak tangga ke 2 236 poin. Lalu Lewis Hamilton ari Ferrari boleh nombor 3 ngumpul 214 poin. Nya penuduk top 3 nakak ke dia tu udah ke 16 kali berlumba bak Formula 1. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
8: Y Arena.
7: Y Arena.
8: Linting hari 1 pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
7: Segulai sejalai.
8: Segulai sejalai.
9: Tami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan. Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Leka Ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe. Leka Phoebe Chloe. Tiun Phoebe Chloe Gauden Aladdin. Dayang Bintang Mawan Leka Ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang Leka Ngetiun Jisri Jabu.

0: media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka ke itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kepada nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyameh pedak mata dunia, kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan kita semua balap peninggal kita ke malam tu gagal terus bergulai dengan kami bak sadar lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nadai orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nombor berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari bu tu kur semangat gerai menya ke bawah oleh nata kita itu.
2: Aau. Jadi bayar menya pengajar. Jadi dulu tu selama berkelalang dengan pengajar. Itu baru ya tu bertemu naya.
0: Ya. Jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali tu dengan pengajar. Aku nak kediri laban dah bisi baki aku. Rajis booking. Ya bukulah ingat kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Pada sama. Ngamik ke rame game kita itu.

0: kita tiga tu dikenangi si program kita kelemah itu. Nama kini perkara ketika dikongsikan wan gal bala dengar kita bawa ke sekali itu untuk mengajar.
1: Okey, terima kasih Gad ADJ Rajes. Tua atau baru bertemu orang lain ya. Jadi balai peningat semua dalam program kedulu agi hari itu kita sudah berkenan ke pasal namanya petara hantu semangat dalam budaya Kibana banyak terkira kenang mayanya kemarin lalu lebih maya berkenang kenyak kemarin kenang segi tidak tentu boleh sila benar laban namanya nama petara hantu hantu toko akunya si orang putihnya madahnya dewa namanya spirit kusidaya lalu bahasa Melayu si yang madahnya dewa kusidaya di si kemadahnya semangat jadi hantu jadi petara tu tadi ni teh kekenang mainnya kemarin ianya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita lepas petara tu semampai nanah ke utek kelurus utek kebetul lalu merik penyamai merik penghidup lantas senang ke manusia nyedia ke antu tu kemarin dikenang kami doanya bisi antu jai antu padas nyedia antu padas nya tadi ya ni pak pengawak kita intip pengawak kita padas ya nimbang kita ngop madas nanti pengawal kita salah yang hukum kita ngop nyalah tang mayu hagi antu jahit tadi tak kak nganok kita kak ngasuk kita sakit kak ngasuk kita parai jadi nyak kira kenang maya mari jadi pasal semangat ngau bunsu bunsu bunsu tai dalam penghidup kita iban dalam budaya iban nyelai semua utai drop dalam semua utai kita pegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita bersih bunsu ke diri contohlah kami dua dulu hari itu kemarin berkenang ke menua sebayan din nah, di sebayan din orang kenyaga pintu tanahnya bunsu beluat ya. Orang kenyaga no titirawannya bunsu burung bubut jadi bunsu itu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita mensianya kumai iban kumainya petara jadi apa kelemah itu tadi kita reka lagi kita reka berkenan ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah kelebih lagi nama cara aku menang kelemah itu ianya ditiah ke kenang tiap-tiap petara kerap kita ini tiah ke sidak sekaban tusut ni tiah ke tusut sidak sekaban ngau nak kak kelah lah tiah ke ni tiah ke tamu ni tiah ke depan sia hanya dah kenal kita lima tau kurap ke penderang terbakanya nyata dia enggak namanya tahu gik ngerinduk kati bala peningat
2: iya au nah segi amat pengajar jadi kita sama ngarap ke bala peningat kita ke bisip gulai ngau kita bayi kenya mendiang ke kita radio pengajar lalu medak kita tiga mega ba Facebook hanya mak bisip utai ke dekat ditanya kita beka selama mega kena tai ke tanya kita nya tadi ba Facebook bisip tanya ne lagi pengajar nyawut ke kita ne pengajar lalu kami mega ngarap ke topik kita malam tu atau ngerinduk kati kita lalu atau hari nanti kita nyaka bisik utai ke sili agi kak ditemu kita senentang utai tu tanya terus nak pengajar jadi ngambil ke nak masuk jam kita tiga malam tu lalu terus ngakain wan tu pengajar
1: jadi tu ditujuh ngakai bala peningat tu ada wadien jadi kenang tu diatur kita inyo datai bulan 4 dalam mak dah nyokap gawai jadi dalam kena bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita berkawal dengan gawai bisi minyak bergawai bisi minyak miring bisi orang bersampi jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang pekit keliang jadi utinya perkara terkenang kelemai tau nyangka ya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawaknya lah ambil kemandian bekal nanti kita bersampi ngambil ke petara itu disebut ni tadi namanya nak keluar jauh melipat hari hari teknya di dalam budaya kita lalu bekenya mega maya apa pekit kumang nak tentu kita selalu hari tahu setik ngekai tahu setik kita ngarap ke cara ngatur pekit kumang.

0: lebih badas lagi. Kami ke mana lebih maya kita nikah kenuan itu kalau ada seorang jadi DJ maya pergi ke mana. Kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya nikah ke kumang yang agak pangau. Nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan di kena ya. Pemadas semua ya, pemadas gamal, pemadas pejala ya. Lalu mandian ke yang ngau induk-induk ke berapa orang di panggul bau ke ini bunsu-bunsu bantau ke hanya di mandian main di dengar. Aku karanya aku meda bisi dikerja kami di betuang harinya dari itu nak aku dengar. Jadi hari pentarang kita break kita tak nyangka tahu guna lagi.
1: Iya, nasi kiamat.
0: Jadi karena kenerus ke penerang kutu maka dah. Jadi karena tekad kenang kita ke Madok dulu inya aku ke Maik bala peningan tadi berarti kota kenyadi ba cikuk petara iban tik dikumbai sengalang burung. Laban mayu amat penulis kenulis pasal adat pasal pengarap iban ya, tadi madah ke mayu macam budaya mayu macam utai terkerja iban sampai ke Saritau. Sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun bergiga semua pun dari ajar petara dari kumai segala burung dan tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban atau ke dalam budaya. Jadi aku dia tak lebat lagi nyebut lagi cukup budaya lah seminat sekali dua agak nyebut tu tak kenama ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tahu nyobisi pengarap baru ni kau dah nyoke artinya kenang teh kenang kita dia tahu tadi daripada aku hari tinjau akademik tu aja artinya akademik ke penemu rama ke penemu kita hidup lepas kita anak iban baru kita mesti nemu siapa dia rempuh lah hari semua sukuat lah nanti uliah. Lebih kenang kata aku balat bersandiang ke penemu tidak pansia penulis bekas tidak pendidik sandian bekas tidak AJN Richard bekas tidak Eric Jensen sikuk raputih ke ngambil PhD pelajar pelajar pasal budaya ibananya Clinton Chu. Jadi lebih maya mansa penemu sedak ya. Jadi aku perhatikan ni dini ke sebaka dini kan tak sama lalu kenyak mega lebuh aku nulis ngau nusun dekat gimang lekat pengap mayuh mendal mambang ngau aku buat pemberanau nya tadi aku medak ni bagi ke sebaka dini anak sebaka deh. Jadi tu suat ti nurun ke sengala buruan terbepun dari petara tuai cikuk nitiah ke penemu budik sandian tu ianya hari durung tuai kuya berumah di tatai belakang dintiang jadi durung tuai tu nyup tusur ke tu durung tuai tu leban nitiah ke kenang rata dah sebut berkata ja beranak ke Raja Jembu jadi Raja Jembu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai. Nitih ke pengarap lama iban, Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu. Nyak kebuah nanti iban niri ke gawai batu. Kelebih lagi beka nanti beka orang baru ke diri. Lalu bedau bisik batu pengansah, batu pemanggul ke diri. Dia sidak yang ngasuh lemambang kemengapnya tadi ningkuh ke sidak batu. Jadi lebuah maya batu pengansah lah, batu pemanggul. Lebih maya lemama ningko batunya, ya ningko batu ke disimpan di bon Raja Jembu tau deh. Jadi Raja Jembu tau bala peninga, babi ni jadi nginduk ke bernama Dara Talun Pelangka, mata ke kota dinding hari, cermang cermin bintang, tukuh lawang pingai kaki. Seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara, tik berkuasa, nyaga, mayu, bidang, penghidup manusia banyak kenyak ada dunia dunia kita di tau ada dunia petarambu di langit dia ya.
2: Oh, jadi nyak betul dia mengajar tu percaya balap ninya ke benda ninya ke kita dijak ke lemai tu megak tentukan mu siapa nama balap petaranya lalu nama bidang penghidup iban ke dijaga sidak tu mengajar.
1: Tu maka kita berarti ke penghidup kita ke kemayari tu nama mengajar. Apakah kita minta upis menteri tu nyaga tu upis menteri berkata apa ya ne?
0: Kerebi maka maka kita ini bisa menteri jaga sesuatu tempat. Nah segi bisa ya orang kemansi yang nyebut mengenak caranya.
2: Mm-mm.
0: Jadi dikenal ramai ke penerang kita. Kita dulu dekat ngeneng pasal petara tidak nama ya kebenama segala burung lah.
2: Mm-mm.
0: Jadi nak nitiah ke penulis-penulis. Bas tentang tu mayuh penulis tu bersetuju ke penemu kata. Segala burung tu anak raja jembu tu tadi. Lalu ya bisik mayo nama. Kadang-kadang nitih ke juluk ya nitih ke. Jadi juluk tadi selalu ya disebut nitih ke enteli leka main. Lagi ke madaku teker kuma entelinya tadi. Nanti bakal lebu ngadang. Ang lebu nangi i.
1: Au muli ujuang.
0: Au lebu nakai ai. Hanya kena kuma enteli leka main. Jadi siti hari juluk raja nama yang sengal buruan tu tadi dikumai biduk lingar natar disengal gumbang sabung tuntung kerawai merata punggung. Aki juga menaul mukung jadi tu ni tiap penemuan yang beri sandian lah. Jadi dalam leka main nah, suah mak disebut sengal buruan tu ukai sengal buruan kan selalu disebut sedak sengalai ko sedak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang bengap lebih geno bataraja sedak ngenak laki ko sepawang lang menari sepawang lang bengap hanya di bak menua batang ai sedak nyebut sengalai sengalai lang anu ko sedak yang ditekatnya sengalai lang mukiang kemudian bisik mega aku ninga orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan sudah nyebut mukinya ente enteli ya bunyi ya ing jadi kebuah petara atau besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya iban laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke barang berbagi ke pesaka menjadi segala burung tu diberi apa ya jemu tu pengaruh menjadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikuan namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh menjadi nyaga pengelikuan ini namanya dia ke keliak kak orang bawa kayau ke pengendiri jadi lelaki mesti kering mesti berani mesti landia nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini namanya nyak kebahaya sangat buron tu selalu nyak de kangkun ke balai ban balai laki laban yang membuat pengaruh di uliah ya, nentu ke lelaki ke ngayau nyak pulai ngau likun ya mega bisi bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala jadi antu pala tu bengkung antu pala ngau antu pala nyak ya ke iban keliak bujang berani itu tadi angkun mereka itu pala leban itu pala jadi ke lambang sidak ti udah beringah lalu berani ngetan ke menemua nanti ba ya gak keliat nanti rumah panjainya besi nyimpan mayu hantu pala temui kena kelala niki ke rumah kita lalu ngelengak medap mayu hantu pala ba kesalai orang dia nangis rengalah ke rumah panjainya leban yang nemu tentu besi bujang berani di menuanya nyak kebuah ya tidak nyimpan itu pala nambah kenyang itu pala dulu keliak bersimpan orang kena kujaku laban ya Allah laban kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita nyaga pengelikun ini biar rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang musuh hari segak serang antu jelu nyak penemu ulih aku maca lah hal pasal antu pala
1: iya
0: terus ke kita ini kedai.
1: Terus.
0: Jadi bini segala buruang tu tadi, segala buruang jadi nginduk siku ke pertama indai kecendai pantak jirak darah antaba malin kupak. Jadi nama indai kecendai pantak jirak darah antaba malin kupak tu semua mambang baik ke batang baik ke batang air batang rajang seratus sebas segi nyukas sebakar tentang tu nama tu Semina Siti kebisin lah kena sebut enya. Sudan berenjan bungkung, no diu diu menyeluang. Jadi tau nama bini segala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai depian ke mana lalu pindah ke nama ngagai Sudan berenjan bungkung. Jadi Sudan berenjan bungkung tau ukai ke orang sengapa lebih yang puriah orang ke berita tampak nama.
1: Mm-mm.
0: Asal ya ki ya nyanya pada nya antu ribut. Laban ku ngumai antu ribut. Laban dalam tu suat disebut lesak asal ya la, bini sengala buron tu tadi. Mm-mm. Asal ya hari petara ti nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulang galu bupula sucung. Lalu ya beranak ke lesak lesu tu tadi beranak ke kemuntiang patu pengulu bala nyerang. Kemuntiang patu beranak ke semua umal berjuluk sengal gombang sabung. Lalu semua umal beranak ke serumit berjuluk bukit maringgung. Serumit beranak ke seremuji berjuluk kaki sandung durung. Semuji beranak ke berenggang berjuluk kalang renggok bermetung. Berenggang beranak ke sukan buban berjuluk danan keringkak gantung. Mm-hmm. Sukan buban beranak ke mukiang berjuluk seliang bintang bernatung. Lalu mukiang jadi ngau induk tiba nama antuk nyinuk langguang tebalung nyak ke beranak kenduk namanya indai kecendai pantai jerak darah tabah balun kupa mungkin apa ya mungkin ngau ino tiba nama antuk nino langgong tebalunya inai ino kecendai pantai jerak tadi jadi sedua ya lebuah maya udah jadi melaki bini segala burung tu tadi ngau indai kecendai pantai jerak lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau. Tujuh ikau ino siku aja lelaki. Ha? Jadi anak-anak bisa utai kak tanya sedua ada?
1: Aku bedau tu pun aja.
0: Bedau. Jadi nanti bedau terus kak kita juga deh. Terus saya lebur ruang tau. Jadi anak ya keterubah yang darah ke ino nya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuk Mangkuk Cina. Jadi tu ni tak ketua suat lah. Jadi lebih maya Nuk Cerbuk Mangkuk Cina tu belaki. Ya lu jadi ngau ketupung. Jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah dari bangsa buruan tidak percaya kaiban nemung madah ke titik jadi leban dia nemung maya pesan dari petara. Jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelalama tu, aku selalu ngomai burung pengarap lah.
1: Mm-mm.
0: Burung pengarap dalam iban. Burung pengarap iban lah. Ketupuan tu siko. Lalu ya ketupuan tu miat gamal. Tang ya nyadi ke tuai kayau. Mbak menua segala burung. Jadi ketuai sidak ya. Aho. Dalam ti sidak nganyang walak munsuh. Sidak ya betuai ke ketupuan. Lalu ngemai kelimpari ketupuang tu tadi ianya bini ketupuang tu tadi nduk darah tinjit maga anak ke nombor dua bernama nduk mua pucung pengapas pingai besai nadai mertas. Jadi nduk mua pucung pengapas tu tadi jadi ke laki tu bernama Beragai berjuluk tetai bintang terani ngelembong ke paduang indodara. Jadi Beragai tu mega siku hari burung ke dekarap ke iban.
2: Mm-hmm.
0: Artinya bak ripih orang ke tau serang berdi menua bak menua sengala burung din. Beragai tu nomor dua sengala burung. Nomor dua tukuang.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Jadi anak sengala burung ke nomor tiga bernama bentuk tincin pengapas nduk letan mempulas emas. Jadi ia atau jadi ngomuas ke berjuluk banggung deras penglimpas mua bala. Jadi muas tu megak burung pengarap iban dah. Jadi anak ke nombor empat bernama nduk langguk ketunsung ngemai dayang ketupang bungan tekai. Jadi ia tu bini papau menjuluk sintau kemarau hari rendang-rendang mandang dagang negeri Cina. Jadi tu namanya lak, nama laki dok ketun langgok ketusung mai tu tadi lah.
1: Mm-mm.
0: Papa mereka buruan terkarap ke Iban. Anak ke nombor lima bernama Nduk Kecapang Dulang Mas Ya Ketupang Bunga Libas. Yang dia tu belaki jadi kepangkas berjuluk Paras Putin Seligi.
1: Oh.
0: Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas mereka burung kira-kira kiban. Dan ke nombor enam anak yang bernama Nduk Kecapah Dulang Midung Kumang Ketupang Bungai Ketunzung. Jadi ia tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk Pandok Retuang Empat Api ngamuk diri ngertuang ke Prabuang Rumah Raya. Jadi ya, ya. Lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang Petri Langit Dayang Kumang. Jadi ya tu jadi kelaki tu bernama Kuning Burung Malam ke berjuluk Ipuh Kinyang Ngelabuh Kenyumbuh Siti Menua. Jadi bas entah tu nembiak kerbak baru selalu nak aku medak urup putih megak suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bangsa burung tik bunyi malam tang ya kebenar leka jakuk burung malam ditu inya bunyi ya nyak kair kumai burung tang ya mpu okay burung tak bangsa bunta. Ya kada kumai asal ya kada kumai bak menua batang air kada kumai bebujang. Nya ya. Nanti ya utenya bisa bunyi bar rumah kita takut berlebar.
1: Nama orang nyebut. Nama
0: ya namanya
1: Udu Antau.
0: Udu Antau.
1: Udu
0: Antau rasai. Udenya baru kita baru anak kena mau lapan baru laki. Jadi ya ke laki itu bernama Haji. Keberani ngilah bulan Menteri Suka Raja Renayan. Jadi Haji tu tadi lebuh ya berbini yang ambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kana kebernama Nuk Liliah Sintung Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk diri bambai kaptakang bintang tiga. Nuk Liliah Sintung Benih Tengah Tegalan rengai-rengai ngamuk diri bambai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang tipsi besai me kuasa tentu ke kita boleh pada tak kena lah banyak ke bini Haji tu tadi dah.
1: Iya, jadi nanti kita minta tahu keningal ke penerang hari nuan hari pun tadi di pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedek ke nak sebakar napa ya. Jadi bukannya megak nama menua sedek tu jadi nanti nitih ke pansi ke udah dipercayai ke nuan tu pengajar. Ini dua menua segala burung tu deh.
0: Jadi memang bisa pengamat punya kesebut tadi lapan dibantu ke nilai dalam lekam main sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kenteli lekam main punya kerana kita ada pun tanda ya. Jadi nitih kapan siap pada aku lah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusut madah ke menua asal sengala burung lebih agak bergulai ngau iban kelia kita pelab tara tu goleng kita nyak ke buah kita yang lala nyak ke buah kita yang nemu kan yang mesti surat kita keliak ngai kon kita yang semua bapangai ngau ute orang ke ngau gulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti kering ngesan kering pandai ngerja mawa selalu semampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak segala burung leban dia tidaknya bergulai keliak sebedau ya bapamar pendiau ngau balai ban serarak pendiau ngau kita boleh sedak ya ke tempat tidak kumai nangan nuyan kita nanamu dini ndak menua tidak kumai nangan nuyan tau. Lalu hari ni teh ke cerita lekat imang tadi hari nangan nuyan tadi lebih sedak ya serarak pendiau segala burung tu pindah ke menua langit ke menua ke langit kian ada lebih maya berkawal ngau teh ke pindah ke langit kian tu tadi lalu ya ngentap di langit din di langit din ya lalu ngentap ke diri bak siti tempat dari kumai tatai redai sang munggu gulu tiang kelekuyang nya nunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antupala lakan tiang kelekuyang tu tiang buluh tergaga orang do orang ngait ke arimka antu pala lebo mayar pole ngayau sebedau sidak yang nikik antu palanya ke rumah ngante orang kengatur pengawa ndor jabu haruang nikik ke antu pala ke uliah orang pole ngayau
2: nya ke kumbai tiang kelekuyang
0: tiang kelekuyang tang bisik ga ba alamambang nya nyebut pendiau sangala buruang tu menua tendo sangala buruang tu nemunya timbal hari tiang kuyang kini. Sedai madah ke dia datai hari dia sengleburu untuk dia bertintiang sanggeng padi. Ngau bak munggu beru hari. Jadi nyak ya. Benda tau. Mana ke buka ulu teh ke buka tau. Kadang-kadang lebuh benda baik kini amat tau kena. Dan lebuh maya barang ngepuas gambar teh kini di bak namanya bak Mars, bak Mars dia nak. Kau balap temawai temawai. Kalau dah dah teritu, tidak segala burung kena kena di tiap kenang boleh bana. Artinya, ukai siti bumi tu aja meh. Kayak bisik ngundan penghidup. Tidak segala burung. Laban enyu jadi petara. Ya, lu dia bau. Dinya siti kin kan.
1: Iya, penghidup sedak ya.
0: Laban aku selalu kenang berarti kau tanya cukup nyalai dalam budaya ibanenya. Aku masih lekat timang. Hari dunia stik, ngaji dunia stik, ngaji dunia stik, ngaji dunia stik dalam langit dia sampai tidak ya nyonurun ngaji dunia kita kita. Artinya tidak tahu lah lebannya dia ubah bisi dunia kediri tidak. Lalu dunia kediri bisi air bisi menua apakah kita
1: tahu? Apakah kita bawa menua tahu punya nai?
0: Kita boleh pekangau ngabang leban itu pesan orang hari keliliak ya nya tadi. Tidak kita kangau kami ngabang. Tahu lekat timang yang disebut kita ninga kami dia ningan tak timang kita ninga kita nyada ninga kita ngangau kita nyampi ninga kami kangau kita lebab tara aku tadi segi ninga kita ya agak guleng kita ya tajak ya dia ya, kita kemadah kayak jauh ada jadi nyak pasal hal pasal sengla burung. Jadi ingat ke bak pun tadi Raja Jemu tu bisa beranak manyua sedak ya. Akhirnya mereka kenang tua minggu dulunya kemarin. Sengala burung menyaya biku busuk tara jadi tang mayanya kemarin tua nanti nulis nerangka
1: siko-siko sedak ya.
0: Ngau lena ngau siliak bak tiap-tiap biku. Tadi dia kenang rumah ya benar penyeliak kenang pasal sengala burungnya. Sampai ke balam nantu bala.
1: Semua sudah sebilian ya, punya.
0: Sudah sebilian mesti kena sebut.
1: Tunjuk ngake balam nyadek ya tu
0: mengajar. Jadi siko menyadek segala buruan siko bernama bernama menyaya. Jadi menyaya tu tadi menyadek segala buruan anak Raja Jembu. Kadang-kadang nama nama penuh ya laban tu dah ke manang dia sebut matai tuai Raja Menyaya manang lambung buan pucuang penyangga nyawa. Jadi ya kebenaran Menyaya atau subak kelia ukai manang ya tang lebu maya maya sengala buru untuk bini sengala buru untuk kesakit tadi nadai manang belian nadai nadai lutur mayanya jadi sidap nyadek lalu bawa kita ingat jadi nadai manang ibun kita ngarap ke ini ya rabu hari ini indah rabu menua jadi ini rabu hari ini indah rabu menua atau bisi ngemuan pengaruh penampu sepuat jadi ya tu petara mana yang tip ngabih tinggi. Tang hari baru ya nadai. Nyalai segala burung lalu ngaso menyaya atau ngambil menyaya lalu ngaso yang mangun menyadik ya kadang bernama menyaya nak nyadi manang. Lepas menyaya udah nyadi manang, nyak baru ya mindah ke nama bini segala burung hari naik cendai pantai jerak ngatai nak diu tiung menyeluang tau aku tau nyebut utai kini ada ini tiap tu suat di depan saya
1: ngenak mana yang tak ada ini
0: nih dia sandiak ngenang ke mana nyale mana tipa madu ngasih dalam pengarap asal liban segi ini rabu hari ini nak rabu menuanya meh tak lupa maya ma ketiban pegawai ke orang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit lekap lian ya ngamik mana menyaya ngagai dunia kita itu ngagai rumah penyaiban awak kenulung ya nyak merubat belian. Orang sakit.
2: Oh.
0: Nah, gaya teh kenyadi pasal hal pasal sudah menang menyaya atau tadi deh.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nada orang madah ke nama menua nada menua nak buat dia tunjuk ke dia ni menua. Tak ada padah ke dia di langit dia
1: ni. Oh, dia makan.
0: Jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu nada mega nada nyebut apa menyadi nama nada nyebut itu lagi nanti Arab ke bisik kena sebut lepas na bisik kena pansak gitu lagi din baru.
1: Mm-hmm.
0: Okey, kita berarti kalau tak menyadi si sebengkah si kok gi ada anak menyadi anak raja jemu tu bernama raja Biku Imam Bunsu Raja Ptara.
2: Mm-hmm.
0: Jadi Biku Imam Bunsu Raja Ptara tu berkuasa badunya langit.
1: Oh.
0: Menguasa Pak Pendiau bekas dia kenal tuannya minggu kemarin. Lalu penerang dia terkenal tuan minggu kemarin. Dia kalah ditulis ke siku penulis bernama Ling Ruth. Berikut dia dalam tahun 1889 keliat. Lama ni ke dah?
2: Tahu.
0: Entah berapa ratus tahun dah. Jadi Raja Biku termegap menyadik sengla burung. Anak Raja Jembu. Nama penuah ya dikumbai pantaninan Raja Jedia. Ya tu ino lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang laban ino deh.
1: Mm-hmm.
0: Lalu ya laban ya Biku Busuk Tara tu tadi. Jadi ngau laki ti bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nombor ke benua Dato' Au Raja Buginda. Jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengla burung. Lebih maya tidak ngabang. Tau ke nyerta bala segengah gunggung. Lebih maya nanti segengah gunggung. Damai orang ngabang. Agak gawai yang tidak tahu. Ya.
1: Mm-hmm.
0: Suah ngau raja namanya Bujang Setunggak Rirang itu tadi.
1: Oh.
0: Maya nyerta bala segengah gunggung ngabang. Nah, maya niki rumah orang ti pegawai. Segengah gunggung ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu. Niki. Oh. Laban dia membuat menyuh pengaruh.
1: Pengaruh.
0: Oh. Nikit rumah orang terbegawai. Nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengabang nikit rumah orang terbegawai itu tadi. Macam-macam utek nyadi.
1: Mm-mm.
0: Utek nyelai nyadi bak rumah orang terbegawai. Rumah dia saya ke nyok kanyak-kanyak tangga kuyak guyak guyak lalau guta-guta.
2: Mm-mm.
0: Orang ke ngandung ngebeh beranak. Mm-mm. Orang ke buta nyu tau nyelak.
1: Oh.
0: Orang ke tukut tau berjalai berkejengkak. Sidak ketuai nemu berbalik biar nyak ke untung nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang nolong ngabang lagi menua kita ya.
1: Oh, temalik makanya semua
0: menyuk kita badah ini ada yang baik sidak.
1: Oh.
0: Jadi nyak ngenang pasal Biku Bunsu Ptara.
1: Mm-mm.
0: Jadi sikut lagi anak Raja Jembu ke menyadik sengala burung ianya sempetuh.
1: Oh.
0: Jadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh. Sempetuh megak sepandai megak sempeta nyetih. Oh. Kegaya dari leka mayan deh.
2: Mm-hmm.
0: Jadi sempetuh sempeta kena ke cerita lebih menyadik sidak ia berbagi kapsaka tu dah sempandai tu tadi sempetuh dia bagi ke bala menyadik ia peputan untuk kerepun.
1: Oh.
0: Tang repun untuk nyelai, ukai dia kena mengambuh besi. Tang dia kena mengambuh kita mensia. Mengambuh anak mensia.
1: Oh.
0: Jadi, lebih mengambuh anak mensia tu tadi. Jadi sempeta, nampak sempetua. Ngambuh sempeta, selempanai. Mulai, udah dikambuh sidak, lalu dia sepuh. Jadi, lebih maya petaruh, petara sempetua tu ngambuh kita mensia.
1: Oh.
0: Ya, nadai kena nada mengenak cuan.
1: Mm-mm.
0: Nyak kebuah tiap-tiap ikut kita ke dikagak sempetua. Nak sebakar gamal tajak ya data dikagak ada petara.
2: Oh.
0: Siko.
1: Ya.
0: Atau nak nemu kejakut tunik. Nemu kena. Lepas orang ke nulis ke baca aku tu tadi. Lebih medak tu berkenyak. Sida elo mantai ke penemu diri ke.
1: Mm.
0: Yang kanya amat. Yang kanya berkenyak.
1: Ya. Yeah.
0: Tajak kita diri menyadik. Ada apa. Kandung indah itu siku.
1: Oh.
0: Nggak mas bakal
2: nama.
1: Yeah.
0: Semadi me anak ka besapit dia
2: tapi
0: tahu namu kini ke jalan
2: kena sapit tapi si kena sama
0: si kena sama
1: ah je ente ya dengan kak kecuannya sama magangnya ada di kelalanya
2: dia sudah belak dia magang
0: terus makam magang sama ah jadi nama menua tidak sempat tuh tahu nitiah kalau kemain ke jadi nitiah ke dalam mereka pengap ke depan si aku tahu sebetulnya data dari Tengku Juah Panjeruang sepanai data dari Tatai Balai Balai Nyabuang. Jadi bini ya kebenama Dara Bunyi bertanggi Ngayung Remang Dara Sunta Penglala Bunga Besi di Tencang. Jadi itu sepanai orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu adik bekaul ngos nyata bekaul ngos besi oh. Jadi nyak kenang pasal sepanai, jadi bisi timbal, bisi tepi,
1: bisi si diamond yang tu pengacatan pin bisi tanya tu, bisi orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu, lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak aku nyuka ujung lagi aku natai ketanya nya.
0: Nanti ya kita terus ke penerang tu, siku Ariana Raja Jemu ke balad dari dekrinduk ke balai ban untuk dari leban dia berkuasa ke tuah limpah pengayah pengaja lalu nama ya segenggak gunggung jadi segenggak gunggung pas kedak buat kedak pansi orang ke dulu manzi pasal pengawat tu nyak nyak meh ke anda marah kok tidak aku ngai ndak nadai pengutus penemu aku nyak ndak merik pengutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi tetara tinggi pun tuah mensiainya bernama Sengagak Gunggung. Jadi Sengagak Gunggung tu tadi penyadung antu tuah Sengagak kangai penatai antu limpah tu. Jadi tetara tu bisik ngembuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngegak tuah. Jadi ya jadi kainu dia bernama temelat tambut lensat. Untuk temeli kematan padi dia ambil mimpi atau ngasuh terdiri nyadi raja untuk temelat tampuk lensat nanti dia ambil mimpi pansak kenyap atau ngasuh kita terangkat nyadi kaya nyadi untuk dia ambil aku dari leka timang ngegak tua di debrek hal mamang ke maduk de basa aku mamang berdendang hari menua tintiang terentang korap malam tu sidak ya bisi ninga tau kabalah anak ya bisi ninga dah lalu aku cukup rindu cukup berbasa ke penemu ya lah jadi sengaga gungguang tu dia setiap menua terukumai tanjuang nyuruang mesai benua tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tuah malilangkang banyak gak semua berkawal ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja
1: iya
0: udahnya kita berkenang kasih ku lagi ya kejar nak diambil orang abang dalam lekatimang laban dia selalu kiru ianya ini andan jadi ini andan tu anak mak raja jemu menjadi sengla buruang jadi ya dia di langit din jadi kadang-kadang buak ya burak kenyawar ya lagi pihak jadi gelar nama yang dikumai andan bebok buban ngemunga jira kulit rapit bertubuh biak jadi petara tu bisa ngemuan ubat jadian jadi ubat jadian tu ubat tik ngasal jerki ke diterima kita nak linyau lubah habis duit ringgit tadi kemuan kita lubah habis padi tadi uliah kita lubah habis nyak kebuah ini andan tu tadi nyak mai pengaruh tipe sama kebuah ini andan laban dia uliah ngasal utai disimpan kita nak jampat habis padi beras kita simpan kita nak jampat habis jadi pengawal ya tu tadi ya bisa bertupik ke balas sedek jalur tupik jadi jalur tupik ya cukup nyelai ianya balas sedek ciat pipit butek pasak pangau walaunya ke ada jaga ya nyalai dia pun buat namanya orang ambil yang abang baik kenyak nengah sampai tau ke lekat imang yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawal ya ngai ke balas jalur tupik ya temu lepas lalu ngacau utai tanah mana mensia Lalu ya ngang mata ke pengelurus ulah pengelurus perangai Iban. Dia udah dunia tau. Jadi yang ngai meda orang ngodek hari ngodek menua. Ambil ke mana bakal jadi mali butang tumbang teh bukinya nyak. Ngaduk ngai ada peda ya. Jadi orang menyate orang yang tau ngasuh menua kode. Berbaliknya ngai ada peda. Entik ya besik entik itu Iban besik ngerejap nyalah bukinya. Dia yang lepah ke jelu tupik ya, lalu jelu tupik ya tadi ngerusak utai tanam kita, bakal ngasih kita tidak boleh padi, kita suntuk pemakai, nyak maka buah. Bepun dari pengarap sitit tau, Iban kepercaya kata, kita ngonaka-naka ulia, ngonaka-naka penyimat, lebo pengawak, ngatur pengawak, belaki bini, ngayak ke salah serak, ngayak ke jadi mali. Ngaika salah atur pengawal kita di dunia tau deh.
2: Menyuk tuan tadi ngodik menua.
0: Ngodik menua. Ngaika ngodik menua. Hanya meh. Hanya meh ke tajak yang nak dia udah nak ngong abang. Tang ia selalu nyengok kita ajak. Nilik kita ajak. Cukup ya. Tau masa kita boleh harta tengkira dia di dunia di tau. Nyak pengawal ini anda dah. Lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke bernama anak jemu ke bernama Sembrogana. Jadi kalau ada ninga salur pulgana pulgana kada.
2: Betul betul pengajar Kelimpari ini Andan tadi. Siku ga raja Sembrogana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kadang mau ngasih lagi memang kau tahu raja sepulang kana atau menyikat itu sih
0: dalam lagi. Semua bu semua mansiak ke mansiak tahu ya madah kayak mandiang kayak sepulang kana atau bekam menteri tanam tupai kita di dunia tahu yang mata ke kita Iban tu mesti bisa cukup makai nyak merti jadi raja sebelah kan atau anak raja jembu menjadi segala burung. Nama penuh ya suwa disebut rangkang kirai raja suwa, pepat budak raja sebelah kan. Lalu dalam lekat timang nama ya suwa disebut belalau ke namanya ayak tugak lama tunggul kempan, ayak tugak lama tunggul pensi. Macam-macam nitiah kenteli leka main deh. Jadi sepulah megana tau nitih ke pengarap asal Iban dari kliaknya petara ting mata ke cara Iban berguna ke tanah lebih lagi tanah tindor bumai tindor berumah nyale nyak meh kebuah nyak meh kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke reta tenggira pesaka tua ya raja jembu mayanya sebelah kanan tu nadai di menua nadai di rumah nyadai habislah lah pesaka ada baik ada bagi balam nyadai ya lebih maya pula kanan pulai ke menua ngagai sedap edin nemu sedap nyadai nyudah berpecah udah bagi barang jadi nadai tu sudah tuain tadi tak lengok-lengok apa nanya nama engkau apa aku gak kita bengening nadai merek aku pesaka ke tanah aku kita sebilik kita diri menyadai. Jadi kok segala burung lebih maya bagi sebarang semina setiap jam mau teh kaget tinggal nadai orang ngempu ku ya nyak tanah dapur anak namanya dapur kita nya dia tanah dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah
1: penting nadai dapur
0: nadai nak kita nyomai nadai dapur nadai semina dapur ya ngodil tila ngota tanahnya meh ke nadai orang ngempu lebih bab pengidap Iban dapur tu pak maduk guna nyak lah badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah secelap mesti ditungkun ke belama laban tik celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai deh nanti di kampu nyak mempu deh pihak ke palam nyadek sebelah kanan tu tadi nganuk tu dah sebelah kanan jadi mula-mula lemah tu dah sebelah kanan terima tangan dia terbukai nyak pen pama meh engka nyak berenung ngobini ya meh
1: ni te kembe urang nyak meh
0: nyak ni te kembe urang nyak meh Iruah ke kita belayar angkap ya macam ni balap bini yang asal kepada deh nana muka nang tik tuang pu tanah tabur ketua tanah semua tanah tu lah pu tua magang lah
1: iya
0: nyari pansut seduain tadi sasai keringan sasai kena kena tabur ketua maki bini tanah kayu dunia tu tadi atas bumi dah tanah tanah dapurnya tabur juga jadi tanah tempu aku ke sebarang siapa orang nak minta nak nanya ngena tanah aku tahu ya salah ya ngang namanya salah tahu salah aku namu teri kerja nggak jadi bata tanahnya nyak ya bumai ngai tumbuh padi tindo rumah rumah kasakit kangen no dia nyak lah kebuah kenu ku cerita tuai tanah tadi bisi tempatnya ami bisi nak jadi kena ku cerita tunik orang ke dia tulis aku penemu tadi sekedar dia nora tanah dapur sepuluh kanalnya terengkah dia tanah ke ami lalu nanti kita bumai dia mudah kita boleh padi kita nanam lada dia kak lada tumbuh dia
2: betul
0: itu tanahnya ada nor tanah tabur sebelah kanan yang ada terenggah dia batu ya pasir ya aku yang kau munyi ke betul naik kenya dia ana kelimpari tanah bisik ke kaki tinggal saka mit kaki tinggal dia lekas kenyang lekas kenyang depre nyade sengle buruan sebre ungkup sebelah kanan ke tidak nemu guna lekas kenyang kita tadau nadai orang punya kaya kak sedua yang punya. Jadi sekenyang tu tadi dalam pengalap ibarnya. Jadi tanam kita bungai, jadi ke ayam semangat padi. Nanti sekenyang kak bungai, bungai kita, dia padi kita dekat tumbuh ngau galak, lalu kita dekat boleh padi. Jadi sebelah kanan, jadi hidup kebenaman dun serentum tanah tumbuh, reguh tengah menua, dayang, sergang, tanggi bulu, ngelayang di dandang, danggu rumah. Jadi ini dia kecerita menua sebelah kanan tau ya dia barantau rarau temiang mungguk gulu lempung tibang sebulan gak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya siku bernama sukung durung lambat jengau nyagu kemua timpang tibang berpunca siku bernama Sigai Raja Besai Nadek Singgang lalu ya kinduk bernama Nduk Liliah Sintung Benih Bulut Belengian Kinang-kinang Amuk Derek Bamai ke Takang Bintang Tiga Nduk Liliah Sintung Benih Tengah Teralan Rengai-rengai Amuk Derek Bamai ke Tangkai Bunga Sanga jadi tu kejadi ngaji tadi Nduk Liliah Sintung Benih tu tadi nyak ke belakang jadi kaji anak segala burung tunggal empu mah nyak tadi. Jadi seruai bisi anak dueku siku bernama Meta Raja Raja Rengayan Keliang Nadiang Kerangan siku bernama Nduk Selaku Kumuk Muau Beria Mandang Muau Nduk Tegi Bali Bali Beranau ke tanda anak raja. Jadi tau tau daripada nanti kita bisi terpegai ke bub timang gawai ni kat tua tau daripada bak bub bak daun 310 nanti kita bisi megai bub sanglah burung tulis pendek sandian pedak bak daun 6 penerang tak dia baca aku tau lah
1: kati kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisi 10 minit tau ke aku ngetai ke tanya hari peninggalnya
0: jangan ke aku berkata aja, leban udah tu lagi penerang kita ini besar menara nau, panjang menara nau bekau ngau tusuk ti bekau ngau orang dia dah dipanggil bau.
1: Panjang sepanjangnya kena.
0: Jadi nanti kita mana kita berarti ke
1: tanya
0: nama nak rundi yang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita. Jadi tahu tak nama tanya tidak?
1: Jadi
0: ya. Kita temu sawat meh.
1: Jadi ya ketuknya tadi pengajar siku peninggal kita ke mendiang ke kita ingin nak radio ko kita bukai nak ngau kita live buat Facebook deh. Jadi tanya ya tu berkawal ngepiring tu nyukai buat topik kita ke lemah itu dia pengajar. Laban ti kita mendak ringkat piring kita lebuh kita ke namanya tadi berdarah kita ke miringnya tadi deh. Bisiknya tiga, bisa tiga ne? Tiga, lima, tujuh, sembilan. Oh, jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh, tiga nama, lima nama, tujuh nama. Ikan pemaduk tingginya sembilan tapi apa ngajar? Tidak salah aku nih. Jadi tahu nuan terang ngelansa. Bekau engkau ringkat piring
0: ini. Jadi aku bahas tentang pengok miring tu tadi. Dia tu aku merik terang ngelansa. Lepas disik mehati aku ke merik siti slot bahas tentang randau pasal betul-betul pekawal ngau pengawal miri kan. Lepas nak pengawal tau nanti orang kak nemu ngau terak namanya Sili dalam lagi pasal pengawal miri kan tu tadi. Pengawalnya udah gagak punya di posta bak UPS ku sebut dulu di tok mana ada ke salah. UPS kalau anak ku gawak sebab UPS majlis adat-sadat lagi di postanya. Jadi menerang kepenuhannya. Biasanya dia apa namanya tujuh semua piringnya. Semina setiap jalan tak ada sebut ku di tok. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak enak ya okay, laki bini mesti setiap uang lebih-lebih lah, mengayap tara medak piring kita turun tiga ya nama buat tiga ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat. Nyak kita piring genap memang kemandian 8 selalu ya makai selamat orang enak piring 8 nanti kita miring 8 semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai kebisik nyawa kaya besarang betansang bak rumah kita jadi penerang tau uliah ku hari memang da menua petarajang rumah mayak kami berkenang ke pasal atur pasal miring lalu penemu ya bersukur bala lemambang ada tangai gak nyak makbuah wae ku ya nanti lebih kita miring piring kita selalu ya 3 5 7 9 nanti kita ringkat nanti seminak kita berdarah sekejap aja tur 3 ke kita nanti kita mansaw lagi bisa kita dibunuh bisa bunuh mana tau tur 5 nanti kita nyemunuh babi nyak tau turun 7 tau ke 9 jadi nitiah kenyak gerak dia. Lepas nanti kita nyutur tujuh. Lepas kangau sampai nyungangau ke balap tara te makai mata. Ambil kemudian dia. Datai kia. Kita seminang ngayan ke manua. Ngayan telo. Ujung-ujung kita ke boleh penusah lepas
1: dia. Nyalai.
0: Syarat. Nyak kebuah pirian tu tadi. Lepas kita ngatur ngayadi sepeneka. Lepas ni bisik. Bisik reti dah. Tinggi lagi pengawal, besar lagi pengawal di kerja kita. Petara di kangau dalam sampai pun.
1: Urah ketinggi lagi.
0: Tinggi lagi, jauh lagi. Nyungangau urah penguli bau, ngangau ke bunsur mau, ngangau ke sidak segala burung. Jadi, ya, tentu teorinya datai. Yang ngai miat, utai dempak ya. Mesti ke babi itu mau tarik yang utai ke kenyak lah.
1: Ya, memang pengajarannya lah ya. Patut diperhatikan lebih lagi. Leban, kadang-kadang kita berhati ke kemayari itu dia pengajar. Leban, bala tua-tua rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu. Jadi, bala ukai ke kita mana sedap ya. Yang tadi nak nemu deh. Leban ke baru deh. Bala nemiak ke baru dia padu ke. Jadi, tua rumah ke. Bukannya deh tua rabat bangsa buat menua kita. Jadi, kadang-kadang sedap ya. Nak tu nemu buat perkara atau nyalai sidaknya tadi siko mendasuh sedak nanya sidak ke bertanya ke pasal tetoknya nyalai berarti kita ini pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarah diri aja nadai nadai pengawal ketuanya ngadu ke piring rintai tujuh rintai sembilan ya bisa lepas ya kan pengajar
0: ya jadi alaman kita berkenang kenyak ngerapah dulu mimit tentu apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa sahabnya tadi bala tu Arab Bansa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no ngentai
1: lu pindah rumah
0: pindah rumah bertanya ke tusun piring tapi berkenyak macam-macam utai lah buat sentanya tadi segi aku rindu dia tanya orang lah. Leban hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia kau lah penemu lebih orang.
1: Iya, macanya baru.
0: Aku segenap panai, tak aku nemu dini, aku boleh menerang. Nyaja, tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita data dia lah. Lebih kita miri yang jaga budaya kita. Ime namanya hari peda, hari tinjau, bangsa bukai. Jadi lebih maya kita miri yang. nanti ada tanah tau mana daun anang kak ngidang ke piring enak suara kabar
1: sebarang utai
0: daun tau buluh tau tau tang anang minta kasih anang suara kabar nyari lebong maya naruh piring kuda tembuk kakak anang nantuang yang enak temu jagan plastik kakak ketersang nah
1: aduh kemana mana minyak naik
0: bila bila tersang 10 leban ya tersang tu pakai jari kita kanan kita tunjuk jari kita nyambut
1: nyambut piring pemerai hari pertama bukannya agak-agak apa namanya tersang
2: 10
0: 10 jadi label tau kosmologi ban 7 kosmologi ban 7 ringkat langit 7 ringkat 7 serak langit 7 serak tanah
1: kira 7 macam yang banyak ni
0: ente ya tujuh tiga tahu lima tahu
1: nyaw
0: kenang pasang lan salah depan jam tenyo ndak tentu banget boleh nak kita nya kita terus ke nyambung ngenang pasal orang pangau lagi
1: jadi nangkan ke toilah pelabak aku kita nyambung bekau engkau tusut bau orang pangau tadi pengajian
0: ni regeluang
1: regeluang lah banyak
0: nama-nama bunsu utai bedon tu dah
1: Betul sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pandanya ke bisik Siti awak tu kita terima kenang ke tanya udahnya Siti tu pengajar deh bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sedang penemu berkawal kau lebuah kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ngagi rumah baru banyak pan Siti topik ke mana mega ada baik kita ialah anda pengajar jadi pelabak aku yang ujung ke awak kita ke malam tu begulai buat program lumayan budaya ban terima kasih pengajar terima kasih Ajis
0: ramai-ramai kita terima kasih
1: jadi bertemu baru kita buat program lumayan budaya ban tangkan ke toilet.

Brickman, terima kasih ya kepada orang ke udah mantu kita tadiapan yang semenala kajaku tak rutia cukup saya naga sida dan terima kasih ya naga kita labah lagi terus menjaga kami.

0: dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor serta sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
2: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
1: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya, sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
2: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Senyap Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
1: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbang terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2% manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu,

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Gua si Huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Kami, Nuri Bang Gita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nuri.

0: Rindang Malam Malam Malam YFM.
1: Ya, semua malam semua lama kita hendak bertemu Bang Lebang di Bandung Kepaya. Malam tu pemerintah malam 5 bulan 10 3 jam di Kontinggau Tudah Pangan malam tu ya. Okey, DJMA atau Getiu Nampung Penduduk Melati Badi tadi ya. Sada lemai 6:09 malam Ungkep ya, sehari tu malam hari satu. Nama berita semua, ngarap ke semua gerai magang. Okey, surat kita ke Agi berperundang untuk ngagi pukul tengah malam tu lagi ya, di Bandar Kuching. Okey, Agi bersembun di menua kita mimit sama kita nyaga pengerai. Okey, Anang kurang ngirup air ya. Okey, kita ke benar-benar jam ke detuk dengan kami bak rumah tau ke bapalan kita gawak wai. Terima kasih memanyuh ngarap ke program teramga didi secara online ngena RTM Click tau ke channel Astro 871 lagu keterubah yang tadi Alex One ngau lagu ya merampau. Okey, bakal selama pukul 9 setengah tu lagi mending ke main asal kita ke malam tu, mending ke pengap sudah, mending ke berita pukul 10 malam hari kami di YFM. Itu lagu Kedisa dan Linda ngau lagu ya Repak Pantik Jalai. Terus di kami di Kota Semarahan di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sidak yang merik. Kadang sidak yang pun nyebut di mail. Atau baura bukai nak ku nyual berketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya anak madah kurang ku ya
1: ya ke madah gede kita dibuat minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak sebuah kadang-kadang anak gua nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nampak kita minta tulung ya deh ya udah madah ngatu
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dalam program Kendor Kemeng Luar Keripih Pengap Gawai Umai Kedek keluar ke kami dulu agar itu Kita peningau Udah ada baik kami mendiang Ke gentran timah lemambang Lebuh sidok Kenenjang induk darah Bersentang gentran Ucuk sumpulan gano keninggal kubat padi. Jadi kelemah itu kami mai kita mendiang ke gentran tima lemambang lebo sidak nenjang induk daro bersentang gentran ucuk sumpulan gano keninggal kubat pandai.

nyalagi jawang bakenang nusi barito ngumbuak kamu muak duduk samuka nya alai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rari gontang ka tadi aku kaningal papatat ubat simpuli padi puyontang kedia tau laban ngajawang kita kagi debanjang menuk kumang saduai daro juara nya alai katu manai urang kapun gawai numbu kerja nyalai risapia tu kaena no

Ngamantaro nyalai gak ucu aki bujang rangkang kirais aki bujang siampulang gano nyalai manai sama bisi datay nanay ninduang nyangana ngagay diur bagawai si milu batu bacana kai na dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu aror mo nyalai aku kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ik sama belo benuang rarmo nyala jaya kita dunia ngana sama barba dia benuang taro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau similu batu surung parit ngodai kau tinggal kaku kanuan dwini yang mandi yang megit kaino kena pasingan patangan jari cawit ngituan gawo muntang mangkebang empang basung kiet ngambi kanuan natakin siat regalimit lambar ubuang asatroh

Nyalanya batu jam 4 bisi da tinggal kaku kanuan dina upaye balalae nyangkuang amat awak kepasingan potangan jari 4 nginuan mo nyambat-nyambat ngadu kalidi api yang pensap rejat-rejat nyalikap di padat benang jero nyalae samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat nti lawa ajawa au nyala batu ndak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bando. Oh, kaina samilu milu batu garam dunia so tirundok nyangkuang kelabawan. Oh, dah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ginuan. Tau nganyagam ayah garam di dalam medang karapo nyalai siamilu batu lio dah udah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso mukai nak kena hitaran siang gawo kemangkutan ngo ridan karapo nyalai udah nyok gawo ngembuan nau kita nyumbak kebun nambun kebaruan labu nyanya nyalai ada sikat benang kebat nginuan ilak din yang mampati nyangku ngambat radai kita dingkalat bulu balo nyalai malam cukup koplam baru kilman bulan pranamo ukaino. Au similu batu buah pinang mekang dini ngaso taruno nyangkuang ngadang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gitnuan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ampang mansuga ukai nasi milu batu jan udah gede tinggal kenuan tadi duini yang mani yang idan kena posingan potangan jari kanan gitnuan gawok sehari-hari nyentuh ki malam nancam ngocayam bit ngau ngkilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumu silaku mansau jero nyalai terdai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru duduk samukanya alai kainak

Ang balo cidak meni manggi nuan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan kotawo cidak mengenai tangkai mingo nilngo karaso dabuang aso leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari dua au kalani muntang mangkebang ampang monsugo pedok kita enako pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngi nganuan bagaman jidna baka ngambi naraja dua nanentang entang tu agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deniang mampating nyangkuang badaja kena au manai kita ngami popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyelerano kita semua belok benuang daro au ukae nyepanai pio panai ngapo kena ambik pa manai ngagai baru nai Singapura datai dadin lagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagai pang mangriai rupo nyalai datai dadin kena kita ngabis di diniat pun tiga nyalai pamulai nyok Nuanila dineng aso tarunda nyangkuang badaja leban kita kenapas panai parso nyale pulai ngekisila awak bilok duo.

Nyale jawang kita gesok ngadang kagi bodinyang botang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lamambang tepung bulu sedanak bujang lamambang puan nyale jaya anak bujang lamambang lendak tanyau lelak ngentok ko batang tungkat tim yang redam nyalai rano kita ek ye kagit sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyermok petang to gayang sabung malam au nya alai ari sopia tu agi gak dulu kenu bunso puyo sa duai kumang ka tiga daro juara sa duai bunso puyo birujan nyalai ka tengah tu dinyaman yang mampat yang nyangkuang benjah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu wabagam ukai nari sapia tu nu tamatu telu buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai e jawang sama si dateng abang ni nuang nyanganan ukai na dia tu lambu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri nupa patat ubat simpuli padi jampayan nyalai sa milu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat ngkarawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dini nangi ukaino wak kuno panai panyungai ujung jari kanuan

bulan ng kalman. Nyalay sa milo batu, nga jampat, udagating alaku kanuan, biniang mampat yang nyangkuang ngamat, ukayen ule jamat, aku nyama, dipukat polawo malam nyala sa milo batu surung parit. Au dua lupai balalai nyangkuang megit, nuan panai panyungai jari cawit kabak le batu surung parit ngambik kanuan natak insiat ari limit ubuang ardam kae nasa milu batu lio dada tinggal kanuan duin yang mandiang aso laban jaya kita semua biak daro lilingo nya alai ukai no makanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio bola bo di palo tulang dulang tekam

obat na layu udah gak tinggal aku kanuan udah lambu aku nyamah di pugu tom yang tanam nyele batu buah pinang bau lubang. Oh dah gak tinggal aku kanuan biasa tiru no nyangkung ngadang awak kanuan tahu gawak muntang mang kebang ampang abalantan nyalai ukai no da baik semangwa tangkai mengibuan nginuan kagawak ngembuan baru sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan au ukai enda gawak nyikat pitai taruna dara delan nelap daran siang sidak mangwa tangkai manyimat ngit nuan nya alair dai kita dari gai bulu mingkalat batang bulu ayam ukai nudahnya terlalu dah aso kau kita dua lupai botagai nyangkung aso rendam kita ngai lio dingko ngatanamnya alait ngau danya tak temu puak kumu karadu mansau redamnya alait nak lama rentang-rentang nyasok ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang bau sulam nukai no au kelama hari berpagari bulan kalman nya alai tedar dai nuan pesawa mangai alang bau suran nukai no lebuh lambu kita mengampuru duduk bot tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran nyalai pagi nyurum ari tarungji sabum nga malam ukai na tentang balama ni mangi nuan ngapa pulang mata kanan nyalai puji sedobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kibok. Kau tahu ngebat ngikat palok lembok mesti palok ikan nan sariban nyalai punggang ampang borinyan gi kita ketelesak anak jangkuan apa buah jerkah mayo macam ngambil tandan ridan apa ngerang koi hoye no aku kau tu agi nampuang sarungwang jaku au baramban menuan dua rulai batagai nyangkung angidan deku yaku peki bujang rengkang kempan tadi nyok gaubat panai panyungai jari kanan entang kedia tu aku agi ninggal papatat ubat nasi kita si kulo dasuah barado karuang ama nyimpan.

lubang karawang kandang limpuang tangkai dalam kati kita kabelat morti kempang tajam nyalai sekulo kita dia nak daro duai lupai batagai nyang kuang badajo maca pum tiga kemanua mangri Singapura tanah ai ngelan nyalai agi go uliah nampuang sarnguang jaku ngatekan ngitiah koti sebara di karuang manyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah marikan ngabis ko baca

Nya sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawa melan manlan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapana panah keparintah dapat duka tuan madak panah mandai kita panai panyungai pasingan, potangan, jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagok kiri panai ngagok sam ada tuduh-tuduh katuan siletan komendan nyago sorangan.

0: Udah ucu sempulang gano ninggal ke buat padi, agi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyong, serta dikenal yang mampas pengelak ngepungrugi induk darong direncit ringgit bunga, tisamu engkau sudah serumah kebukai niri kegawai batu, ia ninggal ke batu pengayin, dikenal induknya nyungkit ngagok puak msugo. Ucu sempulang gano muka ninggal ke batu garam, awak ke jari ia, tau dikenal ia nyaga maik lio, dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mga iyo ninggal kubat pandai kebukai kinduk daronyo ngambik kinduknyo landik rentang-rentang mantang kebeliok tapang ngagok puok balim sugo. Ucu sempulang gano mga ninggal ke iyo semua ubat kirkeno iyo ngulih ke pelajar sekolah ngambik kia tau landik lalu pas preso lalu piok mga nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM segulai sejalai.
3: Kembali kita ke Baru Muka Radio. Nengah kami ke malam di pemerintah malam. Terima kasih. Okey, pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam. Mending ke lagu Rinage pada syurga di wajahmu. Kalau kami tentunya YFM segulai sejalai.

Jam kita ini dipukul 10 malam. Selamat malam, terima kasih menyambut ke Berita Malam Mari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, sehari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026.

Serawak dengan Ngeman Sang ke kampus Data AI Kuching di Tanjung Embang, Semarahan jadi penyuka renggat baru ekosistem pemutus pemintar tiru tau ke AI menua. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kampusnya dekat disikap enggak bekal kuasa karan enggak air pengkomputeran AI enggau arus penyambung digital. Pemansang dengan sau perintah enggau luar terbegak jadi pugu ngagai pengawal ngemansang ke grid AI Sarawak. Tuk duk megak dekat muka awak dekena mata orang meranak ke pukuk negap ke ekosistem palan data serta nyukung pemansang dagang berkaul enggau AI. Yang masa ke jangka tu memang jadi ke aum ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Berjakub berpengurami sebagai Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madaka kerjasama tirat agi antara perintah industri ngau palan peman siap berguna benar kena nentu ke pemansang teknologi meri penguntung ngagai ekonomi Sarawak. Kaul tu berguna mat dikena ngempung hasil pansi engau industri serta guna market. Jalan itu tegap lagi diguna Ari Mansi Application Innovation ngagai komersial serta pemulih ngagai pemansang industri. Yang mana Sarawak itu mega ngangkat ke pemulih bab bidang bakal pemintar tiru AI, semiconductor, penyambung maju infrastruktur pintar, kuasa tahu dikenal baru ngau ekonomi angkasa. Komiti khas di Perambu ditumbuh dikenangi gak cara keengkeman kena berjalan ke pengawal nambah ke sitak Parlimen Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis, Menteri Besar ke Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Samud madah komitinya di Perambu bercermin ke Iampu bergulai ngau Menteri Baupis, Menteri Besar ke bagi undang-undang ngau reformasi institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Tajak pihak perambunya agi diperunding ke. Yang madah awam berkaul ngau nambah ke sitaknya udah dibaik ngagai awam Kaunsel Pengatur Berjalan ke Sempekat Malaysia 1963 MTP MA 63 yang kaum komiti teknikal yang. Yang megak udah ngatur awam tumung ngau upis sepengawak berpilih SPR nur ngulih ke penerang pasar atur nangkan kenyak. Datuk Mustafa Mansur ke Jakutu lebih nyau tanya bak Dewan Rakyat.

Dilantak sebuah kereta lebuh ngelayang jalai. Kereta ngak orang ke mai keretanya bedau ditemu. Penisah kedua terjadi bak kilometer 52 lemai kemari sikuan nembiak pom 4 berbadi nyawa. Pengudah motosikal ke dibaik yang berlantak ngak sebuah kereta SUV. Kepala Polis Peliliah Seri Aman Superintendent Dennis Bunyam Madah pansik temu ngayan ke motosikal mangsa tu terpawah lalu makan jalai sepiak. Sebedau ke dilantak kereta SUV-nya. Dua kes tu dipansir nitih ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mari kita jumpa ke berita malam kita ke ya, malam tu malam hari 1 kena ke 5 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Sharifah Ajauyah, Wan Abdul Rahman Disalin, Ailinda Sewil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani Tampung Baru. Ninga kami dalam awak pemerintah malam. Nangkan ketul lagi.

0: sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9-12 ngelah tengah hari. Rentak gale hari, sada lemai. Pemberindang malam, timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
0: YFM, segulai sejalai. No.

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sebun yang majak balat nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tik kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tik kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tik kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Tapi puji gagal semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka.

0: media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Hai, terima kasih yang ngagai RTM Dermaga Pengawal SSJ ke-9 Pemudah Mujur. Terima kasih yang ngagai para peminat yang penyukung Mami Bini Albert Ali Subak serta Kedatuh nak dulu untuk nak mula bau. Thank you so much ngagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lepau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Yang di dalam kandang seminggu tu kita pergi berandau ke Selentang. Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke baru dah diatur kita. Okey. Hujung minggu tu tadi, terima kasih kita ke sama nyukung ACSJ ke-9. Enggak lagu ke baru dah didengar, lagu live mayanya ya, lagu Aku Ukai Lulung Winnie Albert ku dah tulis ke Anugerah Patah Nyawa atau ke Vokal Pemadu Manah ungkup ya malamnya ya. Okey, berjam kedua tentu yang pemerintah malam kita ungkap ya malam tu bila kita ke baru muka radio. Terima kasih manyu-manyu ngar ke sama belak lantang kita ngerja pengawal ungkap ya sehari tu bila kita engkanya benung belajar. Okey, atau ke ulang kaji ke kita ngaga homework assignment kini wai ngar ke mujur magang pengawal ke di kerja kita ungkap ya malam tu. Anang tu suhati kami lagi merindang kita jam kedua pemerindang malam kita. Kita nyingkang gaun lagu baru, okey, lagu kedisada berangka jarup gaun lagu ya bisi ungkup diri kena merindang bala kita ke benung gaun gaun jam ke dia tu ya kunun terebanya anangan tu sama kita jimat bang jalan alun ngambil ke samaliku negai apalan ke dituju ungkup ya malam tu ya berjalan besai pen baru kita ingat pesan kami ya anang ngagak Piten Haram.

Ya, yeah, ngarap ke anang gue tinduk meh. Okey, malah kita akan gini dengan kami. Terima kasih, manyuh-manyuh ya. Okey, nguyang ngagai. Gayori kita untuk pihak malam tenggau tu mu pagi lagi ya. Okey, sehari tu 5.10 dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tenggau tu mu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedandur dibagi menua Bintulu, Kapit, Miringau, Limbang. Gaya angin di belakang kita di barat Sarawak, angin berpupuk dari utara barat laut ngau penglaju ya 10 km sejam. Pihak megak di utara Sarawak, angin berpupuk dari barat laut ngau penglaju ya 10 km sejam. Peninggi tasik kita bergelombang kurang dari 0.5 meter ya. Okey, gesuh pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, terima kasih ngagai kaban kita ke Gawat Bau UPIS Meteorologi Malaysia. Kalau kita orang ke sila megak tahu di peda kita bak portal rasmi Met Malaysia ya. Okey, terima kasih semua. Kita terus rancang lagi malam tu ya. Kena kita ngergas ke mata kita ke malam tu. Tepat lagi bila kita ke Benung Gawak, tahu ke baru pulang Gawak Wai. Terus muka radio. Terima kasih lagu dari Jenarino Jeraki, Joget Geduk Paku Kubu Ebah ke kita. Kena lagi Zamri Amira, Bubu Pisit, Bubu Jarang. Gau kami pemerindang malam.

Ya, balik kita ke benda lelengau-ngau pangan diri. Yang ada salah kita nyangan jung. Berita laban itu kita nyau hidup bajaman teknologi digital nyamai. Andri kita nyau berantau ngau pangan diri ya. Ngai berantau ngena nyawa kita boleh ngena video call nya ya. Di Melaka, dua ikut sekaban di letak ke hukum jil 8 tahun 6 bulan 10 kali sifat. Udah ke ditemu salah ya, ditetapkan salah nguan dadah bangsa metamfetamin 482 gram 6 tahun ke udah ya, kalai hukumnya diletak ke udah ke dibicara ke sehari itu tadi ya, kalai sedua itu inya P. Tinesh ngau R. Diva Garan sedua itu sama berumur 29 tahun ya. Sedua itu ditemu ngerja penyalahnya Bandar Bim Jalai TAKH 1 Taman Air Kero Height oleh pukul 12.15 tengah malam 6 tahun keudah kalai kes sedua itu dipecara kena Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 39A berkedua Akta Kesebaka ya. Kita temu penyalah dadah segi ya, penyalah ke cukup ya berat di benua kita ya. Anang tekuyang ngagai pengawak ti tau mai kita nya terpejuh ngagai. Okey, utai kebakannya lah hau. Saya suan jaga diri impu. Kita menik lagu reklaman Joyce. Nga lagu yang nuan. Nga jarak guriti rindu engkau benci.

Hello, singgau balang pengajar kita hari PPD di Betung. Singgau Cikgu Samuel Mega, ya. Kaban kita kesama nyukung program ke diatur mendalam tu tadi ACSJ ke 9 juara. Kita nemunya lagu ke di Sada Raban Tanah Berenyang Arisa. Okey, pagi lah Mega. Sida ya dekat di Kangau ngagai konti kita ungkup ya program penggerak pagi-pagi lah ya berandau ngau Uncle Stone. Kita ingau melati badi pagi lah ya. Ingat ke janji temu kita mending ke randau tanah bernyang ben ingau melati badi Uncle Stone kita pagi lah ya. Okay, kita ingau datang kira ke penghujung program. Udah tu lagi beri awang ngai Ken Michael ingatai ke program ya Retro 15 mulai ke pengingat mai kita pulai baru ngagai pengawak ke diatur kita Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 mendingkan lagu live hari Tanah Bernyang dan lagu Sidaya Arisa. Okey, malam tu kita bila langgau hati kecukupan lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadar ni ungkup ya pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026. Kita bertemu baru lemai pagi laksa dan lemai ya. Bagi selama pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Sejalai FM, Segulai Sejalai.
1: Aku Ayu Sri Jabu, dari Bentana Bernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu, dia cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketibaan. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, pencatat penjuara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembesar aku megang laban udah nyukung tanah bernyang untuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Selamat malam, selamat bertemu baru Ba Retro 15. Bahkan selamat boleh kita Ba Retro 15 malam hari satu tu peninga. Terima kasih ya. Kita akan mulai dengan kami malam tu. Kita bisi mayu lagu-lagu yang ke gerindu kati bala kita malam tu. Apin ngelap ke mata. Agar kita ke benung mendiang ke radio dan ngira dinidur kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau ke nyangka sekedar kita keningan dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat di lawak kita malam tu. Ken Michael mulai ngau kita abang Retro 15 BC 15 siti lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didingal kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson ngalai lagu kedemri nama Linda. Baru siti lagu didingal kita BC 14 siti lagu lagi abang Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu hari duo Marie Fredriksson dengan Pearl Jessel, Rosette. Hari album Look Sharp. Lagu ia kemegak dikumbai Raban tu, The Big Bad Ballad. Lemuh mayanya subah. Tang sebedaunya kita ninga ke lagu Ari Slam. Hari album Kembali Merindu. Tahun 1996 Zuma komposer lagu tu Sari Amri. Lalu leka yang ditulis Azam Dungun. Lagu ia kemegak diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuma Kembali Merindu Bar Retro 15.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih kepada kita yang ke baru mulai dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke mesti sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah ninga ya suba laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebedau tu baru bat tusun yati ketiga Retro 15. Kita terus mendengarkan lagu Ari Margaret Michael Jalang Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu dari Robbie Williams, She's the One, ngau Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, Bar Retro 15.

Lagu ori album I've Been Expecting You abad tahun 1998 dari Robbie Williams. Double A side bulengo lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban World Party abad tahun 1997 dari album Egyptology. Tang terbilang lagi Robbie Williams jadi single lumur satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah bagi kategori single now video of the year about Brit Awards about tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus berindang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah nama kebuah tua ndak jadi. Dan sebenarnya tu lagu kedigaga Daddy Dores rilis pada tahun 1990 lalu kalah dikalih kengagai Jaku Urang Putih kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, Bar Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, untuk pintu, untuk malam.
0: Bah, yo, amat digendong. Haram, lupa tu ah.
1: Adai, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: tutup. YFM, segulan sejalan.
1: Lagu-lagu bangsa kita, Dini Bisi Nur Bukai, tentu ya, Bawa FM, segulan sejalan.

Kick Brooks ngau Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Dari album If You See Her, pada tahun 1998. Subak. Kamat ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp ngau John Scott Sherrill tu. Baik, duo Brooks and Dunn. Terus mulai ngau kami ba Retro 15 balam tu beringa. Kita bisi lagu ari Liza Albert ngau Shania Twain. Udah lepas tu. Tang getrubah tu dulu merina kita ngau lagu eka dikeluar ke tahun 95 tu. Ari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Ba Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman In Me, buat tahun 95, sebab lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu kedigagak Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country itu berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya mega kita dah mendiang ke lagu hari Liza Albert, Belaki Nguai. Lagi mengkang berinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih bak Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nada Inai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, bak Retro 15.

Amin bersuara malam tu retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu kita mendiang ke duit lagi lagu malam tu kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu dan sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lalu kau tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu barunya ni lah.

0: Informasi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: penganta kami subak yang spray nya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yang ku dek ngok tok tok pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedek naik bujangnya tidak ketuai dek kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

Ambil puji gagal semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Simpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Matiun, Jisri Jabu.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi masa belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empetil dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami yang petuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.

0: Kengemuan garik iklan lumayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja. Tau kengagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madih nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari. Segur.

nanda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kleda temeka ulih merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Taum, Tabin, Rengok, Pedis Rekuang, Batuk, Pedis Pala, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalan. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngertai.

Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan dengan apa indai. Bahkan ni kita nak nyentuh anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datang ke sekolah. Dia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu dia datang ke sekolah untuk belajar. Okay? Jadi, yang kedua, kita mesti reward anak kita, beri hadiah engkau anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan, walaupun mimit, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay? Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi sampai hingga petara supaya anak kitanya boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kat ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia pulih report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey, okey.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis segala ini.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan dua mui uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak mui uras ngapak berbilik derimpau.
4: Mui uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak duni. Pembersih menua kita, tanggung pengawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, renang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Segulai Senyalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelandik jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Gagang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

social ngau di ngabar radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.

0: pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkok mana. Antik bakal reda tadi dini dengan udah, kor dini bisi udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak
2: meh. Antik bakal di ibu mana nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa mah teka beli di salu ya?
1: Sikinya meh bakal pingai mangkoknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka berumah. Lagi utanya mudah, kualiti apa maneh mega? Ya standar kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedeknya. Aku pun muda pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku bawa kemilihnya, lama aku tau Siti, nanti aku bawa banyak tuh ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali, nanti bakal ada nasihat mie deh, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah, patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia pula. Cuma mie campur milo.
1: Engkau mai engkau dengan agak utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya Rika Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pi pedak lima ketuanya. Patu ak nak mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batu ak mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Berik ngaga petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke perjak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri, nak tu berpengerai. Jam 4 Mei, ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu, Ari Y.

Sebuli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

Nama gagak. Penuh online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

0: Wangi maya ya senaram sarepu. Kedah dipisin buah anyo piak ke kebak. Sigat maya ya senaram sarepu. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancok warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrewson.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ya senera, kan ngunti indop ya.
2: Nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisik terpinta nantu nih. Nggak kalah-kalah nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kameli bilun kontrol. Bilun kabang ke terbaik-terbaiknya.
2: Nggak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri dekat lindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamah nak nyuci ayaknya.
0: Nanan kuai dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakak ikupi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu peda di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi peda di pala. Kutu nyumbi di sengal untuk utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai. Ngakak ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Jakob mana?

0: apa dunia nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu lepas tu pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik, jadi cukup perfect kok kita ini hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti niteh ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segini itu kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu makai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi bak ajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau keindok tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai seminat bawai FM.

0: punya lah, eh? Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalai kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

lebagi rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanpi masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bet mo baru nga kita
0: begulang kami ba bagi ka entelah
1: ninga keseluruhan begulang kami ba program bagi ka entelah harus telepon kita mengga mengkam ke selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyito ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kena mau tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Ada kongol ya,
1: mah. Ya, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina, Pak YFM.

0: Akak tu tabung darah yang memang cukup lah, bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja, labannya bisi anjung ngagai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisi.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisi ngambil. Inti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah nuan bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami bisik A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisa nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisa proses disebut kami apheresis. Bisa set mesin semua ya ke diri. Hanya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua tai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

menanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawa kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skamer, kumai orang skamer kita dia tu. Jadi skamer tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang labah kena skamer.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu dengan pengendiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

tes suah kenapat orang. Orangnya bisa kereta, kak meli. Orangnya bisa telefon culi, kak gemeli. Orangnya bisa kasut baru, kak gemeli. Bisanya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita napat orang, bawa utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, engau.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin no depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni, kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: Pipe dah dengan petuanya. Patuah nak mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batuah pampu mulut neh. Lagi kita yang pe yo. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi duang. Break ngan petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Banyak basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik ngasai diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajon diri berpersah ke hospital. Pesan tu RUI

0: Projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan gold card tu, pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang nadai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif si tidak kemana ke? Kemudian kita senior citizen health benefit. Nanti dalam juga iban pedih nak ngalih. Pernih nak ngalih.
1: Nanti tu engkau bantu perubat.
0: Bantu perubat. Punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada pelaban. Kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua baru rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak itu lah. Banding tu dengan BAK kat 3,000 je tadi. Jadi BAK tu agak tapi 1,800. Tetapi ditambah baik dengan nyata tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu kemudian saya nak panel ni. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak nanti nuan kagai upis kagai klinik perintah kadang-kadang mayuh lah dia beratul apa semua nak artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nak tu lah. Jadi mam 500 tadi ditulis tidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100 kuasa nuan berubat tadi artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 sakit baru nak bila rusak kiak baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nak biasa lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Jai mah gemuruhnya.
1: Sarinya ia bisa beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit.
0: Namana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Mayari ke bala angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas John Yaman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

media sosial ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SSJ ke-9.

0: tuo pagi riwayat
1: benong ringat benong pedihatin ti di rumah tamak pangking nemu lagi medak handphone medak lagu medak nama-nama kini ni boh mayo teh sebut nah lu ngali ke diri medak handphone ya nemu ya nurun celap ke diri empu lagi aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya ati ke benong angat macam-macam teh pansor yang mulut tadi kadang di nak sedar
2: ngenang ke gimit sebuah desem nanti naik ngasuh ngain kerja pengonya ringat kita ngeringat ke diri ringat tamak ke diri pamit pangking nah dah nya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu
1: ke dua dia aku ngkah kemua pintunya tu kepan dua oh kelapa
2: mana mentas nanti kamu pintu
1: nah awak ke nyium baunya deh nah pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudak makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu oleh anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi bercagal hari diberubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asos skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Penggerak pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, kita segulai sejalai baru ba awak penggerak pagi YFM kita ba pagi hari dua kita kisah tahu hari ke-6. Kaki kita sudah nyingkang ngagai bulan 10 tahun 2026. 10, 11, 12. Tidak berasa ya, wai. Tinggal 3 bulan lagi nuk tengah puas ke tahun 2026 tu. Ngarap ke semakin nyadi ya nyata me. Julu ati ya ke udah dipasang ditanam kita bapun tahun tu tadi. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi pelabuh hari pukul 12 tengah malam dia tinduk malam kita udah ditimang di pelandai kami hingga timang kerbak tawa seleksi lagu-lagu tinggal suah mata kita bertambah lelanu agi lalu pihak mega lagunya mega dikenal ngulu bala kita ya ke gawa syip malam dalam kadang sejam lebih lagi pulai kita nepia ya baki ya. Lalu pihak mega bala ya ke benung nyiap ke diri nurun gawa ke pagi tu meri terima kasih ngagi kita semua labanti udah milih YFM jadi ke station alai nur kita ngergas ke mata pagi ke sari tu jadi bakal selama mega ya sebedau kita nyingkang ke mua agi berkursi ke berita ya ke bukai bawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri ya dulu kalai meri terima kasih ya ngagai Allah Ta'ala ti udah nampuang seput kita ya sari lagi badunya injau tu lalu kelimpah harinya mega kita minta berkat minta iriang minta embiang ya ba tiap pengawal ya kereka di kerja kita muak ke pagi tu ngambil kerja mujur di pejalai ke jadi pagi tu haram kita sama dia jenuh dalam mak belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Seventh Day Adventist ba awak sampi pagi YFM.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ke di ulu ke kami dari Gereja Seventh Adventist. Lalu kita mulai ngwaku pagi itu, Pastor Lawrence Banyi. Tidakkah berkongsi ke jaku Tuhan. Haram kita bersampi dulu. Oh Tuhan Allah, hapai kami di surga. Meri mulia puji dengan Tuhan, dah meri kami tinduk mana, lalu dah ngerak kami dani pagi bari kebaru tu. Kami deka ngepun kari kebaru tu, belalau ke jakut Tuhan, nyalai lebuah kami muka jakut Tuhan, teguk hati rundiang kami, beri Roh Kudus nerang kia, ngami kia tau jadi kebekal, ngolalau, ngotengau kami. Dalam penghidup kami sehari itu, kami minta dalam nama Yesus, di Tuhan kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu, kumbayaku lapar ke Allah Ta'ala. Lalu ayatnya, ribut luk bagi 6-12. Lebuah mayanya ia niki ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lalu ia bersampi semalam-malamnya ngagai Allah Ta'ala. Luk 6-12. Ditu kita mendak Jesus bersampi semalam-malam. Kita maca dalam buku kudus pasal Jesus kesuah bersampi apa semalam. Aku pun nak kalak lah sampai apa semalam bakal Jesusnya. Tajak pen aku kalak. Ngau bala mayuah. Begintir-gintir bersampai apa semalam. Aku kalak bersampai berbenar ke diri lebuh malam. Tang nak nakal sembiang tau ke bersampai sepanjai malam. Bakal Jesus leban mata. Nyau kat tinduak. Kati, kalau Nuan bersampi semalam-malam beka Jesus, engkau jarang kita boleh bersampi apa semalam bekanya pelabak aku. Aku kain umai kita nak tahu nak bersampi beka Jesus apa semalam, yang baru kita amat-amat bersampi. Tajak pen bisi sekedar mensia ngasai ke bekanya. Bisi sekedar mensia nakal nak tinduk semalam-malam. Ketegal bisi niat tahu ke julu hati diri. Dekat diuliahkah. Sidanya tahu dikenang dalam program Leman Berita. Bekas iku mensiak bernama Adolus. Ketinua semina 3 jam aja apin dini hari. Tahu ke baka sisois. Kediau mingi ngil batisi tebiang, tebiang bukit lebuah malam. Ngamik kia nak tinua. Leban nanti ia tinua ia tentu dekat labuah lalu mati hari tebiangnya. Tau kebaka Pachomius. Kenadai kalak tinduk gali. Tang tinduk berdiri dalam bilik sel ya. Bisi siku mangk ke bernama Konon. Hidup 30 tahun. Semina makai sekali seminggu aja. Lalu siku ke bernama Makarius. Sekumbang 7 tahun. Nadai makai pemakai kudah dipanduak. Ngawapi. Datai kia nyau pegari tulang. Itu contoh bala manusia kesanggup nyangkal diri tahu kan ngemerinsak ke diri ketegal dekat nguliah kautai ti di niat hati sedaya. Uji inti bekanya kita ingat Tuhan eh. Mudah tentu moga kita dekat tertemu ke yang. Lalu nak lebu ngemerinsak ke diri baka balau ngal kita ke datas tadi. Kita patut bersampi munyi Mazmur 63 ayat 1. Oh Allah Ta'ala, Nuan dang Allah Ta'ala aku, lalu aku lelengau ke Nuan. Aku aus ke Nuan. Semangat aku aus ke Nuan. Baka menua ti rangkai kusi. Ransi nadayai. Naka meh pengelengau hati aku ke rumah Tuhan, lalu ngau penghabis semangat roh ngau tubuh aku. Aku berlagu muji Allah Ta'ala tidup. Ko penulis Mazmur dalam Mazmur 84 ayat 2. Nya gaya hati kepatut amat dikemuan semua kita. Hati kelapar serta aus serta lelengau dekat nemu Allah Ta'ala. Dekat berandau serta bergulai ngoya baka kengau pangan ti pembadu badas. Ukai ngiga Tuhan ngambil kiang isi semua peminta kita tahu ke berjadi serta ngemujur ke semua plan ti diperamu ke kita. Nama kebuah Jesus boleh bersampai apa semalam makanya.
labannya lapar, tau ka ingin namat deka begulai ngapai ya. Yang ngasai kediri berguna amat kapai ya, datai kia nak peduli kediri nak tindu asal me ya uliah beranau ngapai ya. Tu pelajar kediberi Jesus ke kita. Kita yang megak tau nemu Allah Ta'ala, jadi kepangan kita, ti pemodok mana, nanti kita cukup lelengau dekat nemu.

Jesus meh teladan kita dalam penghidup Kristen kita. Ukai mina ia udah ngajar kita bersampi, ia mega udah meri kita teladan bekeni kita patut bersampi. Nanti Jesus ngasai ke diri berguna mat dekat selalu bersampi ngagai apai hati di surga. Lebih lagi kita berguna dekat bersampi selalu ngagai apai kita hati di surga. Dalam sampi semiang, kita neguh ke tali kaul kita ngagai Tuhan. Lalu berandau ke ya, madah ke ya, semua utai dalam hati kita. Lalu mendiang ke jaku yang ngagai kita. Tu meh nur Jesus boleh kuasa dalam penghidup ya. Lalu tu mega nur kita tau boleh kuasa dalam penghidup Kristen kita. Nyalai aku ngansak kita ngerja bakal ti udah diteladan ke Jesus bersampi ngagai Tuhan tiap-tiap hari. Aram kita bersampi. Oh Tuhan, apai kami ti di surga. Terima kasih kanuan Tuhan. Laban kami udah belajar dari penghidup Jesus pagi itu pasal pemesai guna bersampi. Tolong kami ngamik ke kami nyari baka Jesus. Lelengau, haus, lapar. Selalu ke Tuhan dalam penghidup kami. Ngamik ke kami selalu ngigak ya tiap hari. Awak ke kami ngigak Tuhan dulu. Lalu selalu berkawal ngoya. Ajar kami nitiah keteladan Jesus. Beri kami hati baka ngi Jesus ke selalu ngigak Tuhan. Awak ke semua orang kengigak nuan tetemu ke nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan bisik ninga sampai kami yang dipindah kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

0: FM. Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Mulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, kini ya dudi nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulan kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang ke buai magang, gunung ngau api, kita gak nyamai nugal, gawak lantang hati. Darah gak hati gagal, nadai ngacau kaki, batang gak udah buai. Umai kita tuci, nugal gak udah baduk. Tau nanam mubi, umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak mupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Pagilok gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, jalai batu na udi.
3: Lepas nuan dani pagi hari, kati asayati nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasayati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerana kita lagi bebok, menang tadi bisa nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dari ujung bulan. Irau ke bala anak, melucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita ulen nagang yang tipetansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nari ulih muai penusah kita. Tayang mencuri masa tiba berga, tiba tu dikenak kita kesaritu. Ia tu dah diungkup ke kita kesaritu. Putar ke penanggul tibisik tapi kita ke sarito. Anang kalu irau ke begilok, anang kalu tusah berkenang kutai tudah nyadi, labannya udah bekejang ke belakang. Anang ke tusah kutai tudekok nyadi begilok lusok, labannya bedau datai manso. Siapa tu lenggin suruh umur diri panyagi, ngenak pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal begilok, laban begilok cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang keluirau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu, cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndak ngemerat ke pengawak kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulih ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulih dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mesian dah boleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai ti boleh diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding semapai berbok. Mikir kawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini. Masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya uti ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sida petanya, dor sida minta. Nda berasa inya besai ga sida. Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, nda nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nda dagi ninggal ketawa sida nembiak. Betundi nga pengandiri nada lagi dikeligi kita laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu awak kia mai penguntung ngai tubuh nga semangat kita awak kia nyadi buah kenang kita ke dudiari reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai tu leh tapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, beri aku ungkup ke sarito. Nakak tu leh ditapi aku. Beri aku pengering, kena ngerja otak tepat di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: pagi rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amatnya tadi. Ti itu ada lebas, ada limit muni kerja ku kemari itu. Utai ya tadi yang kanya dekat mulai baru kemudian setua lagi.
1: Betul. Nya kebuah anang kak lalu nak bentang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu setua kemudian setua tu.
1: Betul. Nya kebuah orang pada baru dia yang panjai. Sebenarnya penusa data lagunya.
2: Ya lagu kemudian cak. Baru dia yang panjai. Sebedau penusa datai. Kemudian nak
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Diharapkan mata kita sudah terang mendiang ke lagu Ti Adi by Stanley Puahnya tadi. Oh, sempat gak bertemu kau Stanley Puah kesama ngau ngerami ke malam anugerah carta sapa juara ujung minggu tu tadi ba betuang dia hu majak sigat tedah ya tuai. Okey, jadi ya lagi lalu gak peringati mendiang ke awak penggerak pagi YFM kita ya ba pagi hari dua ke sari tu lalu apa berkongsi ke berita ya ti abisi ya di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke cerita penusah babadi ke bisi ya di report ke kemari ke alainya tadi kemari siku Indo ia ke umur 62 tahun mati lebuah ke dilantak ba Sri Aman lalu kes tu ianya tadi kes langgar lari lalu Indo ia ke bermasa Iban umur 62 tahun tu dia temu udah kena lantak ba kilometer 45 Jalan Sri Aman Kuching demalam lalu ketua polis ba bagi menurut Sri Aman Superintendent Dennis Bunyam madah ke mansa di pelabak ke benuang Meraka Jalan lalu ngujung kia tadi dilanggar atau ke dilantak sebuah perengkap pengangkut ti bedau ditemu nama nak kini bangsa perengkap pengangkutnya lalu ia tu tadi disah ke nadai bandur perusah tu nyadi lalu polis tu benuang berjalai ke pansiat kelebegi nama nak kini kereta ia ke bangsa kereta ia ke ngelantak ngapai megak siapa nak kini orang ia ke benuang berbaik ke perengkap pengangkut tu lalu ngatut megak polis minta barang siapa ia ke nyadi saksi bak penusah ti nyadi tu datai ngagai upis polis pagi pelilih menua Sleman Nur Mantu pansi bak sementang kes tu lalu kes tu dari dipansi ni cek ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987 nya tadi berkenang ke bak kes hit and run atau ke langgar lari lalu siti lagi kes berbadi bak jalai alun gadi report ke di Sri Aman kalai siku Nembia Puam 4 mati lebuh tik berbadi bak kilometer 54 Jalai Sri Aman Kuching ke alai ya ke berbadi tau yang Nembia ti agi bersekolah Puam 4 lebuh ya nepan motosikal lalu berlantak ngau sebuah kereta bangsa SUV bak kilometer 52 Jalai Sri Aman Kuching kena hari Minggu tu tadi jadi ya ditiah ke tuai polis bagi pelilih menua Sri Aman seperti Dennis Bunyam madah ke bak kes berbadi tu nyadi lebuh maya kereta SUV tu bak pejalai hari Sibu nuju ke Kuching lalu ditiah ke pansi temu madah ke ya ke depan motosikal tu tadi berjalai bak lorong kiba lalu nak mukai-mukai motosikal ke dibaik iaitu tadi temu nak boleh dikontrol kaki lalu tamak ngagai lorong kanan ngujung ke iaitu dilantak SUV lalu disah ke nadai tekalanya jadi iaitu tadi ianya siku nembiak di benuang bersekolah perempat bersekolah menengah kebangsaan SMK Batang Ili di Kuching lalu kes tadi di pansiak di cek ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Okey, jadi dua kes berbadi jalan alun direkod ke kemari ngau pihak megak kena area minggu atau tadi berjimat-jimat meh berubah meh kita lebuah maya berbaik ke perengkap pengangkut pak jalan alun amat jalan itu majak lama nyau majak mana jadi majak mana tu okey gak ngasuh kita itu tadi nyau nak ingat ke cara nur nyaga penglikuan diri ukanya diungkup gak mana nyau berapa inat gak nekan minyaknya tadi ingat ke kita ingat ke kumpul ganyak baki okey jadi udah tu lagi bakal sama dia kami hari kang natai ke pesemberat ya kemesti dikiruam peningang ngagai email kami ba YFM Iban ngau kelimpah arinya mega tam gak nganjung ngagai nombor WhatsApp akunti kami tentang sebelumnya agi terus mai kita berperinang ba awak penggerak pagi YFM pagi hari.

0: Isay, oh Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ba radio.
1: Oh, namu ku laban ku sanya bisingan juang.
0: Ba madah kaku me.
1: Au, oh, beketu. Pesan nonya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyak dah. Agi ngenak fake lah kah?
1: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Menatai ke pesan beratif si dikirum peninggal kita pagi hari dua sehari itu lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirum empan anak candung tahu ke apai anjuat jadi pesan tu nuju balai ke dia bahas manjai jalai KJD batu 3 nyentuk ngagai batu 12 piam gak balai ke dia bermalawai rumah jebelin rumah spester rumah misa ba Sungai Sian, Rumah Untin, Sungai Madur, Rumah Robert, Sungai Meruruan Julau, balo ba Rumah Setia Meskim B, Rumah Mawang Tatau, Rumah Meri Nanga Ijit Julau, balo ba Rumah Indian Nanga Luau Julau, Sungai Pasien, Sungai Gemuan Bintangur, Sungai Jantiang Bintangur, Rumah Jantiang Stapang, Rumah Takang, Rumah Janggau, Sungai Keletuang, Rumah Dangat, Rumah Kanal, Sungai Kawi, Balaba, Rumah Kampiat, Ulus, Sangkuang, Julau, Sungai Libas, Kijang, Gau, Kemelayan, Yaknalah, dia rintang ke ditu, tik ngelala munai anak pasang, tau ke ini laut, tau ke inai embuwa. Jadi pesan tu, madah ke munai anak pasang, munai anak pasang, tau ke ini laut, tau ke inai embuwa. Udah nadai kemari hari 1, 5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang, niang munai anak pasang, tau ke ini laut, tau ke inai embua tau. Dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi, malam hari 2, 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegilak pagi hari 3, 7 hari bulan 10 kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai empan anak canduang menumbur kusuang 111 6 kusuang 742 05 tahu ke ngagai Mira Idora menumbur kusuang 165698 kusuang 76. Nada baru isi pesan ya ke dikirim empan anak canduang tau ke apa anjuat ke pagi tau nya dia pesan mada ke munai anak pasang tau ke ini laut tau ke ini buah udah nadai kemari hari 1, 5, hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang niang munai anak pasang tau ke ini laut tau ke ini buah tau. Dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi, malam hari 2, 6 hari bulan 10. Sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3, 7 hari bulan 10. Kita akan nemu sili lagi kawal dengan penusah rabatu. Tahu bertanya dengan empan anak canduang. Bernumber kusuang 111, 6 kusuang 74, 2 kusuang 5. Tahu ke dengan Mira Idora. Bernumber kusuang 16 5698 076. Pesan kita ia kedua pagi tu pesan pemati ke dikirim Melayu atau ke Ijuat yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai maya penusah rabat bakal bawa mendasa dua buah rumah mempelai dua buah rumah belasau beluak dua buah rumah ulu babu babu tengah rumah seli tunggal ngau piak megak kaban belayan ia ke diau ba rumah Simon Tabau, Bajau dua buah rumah, Sabara dua buah rumah, Sungai Kelampai tiga buah rumah, rumah Jimbai Dit, rumah Jelania Sungai Rumput, rumah Tamau Nangam Lupa, rumah Tinggi Kerangan, kebelayan ia ke diau ba Surgap, rumah Minggu Simpang Keluak, rumah Richard Sungai Mudeng, rumah Masjid Tenggelat Baru, kebelayan ke diau ba rumah Muluk Keluak, Kawit rumah Albert Kadir Munggum Bawang, Rumah Bawi Rapuang, Rumah Duat Nanga Asam, Kebelayan Kediau Batak Isrian, Umah Baloi Liko Sungai Asap, Ngopi Muka Balai Yaknalah, Dia Rintai Ke Nama Ditu. Isi pesan, madah ke panggai anak gurang, panggai anak gurang, tau kapa ijut, udah nadai kena 4 hari bulan 10 hanya hari minggu atau tadi, lalu niang panggai anak gurang, niang panggai anak gurang, tau kapa ijut tu, deka di senggai, bala mayuah malam tu lagi, malam hari 2, 6 hari bulan 10, barumah bakar mendas baru 100, sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3, 7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas. Okey, jadi yang minta kabar belayan, ya kenglala, sampal datai ngesah penusah rabatau, lalu nanti kita akan musih lagi, kita tahu bertanya ngegai iju tempu, bahan nombor 019-469-45-45 nandu baru pesan pemati ya ke dikirim Melayu tau ke dua balik nama tadi ijut jadi pesan tu madah kapai ya yangnya panggai anak gurang tau ke apa ijut udah nadai kena hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang panggai anak gurang yang panggai anak gurang tau ke apa ijut tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 bar rumah bakar mendas baru 100 sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas 100 kita akan nemu sile lagi abkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai ijua tempu bar nombor kusung 19-4694-545. Pesan kita ya ketiga pagi tu inya pesan pemati ke dikirum Dayan anak magat tau ke inai idi yang dipesan tu nuju bala ke diau bananga baluah sungai baluah nanga selawet nanga ngungun nanga niru nanga bat nanga jagau ngemah kenawit ngau piam ga bala ya ke diau di sibu bintulu miri kucing ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako yang dipesan tu tadi madah ke sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat yang sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tu deka dintu bala maimah balot 2501 tudanah desa ras pes 6 miri malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 jadi kabelayan ke di pesan tak ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Dayan anak magat tau ke inai idi bernombor 019-868-1291 tau ke ngagai apai idi bernombor 019-486-3329 nandu baru isi pesan pemati ke dikirum Dayan anak magat tau ke inai idi ke pagi tu nyari pesan madah ke sandang anak uncat tau ke inai sebiat tau ke inai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat niang sandang anak uncat tau ke inai sebiat tau ke inai mako tau deka dintu bala mayuah balot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri kena malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 kebelayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusara batu lalu nanti jemak kita akan musili lagi tau bertanya ngagai Dayan anak maga tempu tau ke ini di bernumber 019-868-1291 tahu ke ngagai apa ini bernumber 019-486-3329 lalu nangkan kenya Tu sedikit lagi pesan pemati ke datai ari areas anak tanahnya dipesan tu nuju kaban belayan kelebih lagi nuju Puan Roslin Mapuang balas staff ya ke gawak ba SK St. John ngapai mega staff klinik kesihatan Nangga Tiga kaban belayan ya ke dia ba Semanjaya Batang Layar Semanjaya Batang Spa Batang Tabai Batang Julau ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelola tanah anak cuat nya dipesan tau madah ke tanah anak cuat tau ke apa ya wang udah nada hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 ah lalu niang tanah anak cuat tau ke apa ya wang tau deka di tu bala mayuah bermah layang nangga tiga ulu layar betuang kena malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke Pendam Nangga Tiga. Kau layan ya ke ngelala atau ke pesan di bidang datai ngesah penusah rabatu lalu nanti kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngege areas anak tanah bernumber kusung 1336296118 nanduk baru isi pesan memati ke dikirim areas anak tanah ke pagi tu yang dipesan mereka payah yang nyak tanah anak cuat tau ke apa ya awang dan ada kena hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang tanah anak cuat tau ke apa ya awang tu dekat di Senggai balam mayuah barumah layang nangga tiga ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke Pendam Kristian Nangga Tiga. Kabelayan ke dipesan di pencaratai ngesah Nusara Batu lalu kanemu sile lagi tau bertanya ngagai areas anak tanah tempu bernumber kusung 1336296118 nangkan kenyak pesan kitai ke 5 pagi tau enyak pesan ngelumbuang ya ke dikirum layah anak sibat ngau piam mega uyuang anak sibat yang dipesan tu nuju bala kabam belayan ya ke diau ba rumah Roland bangau sungai Tisa sekayu ai uyuang bala ke diau bangemah nangedap batang rajang merirai kapit piam mega bala dia nanga ngau ulu lajan suang nanga balanggat belawai kapit musah suang ngau yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang gagi yang anak andua tau ke ini dia nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit serta ngelumbung ke niang gagi yang anak andua tau ke ini dia dekat diatur kalai 9 hari bulan 10 hanya pengawal nguan ulit lalu ulit adekat diketas pagi hari siti jam 8 pagi 10 hari bulan 10 lalu muak ke malamnya hanya pengawak menjadi ke Lumbuang kabelayan ia ke dipesan dipinta datai nguluk pengawak tu ia kereka diatur ba gentur ruang pelajau 2 sia taman Bukit Guram sila lagi kita boleh bertanya ngagai kiti bernumber kusung 1 828 0074 tau ke ngagai imbuang bernumber kusung 1 33 0064 nanduk baru pesan ngetas oleh setang lumbuang ya ke dia kirum layah anasibat ngau uyuang anasibat ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit lalu ngelumbuang niang indai seduai yanya niang ganggi yang ana andua deka diatur kalau kena malam 9 dan 10 itulah pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi resiti 10 hari bulan 10 jam 8 pagi lalu muak ke malam 10 hari bulan 10 dia pengawak menjadi kelumbung deka diatur balaya ke pesan di pencara tai ngulu pengawak tu ke deka diatur bagentur ruang pelajau 2C Jalai Bukit Guram Kapit sila lagi tahu bertanya ngagai kiti bernumber kusung 1 828 0074 tahu ke ngagai imbuang bernumber kusung 1 33 0064 jadi ya ke siti tu inya siti gerah kedatai ari UPS SEDC Pibu Kapit lalu gerah tu nuju kiah anak tumbam ke diau ba rumah nulai nanga geluang kibak Sungai Skeruah Kapiet jadi minta nuan tu tadi kiah na tumbam, kiah na tumbam undur ke Pasar Kapiet kena 7 hari bulan 10 ianya tadi pegila hari 3 lalu menuju upis SEDC Pibu Kapiet lalu barang siapa kita ia ke Semak Pendiau ngau kiah na tumbam minta kita ngatai ke pesan tu ngagaya anti nyemak iya nanti mendiang ke radio pagi tu lalu minta kiah na tumbam tu tadi lebuah nuan tu kedatai nuan tau bergiga ke Ince Bonik belulu ana tulu yangnya pemesai ti megai tanggung pengawak lalu atau megak bertelepon ngagai dulu bernombor kusuang 12 8799 9698 anu baru gerah ya ke dikirum upis SEDC Pibu Kapiet tu ti anuju kiah ana tumbam ya ke dia barumah nulai nanga geluang kibak Sungai Skeruah Kapiet. Jadi minta nuan tu tadi kiah ana tumbam undur ke Pasar Kapiet kena 7 hari bulan 10 lah ianya tadi pergila lalu terus ngagai upis SEDC Pibu Kapiet lalu para siapa kita ya ke Semak Pendiau ngau kiah ana tumbam tu tau ngatai ke gerah tu ngagai anti nyemak ya nak mendiang ke radio ke pagi tu lalu kiah ana tumbam anti nuan udah datai bawa upis nuan dia pinta Iga Mr. Bonik belulu ana tulu yangnya tadi pemesai ti megai tanggung pengawak bak tetau lalu tau megak nuan bertelepon ngagaya dulu bernombor 012-879-9698. Pesan kita ia ke 7 pagi tu pesan ngin sembiang 100 hari lalu pesan tu nuju ngagai bala kabang belayanti ngelala niang paduang anak Kartum. Jadi santuk madah ke pengawal sembiang satu sari ke niang paduang anak Kartum deka di atur yangnya tadi ba jalai matang Taman Surya Jaya hari 5 tulah 9 hari bulan 10 jam 7 lemai. Okey, jadi ngarap ke bala kebelayan lebih lagi ke dia bablah kucing Seman Sibu Miri Bintulu tau ke hadirin aja untuk ti ngelala niang panduang anak Kartum tu sama boleh datai ngulu pengawak tu ilak nanda baru pesan sembiang 100 hari kerikirum peninga madah ke pengawak sembiang ke niang panduang anak Kartum niang panduang anak Kartum deka diatur ba jalai matang Taman Surya Jaya kena hari 5 tu ilak 9 hari bulan 10 jam 7 lemai minta bala ya ke dipesan tak ngelala boleh sama datai sampal ngulu pengawak tu. Jadi pesan ya ke Siti tu nya pesan ngetas uliat ke dikirum Edward ana langgap tau ke Edward ya ke dia ba Taman Bumiko Miri yang dipesan tu nuju bala kabablayan ke dia ba rumah nyalang lubu empiat seratu nangatoi lubu ijo awi pemega bala ya ke dia ba sungai keruang awi nang risau Cigu Benes Bilia ngau pia mega Cigu Duris Bilia ke dia ba Mega Park Mr. Laja Anaguna Mr. Garan Anaguna Madam Dindu Anaguna ngau pia mega Mr. Sabat Anaguna nuju kabelayan ya ke dia ba semua nangga ajau ba bangai kiba Madam Ayang Kadam ya ke dia ba Sungai Selepian Bakuang Mr. Robin Chambai semenyadi pia mega kabelayan ya ke dia ba Bakas Putih Frank Sayen Lita Adam ngapai mega nuju pengulu abau nawiang ngau kabelayan ia ke dia ba kucing betuang seratu sibu bintulu miri Brunei Darussalam setaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang lancap anak guna. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang lancap anak guna niang lancap anak guna deka diatur kena hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 jam 7.30 lemai balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Hingga kita akan nemu sila lagi. Tahu bertanya ngagai Edward Lancap tahu kedua atau ke Bujang Sawit menombor 012-8892-997 tahu ke ngagai Gilbert Beji 12 nama mau menombor 013-807-4325 nanda baru pesan ngetas uliat ia ke dikirung Edward anak lancap tau kedua ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit kena yang apa ya dari yang lancap anak guna. Yang lancap anak guna dikadi atur kena 10 hari bulan 10 atau ilo yang hari 6 jam 7.30 lemai ba lot 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Sila lagi berkawal ngomong-ngomong tu. Tahu pertanyaan ke Edward. Lancap tahu ke Dobre nama 2 atau ke Bujan Sawit. Nombor 0128892997. Tahu ke ngagai Gilbert Beji do balik nama mau. Nombor 0138074325. Pesan ya ke 9 tu, pesan ngintu satu hari ke dikirim durian anak lamat. Jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ti ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan madah ke pengawang ngintu satu hari ke niang Christina anak bawang. Deka diatur kena 17 hari bulan 10 akhirnya hari 6 minggu baru nyela jam 10 pagi. Rumah Gangga Santabut kebelayan ia ke ngelala dipecah sampal datai ngulu pengawak tu. Dan baru isi pesan ia ke datai hari hadurian anak lamat pagi tu yang dipesan madah ke pengawak ngintu satu sari keniang bini ya yang dari niang Christina anak bawang dekat diatur kena hari 6 minggu baru nyela 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru rumah gagal sana tabut minta semua kebelayan ya ke ngelala niang tu tadi datai ngulu pengawak tu. Lalu ya ke 10 hanya pesan ke dikirim jalani anak jampung Arya Kuala Belayar Brunei Darussalam jadi pesan tu nuju semua kabam belayan ya ke naklah dia rintai ke dituk ti ngelala niang nawai anak banyi tau ke Indai Lia. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang nawai anak banyi. Niang nawai anak banyi tau ke Indai Lia. Deka diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 pengawal nguan ulit lalu ulit. Deka diketas pagi hari minggu 11 hari bulan 10. Jadi kabar belayan ia ke dipesan di mencari datai nguluk pengawal tu ke diatur rumah nombor 1 Simpang 24 Jalai Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Dan baru pesan ngetas uliat ke datai area jalani anak jampuang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang nawai anak banyi. Niang nawai anak banyi tau ke Indalia. Deka diatur kalau kena malam hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 pengawal-ngawal ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari minggu 11 hari bulan 10 jam 5.30 pagi. Okey, jadi kebelayan ke dipesan tak ngelala di belakang datai ngulu pengawal tu kena diatur nombor 1 Simpang 24 Jalan Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Agi ngetai ke pesan berat ya ke dikirum peninggal kita bawa penggerak pagi lalu pesan ya ke 11 tu ianya pesan pemati ke dikirum Patrick Sultan anak Nyibuang yang dipesan tu nuju balak kabar belayan ti adiau ba rumah layang dan ibu serumah luang pawang rumah uncu melintang bala ba rumah luna nyiar rumah muda mekerubuang rumah abuai panjang rumah spesial biju lubuak sengalang ulu sepetan rumah kerandang supu asal rumah beti supu rumah kenawang supu pemega kabelayan kediau ba rumah mamat beratung atas rumah selaka beratung baru rumah jilan sungai gerunggang sebatu ngopi pemega kabelayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala bari do boleh nama ulat anak langgu tau ke Indai Ani. Jadi ya pesan tu tadi madah ke bari tau ke do boleh nama tadi ulat anak langgu tau ke Indai Ani tau ke entua Alfred Gedeang anak Ansun udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang bari do boleh nama ulat anak lagu niang bari do boleh nama ulat anak lagu tau ke Inai Ani tau ke entua Alfred Galing anak Asun tu deka di intu bala mayuah baru mah lumpuh beratuang baru ruban malam apa gila malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelum ke di anjuang ke pendam supuk bagi hari 4 8 hari bulan 10 tu ila angge kita angkanya kanemu sile agib kawal ngaf nusara batu kita tap tanya angge Alfred gele yang anak asuhan

Sun udah nadai kemari 5 hari bulan 10 laluan niang bari do boleh nama ulat anak langgu niang bari do boleh nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke tua Alfred gelu yang anak Asun tau adakah di into bala mayuah ba rumah lumpuh beratuang baru ruban kena malam pergila malam hari 3-7 hari bulan 10 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tau ila 8 hari bulan 10. Jadi kebelayan keripsan kita datang ke Sahnu Sarah Batu lalu kena musih lagi tahu bertanya ngagai Afred Gelu yang anak Asun ba nombor kusung 1384749 tahu ke ngagai Mesila Bangi anak Nyegang ba nombor kusung 1387813 82. Pesan ke 12 pagi tu ngatai ke pesan mati ke dikirim unat anak Isau ngari sedaya sebiliak nyari ya pesan tu nuju ke pembelian ya ke dia ba semanjai batang sekerang batang spa batang tu apa ngopi muka kebelian ya ke dia ba semanjai batang di mana ngawi ya kenalah dia rintai ke nama ritu ti ngelala trinjum anak bang jadi pesan tu madah ke trinjun anak bang trinjun anak bang tau ke ini dide udah nadai kemari ada 1-5 hari bulan 10 lalu niang trinjun anak bang niang trinjun anak bang tu deka disenggai bala mayuah ba rumah iju lu buat tabau ulu sekerang kena malam pergila malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila ianya kena 8 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan tau ke ngelala dipinta sampal data yang ngesah penusah rabat tu nanda baru pesan pemati ke dikirim unan anak Isau ngarih das pilih jadi pesan tu madah ke trijun anak bang trijun anak bang tau ke ini ya dide udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang trijun anak bang niang trijun anak bang tau deka disenggai bala mayuah berumah iju lubuk tabau ulu sekerang malam pergila malam hari 3 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tau ila 8 hari bulan 10 kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipita sampal data yang sah musah rabat lalu ya ke penuri pesan ti sempat adik ratai kami ungkup kita ke sari tu inya pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang jadi pesan tu datai ari bujar anak angau tau ke apa ya luncai lalu nuju bala kabar belayan ti adiau ba rumah kanang nanga kebiau sungai suut sungai benang kebelayan ke diau ba batang baliah sungai gad sungai bau Subau merirai batarajang kebelayan ba belawai menuan kenawit sibu bala ba igan wa pakan marau anap tatau bintulu miri lima kucing gau di pasar kapis setaya kenalah di rintai kritu ti ngelalan yang janduan anak abiat nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang janduan anak abiat niang janduan anak abiat tau ke inai uco tau ke bini niang angau anak enggang deka diatur ba country height jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5 atau 9 hari bulan 10 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 10 hari bulan 10 jadi muak ke malam deka diatur pengawak jadi ke lumbuang okey jadi kita kak nemu hasil lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai unca apa nombor kusung 112550339 bujar nombor kusung 111568009 04 tahu ke ngagai sudiah nombor kusung 178010829 nando baru pesan ngetas uliat ngau ngelumbuang ti dikirum bujar anak angau tau ke apa ya luncai ya ngari kesidak senyari nyari pesan tu madah ke pengawang ngetas uliat ke niang indaya yang tadi niang janduan anak abid niang janduan anak abid tau ke indai uca tau ke bini niang angau anak enyang deka diatur ba country hat jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5 atau 9 hari bulan 10 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 10 hari bulan 10 muak ke malam pengawak ngelumbuang deka diatur sila lagi kawal ngau pengawak tu ialah kita tahu terus bertanya ngegai ucap nombor kusung 112550309 tahu ngagai bujar nombor kusung

1568-0904 tau ke ngage sudiah banumber 0178010829. Nyana kami ngatai ke pesan berat bawa pengrap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: di rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to, dilah endak betulang, ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jako tu tadi mai erti jako ti nak mana, jako ti pancal enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jako. Jadi bab perkara tu nama jako aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jako.
2: Okay. Sebenar aku nyawat tanya nyawanya puan pini. Enti kita beda kapal ya, bab tasiak dia. Besai kapalnya ni ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpanggai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endur Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati ke nanya mayu chess histerian biar jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbaik bersekolah. Tambah mega sudah baterika yang kesama lalu mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nanya arti rawan datai bandur baru bah sudah ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebah di pedak sudah mageng. Asmina kelasnya tadi agak kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama yung mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bersih artis kadang nembak tu yang nanya ba. Tentang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Lepas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bersih leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: dengar ke YFM regulai sejarah.

0: Selamat pagi, bergulai hingga waktu melati badi bak berita pagi YFM pagi hari 2, sarito 6/10/2026 lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Sarawak melancar ke strategi ngau pelian tunggak kuing pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berga tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak melancar ke strategi gau pelian tunggak kuing pengelikun cyber Sarawak SCSR 2030 dikenal negap ke pengulih gau penegap pengelikun cyber menua. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg melancar ke pelian 5 tahunnya berserimbai gau awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching kemarin. SCSR 2030 ngerintai ke 18 inisiatif strategik dengan 5 tunjang besar. Tok nyengkau menyaga aset penerang strategik Sarawak, nyaga rakyat, dagang gau komuniti, kelimpah hari pemansam bakat gau ngangkat ke pengulih. Strategi itu megak ngeberat ke kerjasama antara perintah, industri, akademia, gau komuniti tidak kena nentu ke ekonomi digital Sarawak ngerembai gau likun serta tegap. Berjaku maya IDEX 2026, Premier Madah ke Sarawak majak negap ke industri semikonduktor dengan Sarawak Semikonduktor Roadmap 2030. Ia madah menua tu bisa puguk dalam industri nyampu serta uli mansang ke penyerta ngagai aktiviti di berga tinggi. Tok nyeng kaum reka bentuk ke juruteraan khas, pemansiak serta pemansam bakat. Ia madah ke semikonduktor berguna benar nyadi pun pemansang teknologi peminta tiru, telekomunikasi, sistem tenaga ngau aero angkasa. Pemansang teknologi semikonduktor tiap berplasar ke gallium nitrida atau ke GaN di menua tu megak muka peluang ngagai Sarawak ngemansang ke chip ngagai aplikasi praktikal. Berbangunnya Sarawak dengan ngemansang ke kampus data AI Kuching di Tanjung Bang, Semarahan jadi penyungkak renggat baru ekosistem peminta tiru atau ke AI menua. Premier madah ke kampusnya dekat disikap ngau bekal kuasa karan serta air, komputer AI ngau arus penyambung digital. Pemansang dengan saut perintah ngau luar tu megak, nyadi pun pengawal mansang ke grid AI Sarawak. Tu megak dekat muka awak dikenal mata orang meranak ke pokok, negap ke ekosistem paran data serta nyukung pemansang dagang berkawal ngau AI. Suntuk dutul gau pengerja pengawak pengerai bak kandang menua ulu Sarawak patut diperhatikan bak perambu nganjung gawak pengerja pengawak pengerai menua. Kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu madahka nganjung gawak pengerja pengawak pengerai nak patut seminat belalau ke penyampau orang dan berunding ke gaya geografi gau peminta bak sitik-sitik menua. Suntuk pengerja pengawak pengerai agaknya di Pemar bak kandang menua bakal di ulu rancang, Ulu Baram, Betung, Sri Aman, Ngau, Lubu Antu. Di Betung, hari 15 ikut dutur tinggal ke kandang menuanya, seminat 3 ikut dutur ke baru diterima nyadi penganti. Yang masuk ke jakut tu lebih berjurai ke penyata jawatan kuasa pilihan kesihatan di Dewan Rakyat kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke sistem e-lasis kenyawari tahun 2009 dan ujung ke Sarawak mutar ke transaksi ngempu tanah oleh diadu dalam kandang Sariaja. Sapi Premier Datuk Armawan Tengah Ali Hassan madah ke sistem yang megak mungkur kirat 67 bansa transaksi bukai yang kaum caveat jamin gau suwa baru. Ia madah ke sistemnya nerima perhati maya awam Majlis Tanah Negara ke 83 di Kuala Lumpur lalu Sarawak bersedia berkongsi ke penelebak serta pengelandik gau perintah besar. Ia madah ke kira 62% kandang Sarawak agak dikelingi kampung. Sarawak dan nanam kira 67 juta pun kayu dengan program penghijauan Malaysia serta akan terus ke pengawaknya nyentuk ke 2030 hilak ngau tagak baru nanam 50 juta pun kayu. Majlis Daerah Bau MDB nike ngagai tempat kelima hari 92 Majlis Daerah di Serata Malaysia dengan sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan SPBPBT Malaysia 2026. Sapi Menteri Pengangkut Datuk Henry Harry Jineb madah ke pemujurnya ngayan ke penyulut MDB buat perkara pengurusan gaung natai ke servis ngagai Mensia Mayu. MDB ngerikut ke 91.61% markah keseluruhan ianya Nikkei dari 86.17% buat tahun 2024 mayanya buat tempat ke 63. Tung ujung ke sidaknya di Majlis Daerah dengan pemujur di Pemaduk Tinggi di Sarawak. Penilaian untuk mengukur perkara pengurusan, servis trust, pengurusan pelanggan serta penyerta komuniti. Ia masuk kerja aku untuk pengundah jadi ke Majlis Penganugerahan SPBPBT Malaysia 2026 di Bau. Dato' Awi nya sekedar artis terbilang tidakkan merindang Mensia Mayuh buat konsert rakyat berserimbai dengan pengerami hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegang Benua Sarawak Tuan Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Padang Merdeka Kuching kena hari 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kelimpah hari Datuk Awi sama bisa dikangau merindang ianya Flo 88 Gau Aina Abdul serta bala artis hari Sarawak. Konsert yang diatur Majlis Seni Sarawak berlabuh hari pukul 8 malamnya nagak ke penatai 10,000 ikut orang. Sekedar pengerami besar kebukaan megak dekat diatur berengkah hari 4 tu. Tuan Nyengkawun pengawak baris ngau rapat raksasa buat Padang Merdeka pengerami nyuak ke dajah kebesaran negeri Sarawak kena hari 6 tu. Pemekuh industri dagang temuai Sarawak ngau Indonesia mansiak pakej dagang temuai bergulai ngelaku serta kawul di mana dikena ngangkat ke dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Upis dagang temuai Sarawak STB buat sebengkah penerang madah ke pengawaknya di Randau maya sesi kawal dagang gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 di Surabaya engkau Jakarta. Direktur Pemasaran ASEAN Gau Domestik STB Gostino Basuan madah ke Indonesia mengkang nyari market dagang temuai ke berguna serta nyari bakih serantau Sarawak. Tumegan nyukung penduduk Sarawak nyari gerbang ke Borneo serta beri mayu hagi peluang ngakai bala temuai mansi apalan baru bak menuanya. Sama bisa diatur ianya matching dagang antara pemekuah industri dagang temuai Sarawak ngau kaban dagang Indonesia. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak ngelancar ke strategi ngau plan tunggak kuyang pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berga tinggi. Suntuk tutur di menua hulu Sarawak patut diperhatikan. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suil dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sareto, 6 Oktober dalam tahun 2007, Kaban Kunsel Negeri Sita Simunjan, Muhammad Narodin Haji Majais, nyuak ke kunci ngakai pengarah Upis Agama Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, ketanda berjadi masjid baru Pelilih Simunjan. Belak besi datai, Presiden bagi menua semerahan, Datuk Haji Sulaiman Husaini, Ngaudi O Simunjan, Adli Kiprawi. Masjid itu digagak dengan ungkus 11.5 juta ringgit ke uliah mendor lebih kurang 500 iku orang semiang. Meski itu, murid penguntung agai mensia mayuah kenguan menuanya lebih lagi sida uliah semiang bebala mayuah ngolantang lubuh maya semiang Aidil Fitri. Muhammad Narudin Megak madah ke masjid itu ke semina mendor semiang aja tang uliah mendor ngatur aktiviti sosial mau program pelajar seraya timliah dikena negap ke agi kumanah kawal raban muslim di Semunjan. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
2: Jaku dalam sarito ianya bergantung hati. Bergantung hati. Reti jakuk dalam begantung hati ianya ndak mutus hati. Contoh ayat, nti nuan udah nyanggup nerima ikat ke laki, anang nuan begantung hati no. Anang mi nuan ingat kambai lama nuan. Lalah nuan pu titu sahila. Nya nakak jakuk dalam sarito ianya begantung hati.
3: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
4: Kesekali itu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya duluk menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak jadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya ubah ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: selesai. Terima kasih ya guys, RTM Kuching Sarawak. Kita udah lanjut ke program SSK ke-9. Jadi bakal ke malam tuh aku cukup petuah, nama kuah. Bakal ke malam tuh aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.
1: Ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe, Gauten Aladdin. Nomor 2, Dayang Bintang Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Otiun, Jisri Jabu,

0: media sosial Ngau di Ngaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SCSJ ke-9.
1: Juara SCSJ ke-9 dekat terima duit RM10,000 serta trofi. Juara SJ ke-9 tu mereka dekat lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Retia bisik 9 iko dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9, drum roll.

0: kebiasaan ya.
1: Ya melatihnya tadi aku bunyi announcement ke diatur kena malam hari 6 atau tadi final SJJ ke 9 pemutus ya udah ditemu. Kenapa tuh udah ditemu nah?
2: Iya sekiamat. Jadi ya sama pagi dengan guys semua bala peninggal. Lebih lagi dengan guys bala peninggal kendang ya kat nemu berkawal dengan Arisa.
1: Juara
2: SJJ ke 9. Lama pagi tu tuan. Ya. Okay tu aja kunti pagi tu ne.
1: Ya lama ke udah di semaya kita ya kemarin. Pagi tu betulah benar kita di Studio YFM tu 8 champion kita hebat edisi ya ke 9 anugerah carta siapa juara Raban Tanah Bernyang bisik bergulai dengan kita ikuti sama pagi.
3: Selamat pagi.
2: Nyemunyi ke namanya sekolah ni.
1: Bukan namanya saya ku bisik sekedar tanyakannya semangatnya agil ya. Agil percaya atau kena percaya terima pemenang ketika ya udah 2 hari jadi champion tu.
3: Nah, nama motor kat
4: kata tindak dah cukup lah. Tindak dah cukup.
1: Okey, nama nanya ni melati. Nyakanya tadi yang saya kena agi bus test lomba. Selalu saya ke kaki tu agi berdua terengkah buat tanah. Saya ke agi bermain dia.
2: Iya, dah sekamat. Oh, jadi nanti kita berarti ketun deh. Seminggu kita di Betung. Sebelum kita ke malam final 3 hari bulannya deh. Kita berarti ke Megak Sidak ya. Namanya tadi Pretius kau kita deh. Sidak ya soundcheck semuanya sampai dini hari.
1: Ya, betul.
2: Aw, kata kau saya sudah mulai ke diri kita, sudah terpulai kini penglelak ya. Tahu ke malamnya sudah terpulai penglelak, sudah ke boleh gelar juara.
1: Aw, kata jabu dulu. Ah, yang main ni kita jabu dulu yang
3: main. Okey, ya pak tu nyokas seminggu kita dia pak betuang harinya. Cukup lelak, amat lelak. Cukup, anak mata buntau banyak semua. Tang hutan itu nadanya di penanggul pak. Kami lah anak saya ku tajak pelelak menyuruh aku tadi bila kita sudah boleh juara uti itu sudah jadi nyun ada lagi saya nyun ada lagi nyun ada lagi lah tang tajak yang pulih tadi kucing tu nyok baru ada tai madai ya.
1: Okey jambul ketika saya lebuh maya ketika nyebut pengelama 4 hari ya saya ku tajak pan ngelama tu non terbak outstation terbang ke kerja recording terbang orang jadi on field entah kap menjaya ke city-city konsert berkata bisik bizar kini ngau nuan yang kena gig berluar din.
4: Oh setakat tu memang bisik jauh beza lah lapan ke bakal ke pengalaman di Betung banyak pengawak macam setting lighting LED apa semua soundcheck pun ke terimpu enggak makanya kira agak lelak dah bakal biasa bakal ke lainnya orang magang ngadu dah udah bisi contoh apa tu drimpu ngadu ngau idea drimpu lelak cukup lelak tang okey udah boleh begala juara sangat-sangat nyak lah lenyau terus malamnya los terus lelaknya.
1: Oh jadi ya tadi enggak jambul jadi ya kesal itu kita nanya nge Crispo tu asaya jadi wan di kaman ya jadi ya frontman ngagai Raban Tanah Bernyang lapan orang aman tu city band tang orang kena peda orang dulu penyanyi ya.
2: Iya siapa
1: ya. Oh ketika saya cecegit keterubahnya tu cecegit bawa pentas asaya kembali berapa ribu sekarang di melatih orang kemudian.
2: Mayu tu ne, kadang tak datai lebih 10,000 ne.
1: Ayi kembali bapa pada
2: luar. Pada luar, lapan luarnya sedikit dah penuh pada kutun. Jadi kita ke dalamnya, tak berarti kurang di luar. Terlebih kita ke kak temu nyanyi kak pulai nyanyi berarti apa? Mama Mayu orang luar.
1: Ya, temu siapa magang ke luar nyanyi berarti ne. Aku jadi ya tua tu tadi nyokan nanya agak Chris ketia saya beribu berjuta enam bukannya juta enam gigi mata ayah kemudah bapa pentas keterubah ya. Ketika jadi buat stage menjadi highlight bekerja Chris.
5: Yeah. Saya aku tolah pentas paling besar bagi aku. Lama tu aku muda orang aja.
2: Yeah.
5: Oh.
1: Selalu ya sebelah tu nanti sebelah tu habis besar di ni.
5: Paling besar tu lah pentas tu.
1: Kayak sebelah tu kan aku.
5: Sebelah tu kami selalu buat persembahan kan gay. Apa? MSS ke? Selalu pakai
3: pentas gawai.
5: Ya, pentas gawai selalu.
3: Bansar gawai?
5: Ya, bansar gawai.
2: Iya, kira lain gaya saya lah banyak. Lain
5: gaya saya. Lain
1: gaya saya. Pressure-nya datang pada ibu ketia saya.
5: Nak nemu kok. Saya malamnya. Laban aku ada target apa-apa. Saya sudah nikit pentas. Nggak orang finalnya. Udah. Saya terbaga hati ya saya udah. Ya, tapi aku bisa target ke masanya. Bukan terbaik.
2: Sikit lagi bukan terbaik.
5: Tapi Tuhan mereka lebih lagi akhirnya.
1: Iya.
5: Kami bentuk juara.
1: Iya, sama puji Tuhan melawan sini sangkum utara rezeki sentanya tang. Amlati. Antang rir aban sida ya ke belima tu deh. Urang ya ke pemadu cool mamat. Tenang mepedak wari sida belima ya. Jenya Steve drama ngepem gak keyboardis. Sedua yang sempat mudah udah buka res. Oke, akhirnya ba dempo Steve punya di pressure di tepi di lawan pedaku. Setiap kali orang berlagu, kelebih lagi kemudian VBD sekitar muha pernah aku dua-dua. Oh, ketika saya dimana, semuanya 4 hari preparation sebelum show malam ya.
0: Okey, saya ku semua kami memang bisik ngasai yang apa, bila tetuk, lepas tetuk berpaket apa, memang saya jantung sikit bila mendak preparation orang tadi, memang ketika mana berdebar lah. Mendak preparation orang semua besai-besai apa semua, just kami malamnya buat yang terbaik. Apa yang aku fikir, memang semua pun fikir kak, buat yang terbaik, make it clean, jalan terus.
1: Bukan deh jadi spy kemudian.